0: Selamat pagi ngeri bala lulu ang kita di luarin ani raw ngarat ke tahun baru lah boleh kita pangkat kumang nah.
1: Oh dan ke jadi luluang nanti.
0: Lepas tahun tu luluang nak muja jadi kumang jadi tahun baru uji baru nih anak kita putus sa pengerja sistem ngawaknya nih.
1: Tahun tu jadi luluang tahun ialah jadi kumang.
0: Tang semuanya pengai benar siap ga anak ya tahun tu jadi luluang tahun ialah saguah tindak ke boleh. Itu keren mai.
1: Okey, kita ke pagi tu bisi topik 2 pagi Y. Topik 2 pagi Y kita ke Sarito yang berkawan dengan sebuah ni tuan.
0: Ya, jadi di Parti Kebas Lampur menua kita Sarawak lalu pihak megah ya. Berita yang bisa dikongsi ke Malaysia di Facebook, di email kita di depan. Madah ke Selampur menua kita ya di Sarawak Sarito dekat bersembun sebenarnya ikas pengamai hanya sudah ditemu, sudah ditetapkan lalu nyentuh ke pukul 8 pagi tadi kalau tidak salah aku kucing dalam 170 biar punya
1: ya.
0: Ikas pengamah angin
1: kita di pukul 8 pagi tadi nah. Okey, pengingat sebuah tu mai macam netun bekas subak tadi tahun 1997 bala amat sebuah mainnya tuan.
0: Ya tahu daripada kita sebuah ni ya, ke pemadu legend laban terkenyit gua ngasuh aku tergepang baru aku nemu mainnya sebuah tu tahu ngasuh darurat tahu ngasuh perintah buku ruang kita nak taruh pansut dari rumah.
1: Berapa mainnya? 700, 800 pihak nah.
0: Dalam 800 lebih lalu jarak kita yang memedaknya tadi nanti nak salah aku ya kurang hari 500 meter. Jarak menu kita medak tanya tadi
1: ikas dulu ada pedak kita
0: ikas dulu kita medak lama ke bukannya halu kelabur mengah dibalut sebun mainnya jadi mainnya ingat narku aku bapam dua gagal main.
1: Nak school.
0: Gagal nak school. Penyai kaki sebun. Penyai kaki sebun. Dengar apa berita madah ke orang ke ngagak pemenian awannya deh. Nel. Anang mengharap bilonnya ada minyak. Ngan kau bagi nak ada sebun. Nanti orang bupas sekolah.
1: Lagi kat cuti.
0: Tapi misi banyak lah benda. Agi ni, agi bro temu time pom dua nama kenya. Kamu dahnya udah bujang dah kenya. Agi untak ambiak kade. Lepas mayanya, nadanya orang dah enam keluar ngasuh kak agi bermain berluar. Nya peringat kubala kami sebakia sebade main bersikal mayanya. Jalan mayanya bersikal banyak. Lepas kan jarak penglihatan luar medak mayanya nantu tanya ika. Nak nemu ketik atau kayu bersikal cint ternyata bawa madang belai.
1: Nah pedah. Empat pemalat sebut mainnya.
0: Empat pemalat yang nyamuk saya dikenang. Pulai ke rumah. Benar ya. Apa kepedihannya bakal eh? Ingat Nur mandi dulu. Ngai korang nemu yang main baluang.
1: Aku mainnya sebab tuan tahun 10 tahun aku mainnya ne. Tahun 4. Dan ya maya sebuah ya tuan lepas ke nurun ke sekolah kena basikal kena basikal aku tu tadi ke mana ya nak nemu cuti sekolah.
0: Nak nemu darurat maya nemu besang sekolah
1: datang ke sekolah apa indah nak ke mana datang ke sekolah nama sekolah tu terpuai yang ada
0: confident sekolah
1: Ya, baru kenemu sekolah tutup. Datang baru ni baru nemu sekolah. Nadai buka sekolah.
0: Oh, banyak disediakan darurat ke sekolah.
1: Yeah.
0: Jadi tu berkenan ke ba ikas pengamah angin kita sehari tu yang kemudian daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalau serian ngikut ke pemandu tinggi pagi tu ni yang tadi 185 nya cukup nak manah ke pengerai biar megas merahan 168 kucing 166 muka 157 sibu 156 bintulu 154 samengau semalajau serikai 153 seaman 121 kata tu ia ke nak manah ke pengerai lalu di Miri 94 Limbang 77 Kapit 73 Sedana.
1: Ya, Minah tukar ke selatan Sarawak. Aku bagi bas merahan serian ngau di Kuching di tok ya ke Balak Aman itu.
0: Lalu di pelabak ke tetuk nyangka ya kaknya dia lagi ketungka hari hotspot atau ketitik panas udah ditemu ba menua seberai kita nya ba Kalimantan. Ada dia dah tadi ni. Jadi ngarap ke tetuk tadi nah jadi nanggo laban sebut bekawal ngau sebuah nah Sabtu deh. Saya ku lama ya dah nak pundah kita ke Kubit mari. Lama dah sebuah eh.
1: Ya, sebelum COVID suba.
0: Bisik.
1: Sigi paman diri mainnya.
0: Paman diri, kalau bisik muka kita itu tadinya darurat baru gamenya.
1: Ya.
0: Bisik dalam seminggu saya ko.
1: 2019 pun 2019.
0: 19 antara 19 18 pokoknya meh.
1: Iya.
0: Nanti hendak salah ingat aku kita itu tadi leban banyak bala kita ke gawa dia so begintir-gintir tamak ngagai konti leban ke darurat jerbu mehnya. Ha, nya pulak menanggul ke bab ngawa di kerja kita sehari-hari.
1: Iya. Kau nggak tahu kebisi baru.
0: Nah lah lagi nyu sampal putunuk gitu kan gawa aja. Okey, cerita kita bagi tu inya gendang ke pengingat lebuh maya maya bersebuan tu. Ana ngiranya pengingat tadi payat manis tahu dikunci ke kita. Nur kita mulai ke pengingat mengenang ke pemedias di tapi kita lebuh maya ba ari ya ke nak tu manah itu tadi deh. Yang kan tadi bisnis kedan tadi pengingat ya belum jalan pasal temu dah saya puas aura pas nak nakal main bal kita tu.
1: Amatun. Ka sengaja leban ya.
0: Tahu.
1: Nanti ke komen kita ba Facebook Y FM Iban.
0: Atau lagi kemudian ya Daniel Maca yang tang sebenarnya dulu berperinang gaul lagu kedibai Melissa Thomas ke pagi tu encuki aja deh.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Enam untuk ke 9 pagi, 2 pagi. Wai berkenan ke cerita lebih maya ariti bersebuan pagi itu, Daniel.
2: Ya, jadi maya cerita ngetuk tuan tadi dah berkongsi ke cerita kepada tuan pu. Pengingat tau ke cerita maya kita ke bersebuan sebuah tu.
1: Ya, kalau lagi dalam tahun 1997 lah mayanya sebuah, Daniel. Okey, jadi ya peringat kita ya ke terubah semua pagi ngagai Wesley Snap. Bertahun 1997 hanya ke bola nusi indeks IPU umumnya pengamah gayangin dah taiba 500 UPS sekolah semua tutup pemisi pulai ke menua megang tang pemenah ya ba menua sida ya jerubu balat amat mainnya ngasuh bungai riannya balat agi bebungai hari tahun ya ke udah nyoka tiap lemai meh medak balan tambah balas mawa nyo terbaik belah nutupun riana nutup bungai tadi malam ni bos sebut lagi mayu kadang-kadang nyo ninggi atap rumah balas sudah tambah terbaik ya mayu cara kena nguliah mainnya bisik ke rimba bisik ke mukan bisik ke ginti balan tambahnya jadi balas sudah kena biak ke landi engkau orang gagak ke pesikit tadi bambi uliah meh nyau bakal sniper sudah mesir tentunya abak belatan tambah mainnya nyau puah diri makai tang kira 3 bulan ni nyau ke bulan 10 akhirnya meh nak nemu meh pemayuah buah rian mansau meh ya nyentuk kenyau nadir gau lah banyak lu mayuah
2: kau agak berbungai rian lepas sebuahnya tu, nanti ngacau ya,
1: nak nggak ko nemu? Tanya mai pihak ko cerita ke ditusi Wesley Snap tu, tanya kan yang saya ko masuk bunga rian tu, siti hari proses ya kenyadi, ianya tadi tegarin tambah mega, leban tambah tu nak ke kena berjalan ke ejen, dua berjalan ke proses penembungaan, ko kita internet deh, amai benih, amai benih laki yang gay benih hindu porian nyalung ujung kenya jadi buah. Jadi nyangka ketegal ke sebuah tu ternyata kan tambah aktif lagi kita nak kena mupi benar masih aja lebihnya.
2: Okey hari jumpa kira tu sama pagi guys dua aku ya. Tak majak kemarau hari tu aku ya.
1: Ya man.
2: Di Sibujaya pun langit tu nada itu pedak dah aku ya. Pelabak yang ke Selampur Sarawak sebuah seminggu tu. Okey buat pengingat ya aku ya ke Madu Balat tahun 1997 ya pindah ngajar ba SK Nanganggungun di Kenawin. Sekali sidak ya menyanak nengah batar rajang atau engkau sungai tu. Nengah batar rajang dah. Ngena speedboat pasal Kenawin. Nyau petang bakal ke malam hari ku ya. Anai boleh laju. Bumai ke lembu picit miat mainnya sebab ku ya. Ngambil ke perahu bukai atau ke ekspresnya tadi mendak sidak ya. Ngai ke lantai ada tu.
1: Amat.
2: Ya ku ya amat tenggas mengat asai mai balan ya. Mai si, mai bini. Ngai jadi ke kemudian mai sidak bini.
1: Nanti sidaknya mai mai bunyi.
2: Dia macam cerita ya tuan. Tak pedau tai bawah sungai ke ya. Ni main lampu picit.
1: Laban dalam tahun 1997 antina salah aku menok nawet mek lebih lagi menyade. Bedaun tu bisi SS jalai ga.
2: Aman.
1: Agi mayuah bepanggai ke ba sungai ke lebih lagi ba menua beka ngungun tada semua tadi. Jalai pan buka-buka deh tu. Jadi nya meh nanti kita lagi bertengah ke jalai tasik jalai sungai lagi nya ke ngirau kati kita dibanding ke jalan aluan. Jalan aluan tu yang kau bisi dipasang kurang apinya letting street ni deh. Saya pan ya siang mayanya leban letting street tu bisi ba ika sape kini ba penampak tu sekian. Nanti ya lagi petang ya lagi on ya.
2: Ya.
1: Ya nanti ya off punya jadi dah kalau berterang. Nanti bayi sebun tu ya otomatik ya gitu nya. Entah nanti bayi mendak bersungai. Di ni dia mendak light street ya bisa.
2: Ya mengharap kapi tu nya ni aja. Di sedak ya kau pedak ke pangkat diri.
1: Oh. Pepicitnya meh.
2: Bukannya pedak dah nya.
1: Tahu jadi. Semua di pedak orang saya terang. Nanti bakal bangsa orang ya kebuyan nya dan jantu.
2: Antu ai.
1: Okey, selamat pagi menggagak-gagak ya. Christopher Empanri ya, peringat kita itu. Cita apa? Aik kata tadi, dia berkena ke buat gerang itu. Tahun 1997, Agi ngajar ba SMK Bataigan Sibu mainnya berkena ke bot express nang tak ngenggam semangat wai depan bos express maya tubuh pagi mainnya mal kembun bal kesebun sikit nadai pedak sekali. Api express pan sebenar oleh nenggau berapa meter aja ke mua kebukai nak pedak nya berembun megang tadi ya bisi sebuah tu tadi nyong ngelantak tebing batu burak mayanya pai parai jamahnya bebadi laban express karam daiwi ku ya.
2: Apa nak mungkin ni ke driba express ni tadi nemu jalan tu bapak aku belum balu bah sudah ya.
1: Iya meh akhirnya bergadai gadainya laban aku bisik ke experience tu ke express tu orang merau malam hari sekali nak muka-muka lampu picit pala orang yang kebak muanya deh ya kepatut nur nunjuk jalan ke driba ini belakangnya semua padam.
2: Oh.
1: Amat pedih ha.

0: Ma kebuah nyenyak padam betri itu pun ada yang banyak lama diri nganti wai nyombih ada cok tunggul balas kedal
1: nampak kenal kita mainnya
0: nanti pusat gam aja ambil lubah awan nanti banyak lubah aja main ingin bakat tekan gak pernah jalan mana yang mudah utai.
1: Okey, dari situ kita hari ini untur. Selamat kerja pengawal aku ya. Tahun 1997 ya. Tahun satu ya, ingat lalat ku ya. Daya segi ukai orang selalu pansu ada rumah hanti ukai bisi aktiviti bak sekolah. Ya ngarau ke sebuah tok kurang melak ku ya. Merisak mat mindah kin gitu. Nada itu ingat ya ku ya tun.
0: Ingat lalat. Tahun sebuah tan nak ingat. Kira ingat tahun Google aja. Oke, dari kawan dia ada terus lagi coba cari yang meninggal kita yang kebukaan eh. Lagi terus yang gegas ke mata pagi hari itu 2 pagi wai sulu messenger remesenji.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Tentu ya, bagi mendengar ke YFM frekuensi 101.3 FM. Dia kucing yang lainnya.
2: Ya, dua pagi Y kita hari itu ngenang ke berkawan dengan topik sebun. Bak tahun 1997, Mayuh orang cerita ke 1997 tentang cerita kita dan mu. Sekarangnya bisik Mayuh balat gig kini sebedar 1997 sebab oleh kunci ke Facebook YFM Iban.
1: Untuk ngecerita Justin Empuau tu Niel. Angia tu bak tahun 2019 kemari. Okey itu tu dah baru-baru deh tu tu. Okay. Jadi terubah ya ninga sekolah tutup. Ya me orang ya ke pemadu gagal me ya. Pulai ke rumah me lebih 200 IPU indeks pencemaran udara banyak udahnya bisik ga nyadi sekali dalam tahun 2015 subah maya agi tahun 6 temanya nari tutup sekolah maya kira bakal itu maya musim kemerdekaan kia saya ke deja vu ninga lagu sati siwa lagu temanya subah laban maya jerbu.
2: Aneh ya tema lagu hari kebangsaan cun kemaya hari sebuan kemaya.
1: Saya kering mendah sebuan ya. Pakai coba pasang ke lagu nya. Saya kemaya dengan sebuan nya.
2: Ninggal kebaru. Okey tu jenika juan selamat pagi yang guys dua ya. Dua itu pengalaman bercerita sebuan tu ko ya. Keterubah ya maya ya ba siti sekolah di ni ya. Matu saya main ya kuya. Laban di kemarau panjang ngasuh sungai saya nyau ndak boleh di tengah perahu. Mesti sekali tu arahan dari UPS pelajar ngasuh nutup sekolah 2 minggu. Nanti ke pasal ke sepupu kia kuya. Nyau berpanggil baik pasang dulu kuya. Berpanggil baik pasang laban ndak boleh di tengah deh. Tanker nganjung air irup nengah jalan ladang kuya. Udahnya tadi bisik ke pilun ke bank nganjung air sidak ya kandang semunjan mega aku ya. Lalu kedua tu lebuh jerbu tahun 2015 dia maya dipasuk ke hospital semunjan. Laban ke asma deh. Laban asma dan tadi nya 15 hari baru ya pansut ari hospital. Nya pengalaman ya meh ba tahun 2015 sebab laban ti kelalu balat amat bersebun di ujung kianya tadi kena attack asma.
1: Nyamalah pedih mengge orang kelebih ke sikit apus kita tadi lah. Kadang-kadang maya bersebun tu orangnya maya orang madu sensitif benar. Nak tahu sesekali pansuat keluar. Jadi ya ke penangi aku ba setiga ba sebun Sabtu tadi ni lah. Ba nembiak kita kemari. Lama nembiak itu cukup sensitif. Mudah nak tahu daripada kita hari ya 10 ya ke dia ada 1% jadi sedaya mudah dikena serang asma.
2: Ya.
1: Biak reto. Mudah nak kena ampus nyawa apa baik ke tong gias mengawe. Utai ke sepu-sepu ke nyawa.
2: Oh ya. Awalnya kita selalu tu ngelalau sidak ketua yang sidak ke nembiannya tadi ke lebih lagi. Balat lagi kita ngelalau sedaya lapan. Sedak yang pu tubuh hanya tadi dekat sensitif lagi.
1: Ya, mama.
2: Kena
1: utai
2: ke begitu.
1: Ya, ya, ya. Okey, jadi ya, top peningkat kita UKAP Best. Tahun 1997, amat tak ngegam semangat. Maya sebut nak sabtu kejerbu. Maya sebab. Maya yagi gawa ba Tanjung Manis. Ke depan Express berjalan jam 8 pagi. Baranti ba pasar serikai. Jadi, bayanya bedau menantung si jalai gaknya segi sungainya meh jalai ke di tengah tang meh berhenti pasal serikanya balon jalan belum jalan pihak kota Express pada kesidak ya tunggu panas tengok air ya baru boleh jalan tidak panas air tidak tengok tidak dapat jalan ya nyoka pukul 1:30 hari baru siraya mupuak berjalannya pan gadai-gadai mehnya Express mupuak pukul 4 baru datai ba tanya mani mehnya amat tak genggam semangat semuanya jalannya lebat tenare pedak utai ulu utai dili mua tengau nadai ke pedak kibak kanan nadai ke pedak mua sila kelasi Express mehnya mata saya ke nyin sebayan demuanya.
2: Lah dah kebayanya. Tahun kemaya ya, kau tadi.
1: Ah, tahun 1997. Kalau pun dalam sejarah pada komisi megak bala netizen kita ti berkongsi ke gambar-gambar lama. Lebih lagi berkenang ke ba penusah jerbu atau ke sebuah nasab menya. Ya kepada aku siti gambar ke ba waterfront-nya. Sebelum tumbuh daruh hanahnya.
2: Ah, betul sih.
1: Pelabak aku nanti dah bersih daruh hanahnya pun nak boleh dipedak ketegalnya main itu.
2: Ya.
1: Lepas gambarnya terpedak aku amat terbedilnya jauh boleh pedak. Bedil naganya. Atau buka sepiatnya boleh pedak.
2: Boleh pedak teka seberai.
1: Hmm.
2: Okey, itu hari Nicholas Layau. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Pada tahun 2021, mainnya ya lagi gawat di Brunei Din. Hari Sibu pulai ke Brunei, lebuh mainnya hari kemarau panjai. Dan tadi, ia kedatai antara Bintulu dan Miri. Tak bala amat bersebun dia. Ia agak kereta nada ikon ku ya. Tak boleh dipedak jalai jalai parking ketisi ke jalai lama. Jalai nadai boleh daripada aku ya. Anda ingat dia berapa jam ke nganti dia? Ni ajak pengalaman dia. Ya, pakai berdisi kau ya tuan.
1: Oh.
2: Nganti jalai ke ternyata deh.
1: Ini tampak lagi. Nanti indah lagi ke nya petang. Oh. Memang merisau udu menya. Tentu kan ketawa aku apa gi tau. Kamu ni pengamai cerita ya, peninggal kita hari rantau sibunya berkenang ke sebuah tu amat pedih sama ya. Kenang ke sebuah tu kenang ke mayanya sobat yang mana tahun maya ke ngerepit kerpai buka kerpai tidak ternyata pedak duit dalamnya.
2: Dah pedak tu ke segi nadai.
1: Kak kau mendak duit dia engkau mata dia nak budak kak kan ulang budak dia apa rayanya buka kerbainya nak pernah duit bak pernah sebuah rasa. Oke, beberapa dulu kita ngelagu hari tiara masih sekarang pagi tu lagu pengingat tu.

0: Arena, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
0: YFM.
2: Nikabanaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iya, bapak mengawak kita ke menjaga ke pengerai itu tadi. Nil jadi ya. Kau pernah kira kurang kaki meh aktiviti kita ngaga brisk walk, jogging tu, menyari kena tu berapa pantang. Okey gak lisin ngah suka telu ke gari yang aja di rumah. Ya kan banyak. Banyak juga kita boleh dadu kita cara selesai dari pun rumah ni nil.
2: Ya, kita boleh ngemas barang baru meh. Kita boleh ngemut, ngelap dari sebelah dinding ya kada kliko-kliko aneknya.
1: Ya, Siti Ari tanya moga. Siti Ari exercise semoga.
2: Ya, nanti hari bersih ya lah.
1: Nanti saya ke budau di kliko karena nyak exercise suak aja pen maka ke tidak ya.
2: Gemik ke bisa kliko.
1: Mana mai at gagak ya tidak ya. Okey, selamat pagi ngagai Diana Sadut. Maya tahun 1997 ya benua bersekolah sekolah menengah vocational betuang mainnya. Oh, sini kami tau. Jadi nganti-nganti ya cikgu madah cuti ngambil ke boleh pulai ke menua magang mainnya suba. Anti yeah. Anti maya ambil darurat tu de start berangkah kepada kurang lebih tengah sekolah. Entah ada tu menyeku-nyeku ya lengau mengagai base tahun 1996-1997 ba sekolah menengah vocational betuang banyak dia tu dah dikala ngon nama KV College Vocational. 1996-1997 sekolah vocational ya, masuk tahun kami sebab 1999-2000 ditukar dengan sekolah menengah teknik.
2: Dan dia tu College Vocational.
1: Dia tu jadi College Vocational betul. Tiga evolusi dah ba betuang dia. Yeah.
2: Okey, Wilson Will tu tuan. Kenang ke maya sebuah kelia. Mula tu amat kena ne.
1: Au.
2: Lebuh berjalan sebelah pasar, bisi hari tersipak ke kaki orang belah kaki lima kedai Cina, ya. Dan yang tadi maya yang makai mie abah kedai Cina salah hirup air ke ya. Nyot hirup ke air basuh sunduk. Balah.
1: Semuel. Ya, amat nak kirinya kalau amat terkalu enggak bedanya. Ya oke sebuah asamnya asa rumah ngulasnya. Artinya salah, nyomet itu salah hirup. Pada kenyipak kaki orangnya Neil. Bukan tersipanya sih hati kenyipaknya. Pada bedau aku kala empai dah lama hidup dunia tu memang sebuah tu nyunda terpeda kaki orang demu.
2: Serius ngaco.
1: Entah kenapa ceritanya. Aku lagi ingat cerita yang kecukup training tahun 1997 training. Murah yang ngau macam deh. Kalau yang di bah Indonesia dan di report ke Mayuah bila baju dalam lenyau.
2: Nama kebun.
1: Semuanya lenyau diambil digagak orang jadi kesengkabung buah. Jadi nya jadi ya topik yang cukup angat cukup dilansa orang basura berita mainnya.
2: Oh ne.
1: Mainnya budak punya mesti zaman internet pakai itu ne.
2: Namanya kena main sebuan ya.
1: Main sebuah nak sebuah Indonesia Raya lagi lepas yang pun katanya buat tu IPU datang ke 1,000 lebih ada ya.
2: Oh.
1: Bak dia jadi dia report ke banyak lepas ke nah nemu yang kanya dan ada yang mesti belanja minggu orang beli sengkabung semua nyam kena baju dalam ya baju dalam di kempat kena jadi
2: sengkabung semua sudah kencurinya sudah kena ada bini pelan aku
1: tahu kena tadi yang kakak kunci siom katanya saya bau. Okey, sama pagi muka gaya peninggal kita yang kebuka kursi nyapa pagi tu nah. Kita mesti siapa lagi pagi tu? Mayuah tu kamat ni tadi. Kita mesti temu dia dah.
2: Ni mesti ke dah dibaca lawan nyo bercampur itu tu.
1: Au.
2: Di jenis pinggiran tu tadi dah nah.
1: Jenis pinggiran saya kudah.
2: Dah baca nah.
1: Au.
2: Bercampur itu nan tu pernah.
1: Ya, minyak buku lain megang teto. Lalu sama pagi ya, saya ku pengajar junior sudah ni.
2: Bedau.
1: Jadi ku ya, Maya menua Sarawak sebun atau ke jerubu tu dah datai baru teringat ke Maya subak ya. Sekolah Maya ditutup. Jadi Maya pengawa terjanggal Maya darurat ya, jerubu diatur Maya. Jadi waktu untuk ngarap ke balas sidak Mets Malaysia jampat lagi ngaga hujan tiru kena muai sebenar Sabtu sebenarnya nekul semua program ke aktiviti ke dekat di langgu
2: ya nitia ke Met Malaysia tu madah tun habis nadai naka 14 hari bulan 8 tu hanya baru engkau bisi hujan mimin kau sedar ya mana
1: lalu penerang bisi dikeluar ke di BKU megak ya semua program yang ke di pelabak ke dekat di atur dalam minggu tu engkau dekat dilanjar ke ketegal hari ya ke cukup bersebuan. Jadi ya Siti yang tadi music festival Bauta Frandia enggak opium enggak ujung minggu tu free car day.
2: Dipinsil kan
1: eh. Jadi lanjar ke dulu. Dilanjar ke dulu ketika ke hari Nur kita itu tadi mengagak pengawal aktiviti berumuk kena endang ya ndak tu di perancang. Ni dah ke kita tengok sorenya gap ngeredik kan ngumpul orang yang ngasuh berami bata tengah sebuan dia.
2: So nyirut ke sebuan pun. Okay, situ lagi tu hari itu betul. Pagi Maya namanya akan turun ke baru ah. Nah, untuk sikal ke ya Maya sebuah tu. Mana jalai, temda lain borak aja ke ya. Pasal ngapi indak ke tembus ke jalai api. Upis tutup. Nanti orang yang turun ke upis mainnya ke ya. Polis pun takut ke sebuah nasab mainnya.
1: Polis pun takut?
2: Nanti orang meronda. Siapa ke meronda?
1: Siapa ke pedia
2: mainnya? Cuma aja ke ya.
1: Au.
2: Bukannya Maya tahun 1997 Maya sebuah sebuah. Ya meh, hari atabatnya tadi.
1: Ya, lepas sebuah. Semuanya ke Yakut. Lepas kita nak kalau kena sebuah. Baru ya tadi ikhtirah ke darurat mainnya. Amat saya kebakar boleh mati lah. Apa sebenarnya pergi lah.
2: Ya ukai merah lagi ni. Celum berapa kau mainnya.
1: Ya, mama.
2: Ukai namanya ukai bak amaran merah ni dah.
1: Lepas tu Siti ingat gua uji mainnya uji celuk jari gelo boi doang. Mata celum jari.
2: Asap kelita.
1: Empat kerja pengemah amat gaya harinya. Tanya meh sama-sama meh kita itu tadi bersampai ke sebuah kita ya kita boleh dikontrol kita. Nah kalau raya nyentuk ke kita tadi darurat. Kasih ke belan nembiak ke sekolah.
2: Ya.
1: Hanya satu ya.
2: Pemega anda yang nak nyagap ngerai Irol Aik Mayu serta korang ke aktiviti bak luar.
1: Nah ok. Ngonya tadi kami dari Daniel nyurut ke diri bak awak dua pagi wai kita ungkap ke begitu ni ya.
2: Selamat pagi serta selamat hari dua.
1: Lalu bertemu baru kita bak awak ya ke bukan.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabuh Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam mengucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Dan bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipindah pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: mah kagak punya otak prabongnya. Oh, kamu no diri kedah ya.
1: Ah, muna diri. Nyau, nyau, anang nyau. Burunya penyai dulu nyau, punya burunya penyai dulu. Anang nyau. Nadae penanggul badunya atau nak uleh diatur punya, punya.
2: Deh, ini nama alam si atur rawa barunya. Namanya jap, nama utai makai deh.
1: Anang muna diri nyau, kasih ya tedah aku. Nyau, nyau. Sapa membakir aku, nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah. Sapa mengawaku bekali yang lagi. Nanti dia bisa.

0: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Frekuensi Diri FM
5: 95.1 FM di Suai,
4: 95.7 FM di Lambe,
6: 98.0 FM di Bandar Lembu.
7: Jom layan Diri FM.

0: Ya, 9.22 minit pagi ketika ini bertemankan Fasa dan juga
1: Elway.
0: Ya, menemani anda untuk siaran hari Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan berapa safar hari ini?
1: 27
0: safar. 1448 safar. Okey, dan juga apa khabar kawan anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mir FM untuk siaran Bahasa Melayu di Geng Pagi dari pukul 9 pagi sampailah pukul
1: 12.30 hari.
0: Ya. Keadaan cuaca macam ni di sekitar Bandar Emiri LY?
1: Kalau di sekitar Bandar Emiri, kalau LY lah, ya, masa kita pergi turun keluar dari rumah teh,
0: okay,
1: cuacanya amat
0: berawan.
1: Kabur-kabur je rasa. Oh,
0: ingat teh berembun teh.
1: Kami ingat teh, cuma tak kami ada apa, ada kabus lah teh no. Sekian enggak ada keadaan cuaca. Tapi kalau kata orang tua ada teh no, kalau keadaan cuaca di sebelah pagi tu hanya ada berembun teh nak. Pada sebelah petangnya, tengah hari.
0: Bukan yang bunnya.
1: Bukanlah, Kak. Ada kan, ajak lah Fas.
0: Jerebu.
1: Si
0: Oh, tak kita dalam konti tu, walaupun aircon 2 get on, tetap mandi beluh, berbeluh.
1: Kan? Betul, tapi nang benar. Keadaan cuaca kita sekarang tu, kita berada di dalam keadaan cuaca yang panas sebenarnya, Fas. Oh?
0: Ya, betul. Bapak hari dah kita si hujan, tapi siapalah. Yalah, banyakkan minum air. Semoga apa yang kita kerjakan. Orang kata, sama-sama kita kesihatan. Jaga kesihatan.
1: Nah, kawan kita tak ada juga 2-3 orang tu, dah mula kering tekaknya. Tapi ialah tek banyak-banyak minum air lah tok.
0: Betul.
1: Sama-sama juga kita dua.
0: Yalah, hari Sabtu tek pun si hujan, Ahad si hujan, Isnin Maret pun si hujan. Yang kita nampak macam nak hujan
1: je, tapi mana gap fast berpeluh ba. Nya tek dah berlari.
0: Di sana berlari situ awal pagi saya dah jogging.
1: Au. Boleh jog keluar peluh.
0: 10 meter, 10 meter, 10 meter. Terus mandi
1: peluh. Boleh jog keluar tok fast.
0: Okey, dan juga untuk mengetahui ramalan cuaca kita sepanjang hari ini, LY, kita nak singgah juga di Jabatan Meteorologi Miri untuk mengetahui ramalan cuaca kita sepanjang hari ini. Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Sama ada kusangkakan hujan di tengah hari, rupanya
1: panas di tengah hari. Oh, macam ni ya, kusangkakan panas.
0: Terbalik ke kamera?
1: Kusangkakan panas. Rupanya hujan di tengah hari. Tapi kita akan bersama rakan kita kelak. InsyaAllah kita akan bersama dengan Rafi. Rafi lama kita sini dengan suara Rafi kan.
0: Betul.
1: Kalau kita akan bersama dengan Rafi untuk info cuaca.
0: Sejak bila Rafi pindah ke Jabatan Meteorologi? Rafi kan pejabat residen. Ya, saya gurau je.
1: Kita okay. Bukan Rafi kan yang kita jumpa?
0: Yalah, betul. Saja gurau je.
1: Okay. Kita nyuruh kami nebus. Si baik.
0: Okey lah. Okey, hanya di Geng Pagi
1: Mira FM.

0: Eh, S1, kita ada kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta kita pada negara.

0: FM.
1: Ya, baiklah. Untuk mengetahui ramalan cuaca kita sepanjang hari ini, kita nak singgah dulu di Jabatan Meteorologi Miri untuk ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
2: Kita akan bersama dengan Rafi yang sedang pun menunggu kita. Lamaknya nunggu kita, Tok Fas.
1: Siapa? Nyamalannya ada kopi.
2: Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, Rafi.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar, Rafi, pagi tu?
3: Baik, sehat.
1: Rafi, nangga dari cermin kita ya kan di sekitar airport ya, di ujung landasan tu nampak ke di belon di ujung landasan tu?
3: Nampak. Berjerebu lah.
2: Berjerebu. Berjerebu.
1: Okey.
2: Nampaklah.
1: Jadi kita tahulah cuaca jerebu hari tu.
2: Tapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Rafi lah untuk laporan info cuaca kita pada pagi tu. Rafi, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada 9 pagi hingga malam, cuaca diramalkan berjerebu. Keadaan laut di perairan dapat berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca untuk hari ini.
1: Ya, Rafi, nampak bagiannya sedang hujan lah kan, Rafi?
2: Berjerebu. Ya, dah madah tiada hujan untuk semua berjerebu lah, Rafi.
1: Ya kan, Rafi. Okay. Jadi, pesanan Rafi untuk
2: pendengar kita
1: semua?
3: Kurangkan aktiviti luar.
2: Betul lah.
1: Dan juga banyak
2: tetap kita dua.
3: Banyak minum air kosong.
1: Si baru aja kami petang tu nak aktiviti luar lah.
2: Ibu lafaz, tangguh dulu.
1: Okey lah, Rafi dah pesan macam ya. Ampus kami
2: gelap. Rafi dah pesan macam ya. Nah, tetap ada Rafi. Okey Rafi, terima kasih infonya.
3: Okey,
2: jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, itu dah Rafi dari Jabatan Meteorologi Miri untuk ramalan cuaca kita sepanjang hari ini.
2: Betul. Yang ada tadi, jerbu keadaan cuaca kita pada hari itu. Sepanjang hari berjerebu.
1: Betul.
2: Pada pagi
1: berjerebu, sebelah petang pun berjerebu, sebelah malam pun berjerebu. Tiada amaran hujan

0: untuk hari ini.
1: Nah, yang ada tak semuanya berjerbu. Betul. Jadi sedang angin. Ada angin lah.
0: Tapi angin si kuat lah. Laut pun si kuat je ombaknya kan.
1: Okay.
0: Si besar je ombaknya.
1: Okay, suhu pada hari tu, Fas?
0: Paling panas hari tu 35 darjah Celsius.
1: 35.
0: Main kasar lah bahang.
1: Jadi dengarlah tadi.
0: Jemuikan pun kering rasanya.
1: Betul lah, Rafi Mada tadi jangan kurangkan aktiviti di luar lah kalau seperlu kan.
0: Betul, banyakkan minum air juga untuk hari ini kan.
1: Sama lah ingatan untuk kita semua berkenaan dengan info cuaca kita pada
0: pagi. Minum air apa, Elway?
1: Air putih ni mana tadi? Air biasa je lah.
0: Saya ingat tadi air ais teh.
1: Air titik ke batu kata si S1. Ya, nyaman ya. Sejuk kejap kan. Air kena kami dah jadi macam ya, teh mall.
0: Aduh.
1: Menaju. Kali kena tudung tu kali.
0: Dah macam mall lah. Macam DJ mall kita.
1: Okey lah.
0: Kami pernah jangkit macam S1.
1: Okey.
0: Jom kita nak download lagu
1: Gurau Jaya
0: untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami.
1: Okey, Mirip FM. Lagu apa tak apa?
0: Lagu kesukaan S1.
1: Okey lah, kita berhibur bersama.
0: Bergoyang S1 tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah merawat kencing tak lawas. Jika anda kurang minum air dan tidak menjaga makanan atau menahan kencing, anda mungkin mengalami masalah kencing tidak lawas. Untuk rawatan dan petuanya sangat mudah bagi masalah kencing tak lawas, iaitu dengan minum air basuhan beras yang sudah bersih sebanyak 1 gelas setelah anda makan tengah hari. Lakukan cara ini sehingga sembuh.
1: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua.
2: Mir FM Mesra 912.
3: Jom layan Mir FM.

0: semuanya hanya di Bide FM. Ya, Fasa dan LY kembali lagi di jam yang pertama ini. 9.39 minit pagi ketika ini. LY, cuaca kat luar pun seperti yang kita nampak di sekitarnya kan.
1: Betul. Hanya macam kurang penglihatan kita agak macam kurang lah Fasa. Rasa macam, jen mata kami tu kan yang kabur.
0: Ataupun mata saya tu kan kabur. Kabur. Walaupun saya dah jentik-jentik dua titik air tu pun masih juga kabur.
1: Air apa? Air mo katanya betul. Air apa tu? Air apa tu? Untuk pelembab mata.
0: Okey, kita kongsikan juga sebenarnya IPU di Sarawak setakat pukul 8 pagi tadi. Bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak. Dan juga kita kongsi iaitu tidak sihat, iaitu di kawasan Serian, Semerahan, Kuching, Bintulu, Semelaju, Sibu, Mukah, Serike, Seri Aman. Semuanya 150 ke atas. Lepasnya Miri dalam keadaan sederhana, Kapit, Limbang, sederhana, iaitu 149 ke bawah. Miri pada masa tu pukul 8 pagi tadi 139.
1: Jadi IPU. Untuk untuk sukatannya Tok Fas, untuk bacaan IPU Tok kan mengikut kawasan Toknya ada colournya, warnanya.
0: Betul, ada colournya. 150 IPU ke atas tidak sihat lah.
1: Okay.
0: Jadi warna kuning. Warna kuning. 149 ke bawah masih sederhana lagi lah. Sedang-sedang saja.
1: Colournya baik, sedang-sedang saja. Kalau baik, kalau bagus kan cuaca yang warna biru. Okey, kalau untuk tidak sangat tidak sihat toknya ada warna oren lah macam ya.
0: Betul.
1: Kalau merah ya Fas?
0: Bahaya 300 ke atas.
1: Kita faham-faham macam lah memang merah ya adalah bahaya lah untuk kesihatan kita.
0: Sempat juga kami baca tadi, kita juga pernah sebenarnya mengalami yang tidak sihat, iaitu pada tahun 1997. Pada September, Sarawak pernah berdepan krisis jerbu paling teruk dalam sejarah bacaan IPU di Kuching, iaitu mencecah angka 839, jauh melepasi paras bahaya. Keadaan itu memaksa kerajaan mengisytiharkan darurat jerbu pada masa itu.
1: 1997 ataupun 1997 masa tingkatan berapa?
0: Lagi masa sekolah rendah.
1: Sekolah rendah.
0: Ialah pergi beli keropok dekat luar tak nang kabur. Kedai dekat depan ni, memang kedai 1 meter kat depan tu. 10 meter kat depan ni pun si nampak.
1: Sebabnya ya kan.
0: Macam dalam masa
1: dalam, dalam masa lah. Ya pengalaman tapi kita ingat kah dalam tahun 1997 tak Fas?
0: Ingat.
1: Masih
0: ingat
1: lah.
0: Kami suka main kat luar waktu ya. Kita zamannya ni dah handphone. Mak suruh duduk rumah, rumah dah jerebu. Kita pandai-pandai lah menyelinap
1: keluar. Kita masa sekolah menengah ke rendah-rendah?
0: Rendah. Alasan tak madah pergi kedai, tak nak. Cek-cek tak saka, si kalak nak gajah rebu.
1: Si kalak benar lah Fas. Kalau bagi kanak-kanak ianya terujak lah melihat nak macam ya kan, menyenangkan macam ya kan.
0: Sebenarnya tidak baik untuk kesihatan kan.
1: Kita tu masa kita si tahu memanglah kita tu. Tapi sekarang tu kita dah faham apa arti jerbu ya.
0: Kini tu terima lah akibatnya. Dah semput-semput. Kena jerbu. Berbunyi nafas.
1: Okey, ingat pesan Rafi teh. Jangan terdedah dengan keadaan di luar lah. Kalau boleh minum banyak air.
0: Betul. Lepas tu nak membuat aktiviti riadah pun dalam rumah aja. Naik tangga turun tangga 10 kali pun dah jadi.
1: Macam kita tadi kan. Berpeluh juga lah. Dapat juga mengurangkan apa kita pun.
0: Betul kami dari hujung konti pergi ke hujung konti berlari. Lepas sekali lagi dari hujung ke hujung.
1: Tapi pantas lah kita fast. Kami nak kata nang cepat. Nang apa kata Om Adah tadi? Nang pantas lah.
0: Kami kan belajar dengan Sonic.
1: yang katanya. Okay lah. 9.43 minit pagi. Kalau 9.45 kelak kita ada?
0: Kita ada positif pagi. Kita nak positifkan diri dahulu untuk pagi ni. Kan?
1: Betul. Untuk tajuk hari tu Fas.
0: Tajuk hari tu berkenaan dengan buat baik berpada-pada. Buat jahat.
1: Jangan sekali lah ibu.
0: Ibu terus.
1: Ibu terus. Sikit-sikit boleh sih.
0: Jangan juga.
1: Kami mau cari kita.
0: Sibaik.
1: Okey,
0: hanya di Geng Pagi.
1: Miri FM.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada peribahasa yang menyebut, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Apakah maksud kata-kata ini ya? Maksudnya tuan-puan, kita dalam hidup ini hendaklah jangan berlebihan ketika melakukan kebaikan sehingga tidak kena pada tempatnya. Sebagai contoh, dek kerana terlalu baik, ada seorang lelaki ini telah terjun masuk ke sebuah sungai yang deras untuk menyelamatkan seekor kucing yang sedang kelemasan. Memanglah perbuatannya ingin menyelamatkan kucing itu bagus, tetapi tindakannya itu tidak kena tempat kerana mungkin sahaja dia itu mati lemas dan memperjudikan nasib dia. Samalah macam contoh, seorang perempuan yang sedang memandu itu telah mengelak dari melanggar seekor ayam yang melintas sehingga kenderaannya masuk ke lorong bertentangan sehingga mengakibatkan kemalangan dan kematian kepada satu keluarga yang dalam perjalanan pulang ke kampung. Ini semua contoh kebaikan yang tidak kena pada tempatnya. Tidak berpada-pada. Tak semua yang kita rasa baik itu sebenarnya baik untuk kita. Ada keadaan dan tempatnya, kita perlu berhati-hati menawarkan kebaikan. Jadi, buatlah baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Ada. Pokok getah berasal dari Brazil, tetapi Malaysia pernah jadi pengeluar getah terbesar di dunia. Fakta menarik untuk hari ini.
1: Game Pagi perkenalkan Fasa Jua.
2: Ya, menghampiri 9.55 minit pagi ketika ini kan, LY?
3: Ya, betul. Dan kita 10 pagi, kita akan ke mana?
2: Kita nak ke dunia 10 pagi.
3: Dunia.
2: Betul lah, dunia 10 pagi kan.
3: Okey, betul.
2: Untuk mengikuti berita lah, berita dunia di angkasa puri. Okey, okay. Ralat tadi 100 miri, 139 dalam keadaan tidak sihat.
3: Oh, iya kan?
2: Betul-betul.
3: Oh, sebab kita kita tu, share
2: warna kuning
3: berkenaan dengan ya, berita RTM Sarawak kita yang betul, kita kongsikan lah.
2: Miri pun dalam keadaan yang tidak sihat juga untuk IPU di sekitar Bandaraya Miri ataupun di kawasan Miri ini, iaitu dengan IPU indeks pencemaran udaranya adalah 139. Itu dia. Jadi kepada anda semua,
3: punya 100 lah Fasong.
2: Melebihi RM100. Jadi
3: RM100.
2: RM100 lagi.
3: 100.
2: 139.
3: Betul. Nya dari 51 sampai 100. Kalau nya lepas 100 ya, nya jadi tidak sihat lah. Tidak sihat.
2: Lah.
3: Betul.
2: Lepas 100 jadi tidak sihat.
3: Oh, betul.
2: Jadi kita nak buat aktiviti kat luar pun rasanya atau pun Fasong bunyi.
3: Udah gig eh. Kela ampus kita siap. Okeylah kita spontan dahlah Tok Fas.
2: Jalah, jom kita lain dulu lagu ni. Kita akan kembali lagi di jam yang kedua. Kita ada tetamu seketika nanti.
3: Ada tetamu istimewa.
2: Ya, semestinya hanya di Geng Pagi.

0: tapi ya.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitude yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rosak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Sepanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak bentar Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Berpadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek marah ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Elensrova bagi memburu tempat ke pelawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland. Ia meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

0: yang eksklusif. Persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026. Setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

0: Ya, 10.13 minit pagi ketika ini masuk jam yang kedua bertemankan Fasa dan juga
1: LY.
0: Ya, untuk siaran 11 Ogos. Betul lah.
1: Betul lah, Ogos.
0: Dan nyebut Oktober dah pula. Si sabar-sabar nak bulan 10.
1: Minggu lepas kita mada 2028. Nang laju lalu kita tu, Fasa. Okeylah, betul lah. Kita berada di bulan Ogos. Bulan kebangsaan, Fas. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang kita.
0: Ya, betul. Sama-sama kita menyemarakkan
1: semangat
0: perjuangan ataupun semangat bulan kebangsaan kita. Di permis-permis di rumah-rumah pacaklah bendera kan.
1: Dan pagi tu pun kita semangat, Fas. Bila nangga tetamu kita tadi mula-mula kami seram, Fas. Nang mula-mula kami seram. Sama-sama. Yang Omada tak kenal maka tak cinta, Fas.
0: Nasib pasport saya lagi hidup.
1: Pasport saya lagi hidup. Saya pun sama lagi hidup. Tapi belum jalan lagi lah. Belum jalan-jalan lagi. Okay.
0: Jalan-jalan dengan sempat orang aku.
1: Tapi Fas, hari tu sebenarnya kita bukan berbicara berkenaan pasport kita ya.
0: Okay, kita nak berbicara pasal?
1: Kita ada tetamu istimewa kita pada pagi tu, Fas. Kita datangkan khas di Konti Mira FM pada pagi tu. Berkongsikan tajuk.
0: Betul. Kita teruskan ataupun lagu dulu?
1: Aibu lagu dulu. Kita terus berkenalan dia dulu.
0: Okey, kita ada tamu iaitu bersama dengan kita iaitu Puan Ruzaimah binti Lek, Timbalan Penolong Pengarah Immigration Kanan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak. Assalamualaikum Puan.
1: Jadi kita salah mikrofon ya Puan.
0: Sekali lagi Puan. Jawab dia. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Nangka kita senyuman yang manis, Fas. Saya kami madah tadi dari mata turun ke hati.
2: Thank you, DJ Fas.
0: Ahoy.
2: Macam Ayu kan?
1: Ahoy.
2: Sebenarnya nama timbangan kami nang Ayu.
1: Alu suknya ko Puan.
2: Terima kasih.
1: Tapi nang Puan sebenarnya kita dolok selalu sama dadah kah. Ayu, sama dadah tengok.
0: Macam yang kita panggil Puan Ayu je lah.
2: Boleh. Lagi mesra.
1: Okeylah Puan Ayu.
2: Ya, terima kasih.
1: Pas macam jauh gila Puan Ayu pun mikrofon tu.
0: Kami dah tinggikan.
1: Jangan tinggi
0: ataupun
1: gila.
0: Ataupun kami tersalah mic kot.
1: Memang kita salah mic, Fas.
0: Mic nombor apa tu?
1: Nombor 2.
0: Nombor 2 betul lah. Nombor 2 betul lah.
1: Betul. Oh, iya kah?
0: Okey. Sekali lagi Puan. Cuba Puan. Cakap pagi.
1: Saya dah lalu.
2: Terima kasih.
0: Okey Puan. Dari Kuching kah kita Puan?
2: Dari Kuching. Memang asal pun orang Kuching.
1: Asal orang Kuching. Jadi kita
0: bertugas
1: berkenalan dulu.
0: Di Kuching pada masa tu.
2: Tugas pun masa tu di pejabat immigration bahagian penguatkuasa di Kuching.
0: Di Kuching juga. Rupanya.
1: Puan pernah bertugas di Miri kah Puan?
2: Bertugas di Miri tidak, tapi sebelum ni saya pernah bertugas di Limbang.
1: Di Limbang.
2: Di Bintulu. Di Kuala Lumpur, Selangor.
0: Okey, kalau Limbang saya tahulah di border.
2: Betul. Border dengan border? Di pejabat.
0: Pejabat.
1: Ya, jauhnya pun pengalaman tu. Orangnya manis, orangnya ayu. Nang benar, nang kena dengan namanya, Fas.
0: Betul.
2: Malu saya.
1: Si apa? Okey. Puan, pada pagi tu kita mengucap terima kasih lah sebab Puan sama-sama dapat meluangkan masa. Jadi kita dapat berkongsikan satu tajuk tu berkenaan dengan
0: penguatkuasaan terhadap jenayah pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran di Sarawak.
2: Migran di Sarawak.
1: Jadi tak bukan pasal pasport Puan. Bukan.
0: Macam ya, simpan je lah pasport saya dalam lemari. Lemari. Maksud keluar perkataan.
1: Ada singgah. Lemari. Jadi betul lah. Jadi kita untuk topik kita pada pagi tu berkenaan dengan pemerdagangan manusia lah.
2: Betul.
1: Jadi Fas, macam ni Fas.
0: Okey, kita tanya dulu lah. Soalan pertama lah kita nak tanya. Macam ni Puan sebenarnya, macam membezakan antara jenayah pemerdagangan orang tu dan juga penyeludupan migran tu. Macam ni.
2: Saya mulakan dengan Rabi Israeli Sadri Wayasirli Amri Walu Datan Milisaniya Fahu Kauli. First, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Miri FM, dan juga saya bersyukur kerana telah selamat landing di Konti Miri FM.
0: Alhamdulillah. Bilon kita pagi tadi ke Puan?
2: Bilon kami semalam.
0: Semalam.
2: Semalam DJ. Saya bermalam di Miri.
0: Okeylah. sempatlah makan-makan di Miri
2: dulu. Sempat. Lepas ni pun saya kalau boleh nak minta DJ Fast belanja saya lunch.
1: Alhamdulillah. Boleh. Saya dah masak lah, Amin.
0: Saya dah masak, boleh, Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Ayam goreng pun ada.
1: Okay. Yang sudi, kalau puan sudi, yeah, kami boleh ngajak.
2: Okay. Terima kasih. Okay. Berbalik kepada soalan yang diusulkan tadi, membezakan antara jenayah pemerdagangan orang dan penyelundupan migran. Okay. Bagi kedua-dua jenayah ini, dia memang berbeza. Okay. Walaupun kedua-duanya melibatkan pergerakan manusia, tapi kita, saya akan jelaskan sini maksudnya untuk perbezaan penting supaya tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Okey. Bagi pemerdagangan orang, dia adalah merupakan jenayah eksploitasi mangsa untuk keuntungan seperti buruh paksa, eksploitasi seksual, perhambaan atau pengambilan organ. Tapi kita di Malaysia ni untuk kes pengambilan organ kita belum ada lagi, terutamanya di Sarawak. Memang kita tak adalah kes pengambilan organ ni, ya, betul. Okay, walaupun pada awalnya mangsa mungkin bagi pemerdagangan orang ini, mangsa mungkin dipaksa, ditipu atau diperdaya, itu adalah pada awalnya. Okay, tetapi persetujuan itu selalunya akan menjadi tidak relevan sekiranya berlaku eksploitasi. Seperti yang saya maklumkan tadi, eksploitasi dari segi buruh paksa, eksploitasi seksual, perhambaan ni macam hamba lah, ya. Dihamba macam kadang-kadang apa tu,
0: Orang gaji.
2: Especially orang gaji, betul. Dipaksa, macam orang Islam dipaksa untuk buat kerja yang menjaga apa lah,
0: yang bukan yang sepatutnya.
2: Itu adalah boleh dikategorikan sebagai perhambaan.
0: Okey.
2: Dan dia berhak, ya, kalau ikut pemerdagangan orang ni, dia berhak mendapat perlindungan, ya, serta bantuan. Dia berhak, sekiranya dia adalah mangsa. Sekiranya mangsa. Okey, bagi penyeludupan migran ni, dari perkataan seludup kita dah tahu kan, dia adalah kemasukan haram, ya, maksudnya kemasukan haram ke sesebuah negara. Mulanya masukan tu memang migran tu sendiri dia memang setuju. Kalau dia tak setuju, tak adalah orang nak irit dia masuk, kan?
0: Saya dah
2: orang nak irit dia masuk. So, ni memang persetujuan migran. Okay, tetapi kemasukannya adalah secara haram. Maknanya yang pertama ialah dia akan, kadang-kadang dia tidak ada mempunyai pasport. Ataupun dia memiliki pas yang tidak sah. Ataupun yang ketiga, mungkin kemasukannya ke Malaysia adalah sebagai dia kena blacklist. Jadinya nak cari cara untuknya masuk sebab ruang untuk bekerja di Malaysia ni sangat luas. Jadi tak ada cara lain nak masuk secara penyeludupan. Jadi penyeludupan ni dia kena ada transporter. Transporter ni yang kita masukkan adalah penyeludup, orang yang membawa dia masuk.
1: Orang tengah lah.
2: Orang yang membawa dia masuk, itu adalah penyeludupan. Okay. Jadi biasanya kemasukan atau keluar secara haram adalah melalui merentasi sempadan antarabangsa lah. Kalau kita tengok, sebab kita hari ini kita berbincang di Sarawak. Okay, kalau kita sebut merentasi sempadan antarabangsa ni, ia lebih kepada border antara kita dengan Kalimantan.
1: Ya, antarabangsa.
2: Ya, betul.
0: Sebab kalau kita di Sarawak tu lebih dua negara kita, kan?
2: Betul.
0: Indonesia, Kalimantan dan Brunei, kan?
2: Betul. Tapi Brunei setakat tu memang
0: sedalah.
2: Kita pun tahu negara ia adalah satu negara yang bersih di bawah naungan sultannya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Dari Sematan sampailah ke Lawas. Apa ujung sekali ya, Teh?
1: Lawas.
0: Lawas.
1: Pandaruan.
2: Pandaruan.
1: Okey.
2: Sempadan kita lah Pandaruan.
1: Betul. Betul. Jadi ya bezanya Puan No, ya, antara jenayah perdagangan orang dengan penyeludupan migran tu. Okey Fas. Macam ni Puan, kalau penguatkuasaan tu terhadap jenayah perdagangan orang dan juga penyeludupan di Sarawak tu, macam ni situasinya.
2: Penguatkuasaan terhadap jenayah perdagangan dan penyeludupan di Sarawak, kita lebih melibatkan kerjasama dengan pelbagai agensi ya. Kerana seperti yang kita sedia maklum, di Sarawak kita ada 4 pintu masuk sempadan kira yang besar lah. Kita panggil ICQS. Okay? Yang sempadan dengan Kalimantan Indonesia. Okay? Seperti ICQS Tebeduk di Serian. Biawak di Lunduk. Lubuk Antu di Seri Aman. Dan sekarang yang terbaru ialah Pos Kawalan Teluk Melanau di Sematan.
0: Oh, dah buka dah Puan?
2: Dah. Ya, empat ya yang kita kata yang paling besar lah di Sarawak. Okay, mana-mana, kalau kita fikir mana-mana jalan yang lain-lain tu, kita kata jalan tikus lah.
0: Sob Teluk Melanau, mun nak padah lah Puan, di seberangnya, di sebelahnya, kacak pemandangannya Puan. Tepi pantainya.
1: Dan dah sampai siang.
0: Belum lagi. Kami nak gadiri YouTube
1: pada lah. Okey, alhamdulillah.
0: Teringin nak pergi.
1: Boleh sampai siang.
0: Sementara pasport masa hidup tu kan?
2: Secara keseluruhannya saya boleh katakan kat sini penguatkuasaan di Sarawak, kita memberi penekanan kepada pencegahan. Pengesanan ni termasuk risikan ya. Maksud dia kita buat risikan. Penyiasatan, apabila dah berlaku ada tangkapan ke apa, dia akan berlakulah penyiasatan. Betul. Selepas tu dia akan masuk kepada pendakwaan. Terhadap sindiket lah. Sama ada pemerdagangan orang ataupun penyeludupan migran. Tapi walau bagaimanapun, pelbagai operasi kita telah berjaya ya, banyak yang telah kita berjaya mengekang kegiatan ini. Cabaran seperti itulah, seperti saya beritahu tadi, keluasan tempat kita. Kawasan sempadan kita terlalu luas. Terlalu banyak lorong-lorong yang apa orang kata gelap.
0: Si berpagar kan.
2: Betul. Jadi kerana itulah kita memerlukan kerjasama yang berterusan antara agensi penguatkuasaan dan juga masyarakat di Sarawak tu. Khasnya lah.
0: Betul.
1: Macam ni penguatkuasaan terhadap jenayah perdagangan orang dan penyeludupan di Sarawak tu. Situasinya.
0: Contohnya Bah LY, rumah saya tak dekat sempadan, tapi kebun saya tu satu ekar tu masuk ke
1: sebelah
0: Malaysia.
1: Seekar
0: lagi di sebelah Kalimantan.
1: Macam ni situasi kita ya. Pas.
2: Macam DJ Pas nak beli tanah di seberang.
1: Okey, asetnya.
2: Boleh untuk masa depan.
0: Seperti di Sarawak lah Puan. Apakah cabaran sebenarnya, cabaran utama dalam penguatkuasaan undang-undang berkaitan pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran tu?
2: Cabarannya seperti yang saya maklumkan tadi. Yang paling kita tegaskan ialah kerjasama antara semua agensi penguatkuasaan. Badan-badan kehakiman, maksudnya tadi yang saya sentuh tadi itu iaitu bahagian pendakwaan. Dan juga masyarakat sekeliling. Usaha ni ialah bagi tujuan untuk kita meningkatkan kesedaran awam. Bila kita dapat tangkap, kita siasat, kita dakwa, itu adalah salah satu untuk kesedaran awam. Dan juga salah satunya melindungi mangsa. Kita dapat tangkap orang yang melakukan kesalahan jadi kita dapat melindungi mangsa yang dinaikannya tu. Ia adalah untuk pemerdagangan orang. Selain itu kita boleh membentras rasuah. Dan juga memperkukuhkan kerjasama rentas sempadan. Itu adalah paling penting bagi menangani jenayah ini, supaya supaya ia akan lebih berkesan di mata masyarakat lah.
1: Betul.
0: Mungkin kita nak tahu juga Puan. Sejauh keberkesanan penguatkuasaan untuk sebenarnya dalam sedia ada dalam memateras sindiket pemerdagangan orang tu dan juga penyeludupan migran tu. Kita nak tahu lah sejauh ni keberkesanan penguatkuasaannya.
2: Keberkesanan Kesanannya, okay, sorry ya. Kita biasalah ke Sarawak.
0: Siapa?
1: Campur-campur kita. Boleh.
2: Okey. Kebekesanannya, salah bidah.
1: Betul. Fast pun tadi salah jual.
0: Salah jual.
2: Okey. Berkesannya apa nama teh? Nya adalah dari segi kita.

0: PDRM, okay, dengan pihak state, okay, dan juga dengan pelbagai agensi lah, termasuk JPN, supaya dia akan menjadi lebih berkesan. Dan juga pendakwaan, seperti yang saya beritahu tadi, pendakwaan terhadap sindiket, okay, terhadap sindiket yang memperdagangkan dan juga yang penyeludupan. Itulah aspek yang paling penting lah.
1: Ya, yang sangat berkesan lah dari agensi-agensi lah.
0: Okay. Ya, daripada agensi-agensi kita bekerjasama. Dan itu adalah kita boleh kata sesuatu yang amat berkesan. Bagi kita menangani jenayah ni.
1: Okey, betul-betul lah.
2: Mesti, contohnya kita ada ladang, Tekna. Contohnya
0: macam ialah, Tekna.
1: Dari tadi, nyanyi.
0: Nyanyi lebih kurang macam tu. Okey, macam immigration, ramai orang akan lebih kepada dokumentasi.
2: Okay.
0: And then untuk JPN yang akan fokus kepada takut orang yang menyalahgunakan IC. Jadi PDRM memang kita tahu meluas. Jadi bila kita bergabung, bila kita membuat kerjasama, jadi penguatkuasaan yang makin mantap.
1: Ia ada peranan masing-masing.
0: Ia ada peranan setiap agensi. Ia ada peranannya masing-masing.
1: Jadi Puan, kita nak nanya sebelum kita berehat lah toh. Kita nak nanya antara jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran toh. Yang ni jenayah paling banyak tercatat terutamanya di Sarawak toh.
2: Yang di Sarawak toh.
0: Bagi di Sarawak. Daripada statistik dan juga daripada tugas harian seperti yang saya yang saya buat, saya lihat bahawa bagi penyeludupan migran adalah satu jenayah yang tertinggi di Sarawak. Tapi untuk pemerdagangan orang setakat ni JIM, kita sebut JIM Sarawak, maknanya Jabatan Immigration Malaysia, JIM Sarawak, kita belum ada lagi melihat kes yang boleh menjurus kepada jenayah pemerdagangan. First, kerana tiada aduan. Sebab untuk pemerdagangan orang, kita lebih suka untuk menerima aduan. Sebab seperti yang saya sebut tadi, macam kes orang gaji. Sikan kami nak ngetok rumah orang ya.
2: Kami mau jumpa orang gaji kita
0: dulu. Kami nak langgar orang gaji.
2: Last
0: immigration kena sama. What we do, jiran-jiran sebelah-nyebelah, nya boleh mulah aduan. Bila aduan, kami orang boleh bergerak. Si ada halangan untuk kami bergerak. Apabila aduan, nya si kira apa? As long as ada aduan, kami boleh bergerak.
1: Contohnya laporan apa atau aduan daripada orang awam lah sebenarnya.
0: Aduan daripada orang awam, kami boleh bergerak. Tapi kalau kami nak ngetok rumah orang,
1: si boleh ya.
2: Faham saya why?
1: Faham lah.
2: Kita ada orang gaji tek, tapi kami jiran kita curiga tiba perempuan ni
0: itu.
2: Kita
1: boleh mulah aduan.
2: Telefon lah kami. Cuba kita ngecek rumah lawyer.
1: Yalah betul kesik betulnya ada kesiknya patik permikah apa kan?
0: Betul. Yalah seperti yang kami maklumkan awal tadi, kita akan mengadakan pengesanan risikah. Jadi bila dua tok bergabung,
1: baulah ni boleh luduh-luduh sembarang.
2: Kami terkejut nanggap puan. Belakang rumah disuruhnya cuci parit, disuruhnya cabut rumput.
1: Tapi LY si macam ya okey lah, ya gurau je puan. Kita nak redahkan teknya. Mana jangan nak kami tu puan. Malah je mententang-tentang je nak beli tanah tu.
0: Sihat kita dua orang perempuan situ.
1: Kali tu kalahnya kelak. Okey, kita nak beribu dengan sebuah lagu tu. Lagu kita Fas.
2: Okey, kita nak dengarkan dulu lagu permintaan dari puan. Nak nyemada tek tuju kepada
0: boyfriend.
1: Tapi lagu tu pun ada kenangan dengan Fas juga kan?
2: Lagu tu lah buat saya.
1: Kelak kita nanya dengan puan.
0: Untuk dia boyfriendnya suami saya.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai ke Miri dah ada boyfriend.
2: Lain ni kelas.
0: Jom takut sampai depot si kena ambil.
1: Boyfriend apa til jannah Omadah. Amin. Okey, kita dengarkan lagunya.
0: Okey, terima kasih.

0: KALY, kembali lagi kita di Geng Pagi untuk pagi ini, LY.
1: Salju di Danau Rindu, Fas. Tadi kan masa off mic. Teh, Fas madatnya nombor satu.
0: Lagu ialah saya masuk bertanding. Menang nombor satu tapi wang tunainya hanya RM50.
1: Ay, jadilah. Zaman bila ya? Zaman masa ni ya?
0: Sebelum saya kerja RTM tu, zaman biasalah. Zaman buat lepas SPM, Teh nak.
1: Okeylah. Ya, pengalaman Fas. Puan. Tok, kalau kita nak nanya.
0: Saya si Puan, saya si.
2: Percaya.
0: Oh, senyum. Puan senyum ya macam si macam saya. Saya percaya.
1: Cayaknya.
2: Okay, saya bagi Mekah lah tadi nengok persembahan.
0: Okey Puan, macam ni Puan.
2: 7/10.
1: 7/10. Alhamdulillah. Luluslah Tok.
2: Kalau lulus lagi, Mok 10/10 kena belanja lunch.
0: Boleh Puan, boleh. Okey.
1: Puan, Puan. Oh, menaju.
0: Boleh. Sama
1: belajar.
0: Order sama belajar.
1: Okey, kita
2: grab food.
1: Oh, kalau kita mikir apa no, kita nak makan apa?
2: Okey,
1: kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Fas, Puan Ruzaimah binti Le ataupun Puan. Nama manjaknya Teh.
0: Hai gadis, yang Ayu.
2: Terima kasih. Boleh lagi
1: Puan
2: yang
1: Ayu.
2: Kedua.
1: Okey, beliau merupakan Timbalan Penolong Pengarah Immigration Kanan Jabatan Immigration Malaysia JIM ataupun JIM tadi nama dah Sarawak. Jadi, kita berbalik lagi Fas dengan soalan kita lah berkenaan dengan topik kita tu.
0: Okey, kita nak tahu jugalah berkenaan trend lah Puan trend terkini modus operandi sindiket penyeludupan migran ni.
2: Okey. Okey, bagi untuk modus operandi terkini yang melibatkan sindiket penyeludupan migran ni, rangkaian mereka sekarang ni lebih fleksibel, okey. Migran ini fleksibel, maksud saya sini sekarang ni diorang punya
1: mereka pun lah,
0: sidaknya
1: pun
0: lah.
1: Boleh.
2: Sekarang ni okey, cara merekanya berubah, okey, berubah dari semasa ke semasa, okey. MO sidaknya akan berubah dari semasa ke semasa untuk mengelakkan daripada pengesanan daripada berbagai pihak lah, okey. Salah satu yang sekarang ni yang dapat kita kesan ialah diorang akan memindahkan migran daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu tempat ke satu tempat, sehingga melibatkan orang awam. Betulnya kadang-kadang sidaknya akan nyimpan sidaknya di rumah orang awam. Bila disimpan rumah orang awam, kita sih dapatlah nak nyerbu rumah orang yang sembarangan kan.
1: Betul.
2: Sebab kalau dulu MO sidaknya akan membawa di dalam kereta terus mbak sampai ke sempadan. Jadi kita boleh blok sidaknya. So now MO baru sidaknya akan berhenti ke tempat rumah ke rumah. Maknanya dalam setiap 2 kilometernya akan membayar boleh kata membayar itulah tadi maksud saya
1: melibatkan
2: rasuah. Yang melibatkan awamnya akan nyimpan di rumah orang yang pertama. Selepas 2-3 kilometer tukar lagi kepada rumah untuk. And then rumah tu nya akan sentiasa berubah. Selepas tu rumah DJ LY, DJ LY lusaknya ai pergi ke rumah DJ Fas. Bila kami orang pergi ke rumah DJ LY,
0: sedada.
2: Rupanya dah di dipindahnya
0: rumah kami.
2: DJ Fas.
1: Ya, tujuannya untuk mengaburi ke Puan?
2: Untuk mengaburi mata penguasa.
0: Tapi Tek, bagi kita Tek, baik nak ikhlas nolong je.
1: Seadanya mudah terlibat.
2: Bila kita lihat kan ada juga aduan sidaknya ada mula aduan maklumkan dalam aduan ada 2-3 orang pendatang asing di rumah A. 2-3 hari ada lagi aduan 2-3 orang di rumah C. Jadinya malah berpindah. That is why masa tu pihak JIM terutamanya JIM Sarawak, kita lebih meningkatkan pengesanan. Untuk kita nak mengesankan MO terbaru sidaknya.
1: Modus operandi.
2: Modus operandi baru sidaknya.
1: Ya, sidaknya ada pelbagai taktik.
2: Betul.
1: Lah.
0: Bijak oh, licik.
2: Kadang-kadang, selain daripada ya, sidaknya tok disuruhnya berjual. Kadang-kadang berjual di tepi jeraya. Kadang-kadang kita tok confused tok. Orang Malaysia kah? Indon.
1: Sidaknya bila cakap.
2: Betul, bila kita nanggar sidaknya macam berjual macam gelendangan. ni ada kita pasal anak nangkap.
1: Betul.
2: First
1: betul
2: of all, kita akan berada, eh, kesian. Si berselepa. Rupanya, kau ya tak?
1: Sebenarnya.
2: Pendatang asing tanpa izin. Ialah banyak modus dipakai. MO sidanya, sekarang MO sidanya bertukar-tukar. Ya. Dia adalah hasil pengesanan yang pihak gym daripada unit risikan telah buat. Jadi, ia adalah MO sidanya yang terkini. So, bila kita melihat laporan macamnya, so kita pun kena, you know, kena lebih lagi ke depan. Kita kena lebih lagi ke depan daripada sidaknya. Macam ni kita kita nak menyekat kemasukan sidaknya. Sama ada kemasukan ataupun sidaknya nak keluar.
0: Apa sebenarnya faktor puan? Macam apa faktor menyebabkan nya berlaku macam tu? Pelbagai operasi dijalankan.
2: Yang pertama faktornya ialah sidaknya masuk seperti yang mula-mula saya maklumkan tadi kan. Sidaknya nangga ruang untuk sidaknya bekerja di Sarawak tu memang banyak. Sekarang tu kita lihat macam-macam pembangunan di Sarawak.
0: Betul, ART.
2: You see, kadang-kadang ART yang angkat simen ya bukan ada pas. Kadang-kadang lah, tapi isi semua. Mungkin salah seorang daripada sidaknya tanpa pengetahuan daripada apa nama vendor bekerja. Nya makan gaji lagi dengan orang lain. Nya banyak berlaku macam ya. Yes, apabila ditangkap, bila kita cek di dalam sistem, rupanya blacklist. Bila blacklist, bila disoal, macam mana kamu masuk? Saya masuk ikut jalan hutan. Bila masuk jalan hutan, macam ialah MO dipolah oleh sidak transporter nya akan
1: Okay.
2: Untuk makluman semua, kami daripada gym Sarawak memang terlalu mengalu-alukan ya. Sekiranya ada apa orang awam yang terlihatkah apakah, kami berharap semoga adanya dapat membantu jabatan untuk memaklumkan. Mualah aduan.
1: Lapor je terus.
2: Lapor terus. So that bila kami orang dapat banyak maklumat, tindakan pun dapat dibuat.
1: Jadi macam contohnya, kalau orang awam tenanya meragu-raguilah kata orang ada tenang, ragu sama ada betul ada permit ke, permit ke si nak jadi lapor je terus lapor sama ada
2: sebab yang hanya boleh menentukan kesalahan seorang pendatang asing ialah Jabatan Immigration. Sebab kami akta kami adalah khas untuk kesalahan parti. Jadi apa-apa kesalahan parti macam si ada pas, si ada pasport, apa-apa semuanya adalah di bawah akta Jabatan Immigration.
0: Kadang-kadang lah mati kita, terdah jahit juga hati nanggah sudah.
1: Mun tadi lah, mun kami tok tek nak melapor rumah fas tok tadi kan, ada nak mencurigakan adakah maklumat kami tok akan disimpan?
2: Mesti. Macam ni. Semua maklumat pengadu akan kami simpan. Simpan sebagai satu rahsia. Kami, si even pegawai risikkan, sidaknya si tahu siapa pengadu. Pegawai kami orang di dalam si akan tahu. Cuma yang tahu ialah pegawai yang menerima aduan. Nya aja yang tahu. Nya pun ya, memang seperti kami kan pegawai uniform. Memang kami telah bersumpah lah. Apa-apa rahsia jabatan.
0: Macam kami tahu. Mesti masa belah poket dia.
1: Ya namanya
2: andaian.
1: Kan andaian nak. Ya sebaik gila kita kena hukum gila. Okey. Puan, kita nak nanya jualan kami orang nanya apakah antara hukuman sabitan biasanya disabitkan kepada pelaku untuk penyeludupan migran tu.
2: Okey, seperti kita sedia maklum, penyeludupan migran dan juga pemerdagangan orang adalah satu jenayah di bawah Akta Atipsom. Iaitu Akta 2007. Maknanya akta ni dikuasakan pada tahun 2007. Dan segala apapun hukuman kesalahan yang dilakukan semua ada di dalam akta ni, Akta Atipsom ni. Dan akta ni akan membawa pelaku terus ke mahkamah tinggi. Keputusannya akan pergi ke mahkamah tinggi.
0: Okey, apakah cabarannya Puan? Cabaranlah dalam pendakwaan sehingga memperoleh sabitan di mahkamah tu.
2: Okey, untuk cabarannya yang kami hadapi sekarang tu ialah biasanya macam kami orang kena berusaha untuk mengumpul maklumat dan juga untuk mengumpul apa orang kata evidence. Evidence tu mesti kukuh.
0: Seperti yang pun apa tu yang sahih
2: checklist, untuk kita mensabitkan kesalahannya. Okey. Sebenarnya untuk kes atipsum, kita sebut kes atipsum ya.
0: Okey.
2: Akan dibawa oleh Timbalan Pendakwa Raya. Okey, akan dibawa oleh Timbalan Pendakwa Raya. Mula kita akan mohon untuk reman. Okey, selepas reman nya akan dipindah ke Mahkamah Tinggi. Apa-apa keputusan hanya Mahkamah Tinggi yang berkuasa bagi akta atipsum. Jadi macam Jim, kami adalah pegawai penyiasat. Bagi kami pegawai penyiasat, apa bagi kami nak mensabitkan untuk di bawah akta ni, kami kena bekerja keras lah untuk atas nama jabatan dan juga atas nama negara.
1: Besar,
0: besar.
1: Betul. Okay, Fas, kita nak tahu juga Puan Noh, bentuknya, apakah bentuk latihan yang diberikan kepada pegawai penguat kuasa bagi mengendalikan kes penyeludupan migran tu? Kita nak tahu juga lah.
2: Okay, latihan, banyak latihan yang telah disalurkan oleh jabatan. Seperti apa, khusus di dalam dan juga di lapangan. Di lapangan memang kita selalu di apa nama orang kata, di
1: dipush macam
2: expose dengan keadaan yang macam seperti
1: didedahkan
2: yang expose, sebab kita tahu kita berdepan dengan apa nama, penjenayah, sebab kesalahan pemerdagangan orang dan penyelundupan bagian adalah satu jenayah yang besar. Jadi pegawai-pegawai kena diexpose dengan satu latihan yang mantap. Okey, pertama dari segi apa nama tu, your punya mindset.
0: Mindset.
2: Kita punya mindset. Kadang-kadang janganlah kita mindset kita bila kita tengok orang tu, oh Indun. Kadang-kadang orang Sarawak.
0: Orang Sarawak, benar. Kan? Dengan logat lakanya.
2: Yes, betul. That's why kalau dari segi khusus, kita ada macam-macam. Okey, kita ada khusus yang di sehingga kita dikeluarkan dengan sijil. Sijil sebagai pakar. Pakar untuk kita menilai sama ada seseorang tu adalah apa nama, mangsa. Kita ada sijil dikeluarkan oleh pihak tertinggi, pihak daripada Putrajaya, bahawa untuk mengesahkan kita layak untuk menilai sama ada orang tu adalah mangsa. Okey, sampai itulah, sampai ke tahap. Dan khusus lalu yang diadakan kebanyakannya kita bersama dengan NGO. Sama dengan NGO.
1: Ya adalah latihannya.
2: Latihan untuk, sebab intensif course. Kebanyakannya semua goes to intensive course. Sebelum ni pun saya dah balik daripada kursus di Penang sama juga. Untuk pengesanan, pengesanan dan juga ialah yang melibatkan pemerdagangan orang. Sebab di Sarawak setakat tok kita belum ada kes pemerdagangan orang. Jadi pihak apa nama, Putrajaya, memberi panduan dengan kita macam mana supaya Sarawak dapat kes pemerdagangan orang ni.
1: Maksudnya tadi Puan bila naga orang tu sekilas terus tahu siapanya. Sebabnya dah
2: Dah ya kan? Sebabnya dah bertauliah.
1: Betul.
2: Pegawai-pegawai, kebanyakan pegawai-pegawai atipsum yang bertauliah dah ada sijil. So setidaknya dah dapat orang kata secara mata kasar. Tapi kita si dapatlah terus nak menekan, mesti menuduh secara mata kasar. Kita dah dapat tahu ni adalah mangsa. Kita ada pegawai yang dah dilatih lah. Pakar.
0: Walaupun pemerintah belum ada lagi, belumlah. Mungkin kita nak tahu juga lah apa sebenarnya, apakah langkah-langkah yang perlu sebenarnya bagi meningkatkan keberkesanan penguat kuasaan tu, Puan.
2: Langkah-langkahnya seperti yang saya maklumkan tadi, mohonlah untuk kita bekerjasama ya. Kita ni lah, especially kami mohon juga kepada pihak-pihak FM, Miri ke Kuching ke, ataupun pendengar, especially pendengar di luar sana ya, semua yang mendengar ni, kami, bagi saya lah, bagi pihak Jim, mengalu-alukan apa je aduan yang melibatkan seperti yang saya maklumkan tadi, pemerdagangan orang, apa nama, wang gaji kena seksa kah, and dan buruh paksa. Macam bila dia masuk sini, dia dijanjikan untuk bekerja sebagai di restoran. Sekali tak disuruh melacu. Tiba-tibanya mengadu dengan DJ Fas. Cik Fas tolong saya, saya tidak mau kerja itu jual badan. DJ Fas boleh menyalurkan kepada immigration saluran.
1: Oh, tapi ada juga dalam situasi tu kan Wan, macam kami lah kan, macam orang awam dah. Kami nak mengadu dengan siapa? Dengan polis kah, dengan sidak gym tu?
2: Sebenarnya untuk Atip Somnya ada banyak agensi yang terlibat. Immigration, polis, Jabatan Tenaga Kerja, custom, dan juga apa tu? Ini not wanita.
1: Kemajuan Kementerian Wanita.
2: Kita boleh akan saya oleh kerana saya bercakap bagi pihak Jabatan Immigration, saya mohon semua pendengar yang ada di luar untuk mengambil ataupun mencatat saluran aduan, saluran aduan boleh dibuat di atas talian 082 48 6504 atau email di kepada aduanparti@gymserawak@gmail.com. Mungkin pihak FMIRI boleh tolong orang kata apa, iklankan dan saya juga nanti mungkin
1: bagus ya info untuk Puan.
0: Ada berlaku kawan saya, Puan, mana tak dijanjikan tak emas intan permata, tapi sudah sampai ke situ tak diberinya apa, batu kerikil ya. Aduh, kesian.
2: Kaca berderai.
0: Kaca berderai.
1: Ini ada intan lagi.
0: Saya lagi intan punya permata.
2: Jadi dalam program Amiri FM pagi ini saya mengalu-alukan, sangat mengharapkan kepada semua pendengar di luar sana dan juga kepada mana-manalah yang mendengar kita pada pagi ini supaya salurkan aduan. Tapi saluran aduan ni dia terbuka email 24 jam. Email kita 24 jam, tapi untuk talian tu kita hanya buka bagi waktu pejabat. Kalau kalau si dapat call si dapat call, email terus.
0: Lama akan nunggu responnya.
1: Ya, 24 jamnya
2: akan masuk. Ia akan dibuat oleh kita ada pegawai aduan khas. Ya, kita ada aduan khas, pegawai aduan yang akan menjaga dan mengendalikan aduan ni.
0: Sekali lagi kepada anda yang di luar, emailkan ke aduanparti.jimserawak@gmail.com.
1: Kalau nak bercakap secara interaktif lagi, secara interaktif boleh call di talian 082 486 504.
0: Waktu pejabat sahaja.
1: Ingat ya, waktu pejabat saja.
2: Untuk telefon waktu pejabat, tapi untuk email 24 hours.
1: Jangan kelak kita telefon fast selepas waktu pejabat. Kena sudah tu singangkat. Kita dah madah tu.
0: Kita dah pandang. Email 24 jam.
2: Betul. Email 24 jam. Cuma tu je lah telefon.
1: Selepas
2: waktu pejabat,
1: selepas waktu pejabat, nya saya dah lah. Jadi apa-apa pun sekiranya anda khususnya kepada orang awam tu, kalau nangga no macam mencurigakan kan, nangga kesian no gajinya kena macam-macam tu kan, kita jangan takut untuk menyalurkan apa input aduan kita macam apa so. Tapi nang baguslah untuk semua kita kongsikan bersama pada pagi tu, untuk sama-samalah kita apa tajuknya tadi tu Fas, penguatkuasaan
0: adalah penguatkuasaan terhadap jenayah pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran di Sarawak tu.
1: Jadi kita nak ucapkan sekali lagi lah terima kasih kepada Puan Ayu yang dah apa yang Puan Ayu sampaikan tadi memang sampailah. Kita faham semuanya.
0: Terima kasih datang ke Miri, jauhnya dari Kuching datang ke Miri. Wait info kita.
1: Lepas tu minta telefon lah.
2: Boleh.
1: Boleh Puan Ayu.
0: Bulan depan kami pergi sini.
1: Dengar kita Puan Ayu.
2: Masuk dalam FM Gym.
1: Ada juga Puan. Ada juga kan? Sudah. Kita mula ha.
0: Okey. Tu Puan nak minta lagu Si Gadis Ayu tu.
1: Istimewa untuk Puan Ayu lah.
2: Terima kasih.
0: Lagu tu cerita ya kau. Ayu.
1: ni.
2: 20 sen.
1: Oh, 20 sen katanya. Okeylah. Okay. Kita hadiahkan lagu tu untuk semua lah. Yeah. Terutamanya yang bernama Ayu. Ayu yang berada di depan kita adalah. Yeah.

0: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.
1: Rindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
2: Benar ke tak? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
1: Bahajulah kita.
2: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
3: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
4: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
5: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
4: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
6: Teruskan bersama kami di Media FM.

0: Ya, jam yang ketiga Faz dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi. Ha, LY.
1: Ya.
0: Si berasa kita masuk jam yang ketiga ni, LY.
1: Ya, ada pejam celik. Benar je, kita pejam celik.
0: Dah masuk jam yang ketiga kan. Nasib kita ada tetamu je. Tengok, kita dua rasa macam...
1: Tapi yalah, sebenarnya kita rasa Alhamdulillah lah sebab kita ada tetamu tak nak Faz. Masa berlalu pun si berasa.
0: Si berasa. Lepas tu pun kita ada tetamu lagi kan.
1: Ada. Kita ada tetamu istimewa lagi. Yeah. Untuk pagi tu, tadi kita dah pergi ke bersama agensi lah. Dengan agensi dari Jabatan Immigration Malaysia, JIM ataupun JIM Sarawak. Bersama dengan Puan Ayu tadi. Tau pagi tu kelak, kita pun ada berkongsikan bersama berkenaan dengan penyakit malaria.
0: Ya, betul. Okey, dan juga kepada anda di luar sana, masih lagi jerbu pada masa ini kan, di Sarawak. Jadi, rakyat Sarawak dinasihatkan patuhi arahan dan juga panduan dikeluarkan oleh JPBNS, iaitu supaya mematuhi arahan dan juga panduan dikeluarkan, iaitu khususnya berkaitan aktiviti luar susulan cuaca jerebu ketika ini. Dan juga Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata orang ramai perlu memahami kategori kualiti udara dan juga mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi kesihatan masing-masing. Contohnya kita tahu dah cuaca dekat luar, ibuhlah, pakailah mask kan.
1: Elakkan sebab udara yang memang sihat kan.
0: Betul, sihat.
1: Kualiti udara ya sebenarnya, Faz.
0: Betul. 100 berapa tadi? Pukul 8 pagi tadi?
1: 130 Miri kah?
0: Miri.
1: Kalau untuk Miri, kita
0: 138
1: ada...
0: 138
1: dek nak? Betul.
0: Nenya. Nyampun IPU bacaan.
1: Taknya. Okey, 137.
0: 137 tahap tidak sihat.
1: Tidak sihat. Nyamunnya dah limpas dek, melepasi 100 tak Faz kan? Nya memang sih sihat lah.
0: Baru je petang tak dek Faz nak pergi hiking, bukan nak pergi jogging.
1: Kita harus dengar nasihat lah Faz. Dari jawatan kuasa pengurusan bencana alam ya. Jadi, kalau sudah ibadah jangan, kalau perlu kita keluar, kita perlu pakai apa?
0: Pakai mask.
1: Mask lah.
0: Benar-benar ya kan. Mun rasa yalah untuk jaga kita pun kesihatan juga sebenarnya kan.
1: Betul Faz, sebenarnya bukan apa, kita nak hadkan untuk kesihatan lah, macam kita pada tadi kan, untuk kesihatan. Kita hadkan lah aktiviti luar dan kekal di dalam rumah lah kalau ada keperluan mendesak umadah tengok.
0: Yalah mungkin kita nak keluar pada tadi apa tak kena pakailah topeng mask.
1: Faz, kita tadi madah nak minum air banyak nak. Untuk elakkan aktiviti berat, kita seboleh melakukan aktiviti berat Faz. Sebab ia boleh menyebabkan sesak nafas. Kita ampus dek, tak ada. kita ampus.
0: Terpaksalah kami tu bersenam dalam rumah aja, naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga jelah tu jawabnya.
1: Macam iyalah siapa lah pusing keliling tu ya dalam bangunan RTM tu.
0: Betul.
1: Kita mau ya ke Faz?
0: Sempat lagi nak?
1: Sempat.
0: Jom lah, kita cuba lah. Okeylah. Di taliannya.
1: Okey, siapa di talian kita tu Faz?
0: Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Safia.
2: Orang yang sama.
1: Safia. Masih sayang. Pandina. Apa?
0: Tentang jerebu. Safia. Jerebu kita.
1: Tentang jerebu kami untuk Safia.
0: Jerebu kita tu ni gaya negara seberang kebakaran kan. Anginnya nolak ke kita Sarawak tu.
1: Safia buat panggilan dari sini tu, Safia. Kita buat panggilan. Seperti biasalah. Seperti biasalah Faz buat panggilan dari luaknya tu Faz.
2: Jerebu.
0: Safia jerebu.
1: Di rumah kita, di tempat kita ada jerebu. Faz
2: ada. Tapi si kuat gila yang sebelahnya adalah sebelah pagi. Itu ada kurang lah. Kalau macam dekat bukit-bukit taman awam memang ada jelebu.
0: Jelebu.
2: Tapi ada kekurangan lah. Dekat bukit ronjok sana jogging dia. Ya memang ada berjelebu. Itu ada kurang lah.
1: Betul lah ya.
2: Siapa pergi lah. Ada lah. Macam putih-putih ya.
1: Safia, kita jangan berada di luar rumah munsi ada keperluan.
2: Penyemur kain.
1: Siapa? Benar.
2: Pakai mask lah.
1: Rajinnya tu.
2: Penyemur kain. mesti di luar.
1: Benar, ya. Benar juga. Okey, Sofia. Kita nak menuju salam untuk siapa pagi tu?
2: Pantunnya.
0: Okey, apa pantunnya, Tik?
2: Okey.
0: Apa pantunnya?
1: Apa pantunnya?
0: Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si Sofia seorang.
2: Kayu ku laju. Laju sampan ke seberang sana. Hidup ini sentiasa bertolak. So selalu jujur, selalu beristighfar, selalu tanggungjawab, selalu bersyukur, selalu jaga pertuturan, selalu jaga penampilan, penyampai selalu.
0: Okey.
2: Mesti DJ Lizon.
1: Betul. Biar si acak asal wangi.
2: Semoga pantun Safia bermanfaat. Semoga berbahagia selalu.
0: Safia, Fas nak jawab.
1: Ni mau jawab, sudi jawab tu.
2: Tapi kalau sudi, kata kesudin tidak aku ternanti.
1: Nanti. Okey, jangan di nanti. Bah Fas terus.
0: Okey. Safia, Fas. Fas nak jawab tu.
1: Ni nak bagi kita pantun.
2: Teruskan
1: DJ Fas.
2: Salam ini saya tunjukkan kepada
1: Makcik
2: Ajah Sayana sebelah, Ajah Habibah sebelah, Kak Sadah ada di Limbang, Kak Nas ada Mudi. Wah saya ada di Limbang, Wawasa Usus Lip ada berada di Kuching. Kami mau minta lagu.
1: Lagu apa?
2: Lagu? Goyang Dumang.
0: Oh, Goyang Dumang. Lagu dangdut.
1: Lagu dangdut ya, kan?
2: Semoga pantun Sofia bermanfaat. Erati silaturahim. Pada DJ yang tugas, selamat menjalankan tugas. DJ Riza, DJ apa semua, Pak Jojo, DJ Mall, DJ Leo, DJ Tia, DJ Syahidah, semualah DJ Tia. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye.
2: Selamat sejahtera.
0: Ya, terima kasih, Safia.
1: Terima kasih, Safia. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengar kita Efas.
0: Ianya Safia. Pantunnya teh
1: kita
0: kan?
1: Balas.
0: Okey, burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di atas perigi. Bersyukurlah atas segala kurniaan agar hidup tenang setiap hari.
1: Nyamadah teh, kalau sudi katakan sudi. Tidak aku
0: tertampi-tampi.
1: Kalau padi katakan padi.
0: Tidak aku tetampi-tampi.
1: Kalau sudi katakan sudi. Tidak Safia ternanti-nanti. Hanya udahlah jawapannya ya, Teh.
0: Okey.
1: Okey, jawapannya.
0: Jom kita nak berhibur lagi dengan lagu ini dia untuk ibu dan semua. Okay. Lepas tu kita ada info kesihatan seketika nanti. Dan kemana-mana terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi.
1: Miri FM.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, okey, kita ke segmen Info Kesihatan untuk pagi ini, Elway. Tapi kita tukar dulu situnya.
2: Betul. Tadi geng pagi.
1: Betul.
2: Okey, Fas.
1: Dan juga tajuk untuk pagi ini berkenaan dengan penyakit malaria. Dan juga bersama dengan kita, iaitu Puan Monica Baunwan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, unit kawalan penyakit bawaan vektor malaria, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Selamat pagi, Puan.
3: Selamat pagi.
2: Selamat datang. Yang mana tak lama dan yang asyik pergi ke RTM Miri tu.
1: Ya, Kak.
3: Pernah pergi kah?
1: Hai Felix, selamat pagi Felix. Nanti Felix datang nanti eh. Okay, next ganti Puan Monica nanti eh.
2: Okay, terima kasih rakan-rakan kita yang berada di live TikTok kita, live di TikTok untuk info kesihatan. Dan juga kita kita live juga di FB.
1: Betul.
2: Jadi untuk pagi tu dengan tajuknya penyakit malaria, Fas.
1: Okay, Puan, kita nak tahulah soalan pertama kita nak tanya ni, apa sebenarnya penyakit malaria ni, Puan?
3: Okay. Penyakit malaria ni adalah disebabkan gigitan nyamuk teruk yang kita panggil Anopheles lah dalam bahasa saintifik dia. Nyamuk ni akan membawa parasit malaria yang kita panggil Plasmodium. So parasit ni akan menyerang sel-sel hati dan juga sel darah merah, dan dia akan membiak dan memusnahkan sel berkenaan sehingga menyebabkan mereka yang digigit nyamuk ni akan jatuh sakit lah. Malaria ni terdapat dua jenis, iaitu malaria manusia yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang kita panggil falciparum, vivax, malaria dan juga ovale, yang disebarkan yang malaria manusia ni disebarkan di kalangan manusia lah melalui gigitan nyamuk Anopheles tadi. So yang malaria kedua kita panggil malaria zoonotik, ataupun biasa orang panggil dia malaria monyet lah. So ini disebabkan oleh parasit Plasmodium nolisei yang disebar di kalangan monyet. Seterusnya nyamuk yang Anopheles tadi menggigit monyet, dan dia akan menggigit manusia dan menyebabkan jangkitan kepada manusia lah.
2: Yang dimaksudkan malaria dengan penyakit malaria atau Fas. Puan, kita nak tahu juga kan, bagaimana penyakit malaria ni dikesan, Puan?
1: Macam mana, Puan?
3: Penyakit malaria ni boleh dikesan melalui ujian darah lah, iaitu kita dengan pengambilan kita panggil BFMP lah, iaitu Blood Film for Malaria Parasite, iaitu dengan kita ambil darah macam cucuk di hujung jari saja lah, sikit saja kita ambil. So kita simpan dekat slide dan kita akan hantar ke makpal lah untuk mereka check.
2: Ajak caranya,
1: macam
2: Puan.
1: Macam kita ambil untuk gula je lah.
3: Lebih kurang macam tu lah.
2: Jadi kalau kita nak tahu macam ni kita dijangkiti penyakit malaria tu, hanya boleh dikesan melalui ujian darah.
1: Ujian
2: darah saja.
1: Mungkin kita nak tahu juga lah, Puan, tanda-tanda ataupun penyakit malaria tu macam ni, Puan. Tanda-tanda apakah
3: Tanda-tanda awal penyakit malaria ni adalah seperti demam panas yang berpanjangan lah. Mereka yang dijangkiti ni akan merasa seram sejuk, yang kita panggil chills, dan menggigil lah, iaitu rigor. Mereka yang dijangkiti ni juga akan rasa sakit kepala, sakit badan, ataupun badan rasa lemah, ataupun letih lesu lah. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan sakit perut dan juga ceret-beret. So biasanya tanda-tanda ni akan berulang selang 2 ke 3 hari mengikut jenis parasit malaria tadi lah.
2: Jadi Puan, bagaimana kalau kita nak tahulah kan, bagaimanakah anda boleh mendapat jangkitan? Macam mana kita tu?
1: Untuk mendapat jangkitan malaria ni
3: Kita boleh mendapat jangkitan malaria ni melalui gigitan nyamuk tiruk tadi lah, iaitu Anopheles. Hanya nyamuk tiruk betina saja yang infektif. So maksud infektif ni adalah nyamuk yang mengandungi parasit malaria yang diperolehi selepas menggigit pesakit malaria yang terdahulu lah. So dia akan, bila dia gigit orang yang pernah kena malaria tu, dia akan
1: membawa dia terbang, lagi menggigit ke
3: orang kedua lain.
1: Penyakit macam bianyo. Sebenarnya, Puan, apakah punca ataupun faktor risiko yang menyebabkan kita tahu ataupun anda kita terdedahlah kepada jangkitan malaria ni sebenarnya?
3: Okey, antara faktor yang membolehkan kita dijangkiti malaria ni adalah terutamanya kepada penduduk kawasan pedalaman lah, yang tinggal berdekatan hutan.
1: Macam hutan macam tu lah, kebun-kebun.
3: Bekerja di sektor peladangan, pembalakan ataupun penerokaan tanah lah. Dan juga pelancong yang menjalani aktiviti rekreasi di hutan, dan juga warga negara yang mengunjungi negara endemik malaria lah. Okay. Contoh negara endemik malaria adalah seperti di benua Afrika, Solomon Island dengan Papua New Guinea lah.
2: Kalau selalunya tu kita dengar nyamuk tok nyamuk Aedes je kan, tok nyamuk lain lagi.
1: Tok nyamuk tirus
2: yang menyebabkannya penyakit malaria tok. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi lepas tok Fas, berkenaan dengan penyakit malaria tok, kita nak tahu adakah penyakit bahaya ke si penyakit malaria atau lepas tu lah.
1: Kita nak berhibur dulu eh. Kita nak dengar dulu lagu harap-haraplah rain no, hujan no.
2: Hujan, kita doakan hujan.
1: Puan main suka dengan lagu tu.
2: Awaknya mana nak tuju untuk yang yang disayanginya teh. Tengah terbeling ni mana teh.
1: Okey,
2: semoga nyata ibu lah. Okey.

0: Ya, kembali lagi kita untuk pagi ini dalam segmen Info Kesihatan. Tajuk untuk pagi ini berkenaan dengan penyakit malaria.
1: Tadi kita dah tahu macam ni nyata apa risiko yang menyebabkan kita tak terdedah nafas. Kita nak pergi kepada bahaya si penyakitnya.
0: Betul. Okey, Puan Baun, kita nak tanya lagi dah. Puan Monica ke Puan Baun? So dalam ni Puan Baun.
1: Boleh juga kan? Namanya juga.
0: Boleh juga
1: Puan Monica Baun. Namanya juga.
0: Sebelah pun DJ Baun juga.
1: Sama aja DJ Baun. Jadi Puan Monica, kita nak tahu apakah bahaya untuk penyakit malaria ni?
2: Okey, penyakit malaria ni memang berbahaya lah. Penyakit dia boleh membawa maut sekiranya tidak mendapatkan rawatan awal lah. So di antara kesan-kesan pesakit malaria sekiranya tidak mendapat rawatan awal adalah seperti kegagalan fungsi hati dan buah pinggang. So selain itu juga pesakit juga akan mengalami kemusnahan sel darah merah lah. Jangkitan kuman di lapisan otak dan limfa akan pecah yang boleh menyebabkan pendarahan yang teruk. So malaria memang boleh membawa maut lah sekiranya lambat mendapat rawatan.
0: Bahaya juga.
1: Yang dengar kita bahaya. Yang bolehnya pada tadi apa fungsi kegagalan fungsi hatinya.
0: Jadi sebenarnya pun apakah langkah-langkah untuk pencegahan penyakit malaria ini?
2: Okey, antara langkah-langkah untuk mencegah penyakit malaria ni adalah bagi sesiapa yang suka membuat aktiviti di hutan ke apa semua, sepatutnya kalau bolehlah memakai pakaian yang bersesuaian untuk melindungi dan mengelakkan dari gigitan nyamuk. Contoh yang berlengan panjang lah, macam tu. Menggunakan kelambu berubat semasa tidur. Kalau di contoh orang yang berkebun apa semua lah, yang tidur di dusun di kebun apa semua. Menggunakan penghalau nyamuk seperti repellent. Memasang wire netting pada tingkap-tingkap di kediaman lah. Dan kalau dapat mengambil ubat pencegahan malaria ataupun menggunakan ubat pencegahan gigitan nyamuk semasa melawati atau berkemah di kawasan pedalaman atau hutan lah.

0: dan seterusnya kalau dapat elakkan memburu dan memancing serta aktiviti hutan yang lain pada waktu malam. Dan sekiranya hendak menjalankan aktiviti tersebut juga, perlu menggunakan penghindar nyamuk seperti repellent tadilah.
1: Okay. Itu antara langkah-langkah pencegahan ya untuk penyakit malaria ini. Jadi Puan, sebelum kita berakhirlah kan, antara saranan ataupun nasihat Puan sekiranya terdapat tanda-tanda penyakit malaria itu.
0: Sekiranya anda mengalami demam terutamanya selepas 2-3 minggu, terdedah kepada punca atau faktor risiko jangkitan yang saya sebut tadi itulah, segeralah berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun mendapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital terdekatlah supaya menjalankan ujian darah dan seterusnya. Sekiranya dijangkiti malaria, dia akan terus dibagi rawatanlah. Dan satu juga pesanan kepada mereka yang bekerja di luar negara, terutamanya dalam sektor pembalakan atau peladangan, supaya membuat saringan malaria di mana-mana klinik kesihatan lah sekiranya mereka balik semula ke Malaysia selepas habis kontrak apa semua di luar negara lah. Ini adalah tujuan pengesanan awal supaya tiada penularan kes malaria manusia berlaku lah. Kalau ikut tiada sudah kes penularan malaria manusia di Malaysia lah. Cuma kes import yang mereka balik dari luar negara ni sajalah.
1: Kalau di Malaysia tak memang sedahlah Puan Noh. Cuma import je Fas.
0: Tapi yang malaria monyet ni tadi memang ada.
1: Memang ada.
0: Memang banyak berlaku di Malaysia lah. Sebab ini memang monyet di hutan kan.
1: Betul.
0: Kita tak dapat nak elak lah.
2: Pernah sekali saya dekat airport Mary lah, kena teropong ke kah? Apa yang kesihatan
1: kena scan
2: ya.
1: Adakah kena scan?
0: Itu cek suhu.
2: Cek suhu tu kah? Cek suhu je nebus saya. Ingatkan cek apa tadi, cek
1: takut
2: suhu.
1: Takut kita kan balik dari Arab kan?
2: Contoh si banyak balik dari Mulu macam yang ada balik dari macam pedalaman, flight dari Singapore, flight dari apa lagi?
0: Yang luar negara.
2: Luar negara.
1: Jadi sebenarnya untuk tujuannya untuk mengesan awal lah sebenarnya kan.
0: Yang penting pengesanan awal tu.
1: Penularan tu lah kan Puan Noh?
2: Okey, terima kasih Puan berkenaan dengan perkongsian penyakit malaria tu bersama dengan kita iaitu Puan Monica Baun Wan, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Kawalan Penyakit Bawaan Victor Malaria Pejabat Kesihatan Bahagian Miri tu atas perkongsiannya untuk pagi tu minggu tu.
1: Okey, semoga apa yang Puan Monica sampaikan tadi sampai kepada pendengar kita yang berada di mana-mana ajalah yang dapat dengarkan suara kita untuk pagi tu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Monica Maria pula kami nak nyemur.
2: Ataupun
1: Puan Baun lah.
2: Lebih senang Puan Baun lah.
1: Puan Baun ni nama manjanya. Okey, terima kasih sekali lagi Puan Monica Baun.
2: Dan juga info solat seketika nanti. Sebelum tu kita dengarkan dulu, ini dia lagu permintaan daripada Safia tadi. Dia nak dengar lagu Goyang Dumang. Tapi Goyang Dumang saya datik.
1: Goyang Nasi Padang.
2: Siapa? Nasi Padang je lah.
1: Mun Goyang Nasi Padang tu nyuruh lapar tu gelap fas.
2: Memang.
1: Apa menu kita tengah hari tu Puan?
2: Apa menu kita tengah hari Puan?
0: Belum tahu lagi.
1: Belum tahu.
2: Apa menu kita orang di rumah semua? Akak-akak makcik-makcik semua. Kami tahu kita tengah goreng ikan nak di rumah. Masak sayur kan di rumah. Aduh nyamannya. Ada lagi petai di rumah.
1: Udah lagi. Lapar dah kami tu. Okay. Kalau saya ada menu lain, boleh cuba Goyang Nasi Padang tu kelah. Okay, semoga Safia terhibur lah dengan lagu tu. Dan untuk semua,
2: terima kasih hanya di Game Pagi
1: Miri FM.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Milia FM di Suai 95.1 FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 11 Ogos 2026 Masihi persamaan 27 Safar 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Masuknya solat fardu zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.32 minit tengah hari, solat fardu asar 3.50 minit petang, solat fardu maghrib 6.39 minit petang, solat fardu isyak 7.50 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.12 minit pagi 12 Ogos 2026 persamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri.

0: Diri FM, mesra bermaklumat.
1: Pagi Mina FM, bertemankan Fas dan Elway.
2: Yeah.
3: Ya, 11.50 minit pagi ketika ini Fas dan juga Elway masih lagi menemani anda kurang daripada 10 minit saja lagi.
2: Okay. Kat Elway. Betul.
3: Untuk siaran hari Selasa hari ini. Okey, dan juga keadaan di luar pun masih lagi orang pada berbahang-bahang habar kan?
2: Oh, benar. Berjerebu.
3: Kena pergi cuaca panas. Rasa macam bahangnya terasa lah kan?
2: Betul. Jadi apa-apa pun kita kata apa tak, si Rafi tadi madah pun boleh katanya. Rakan kita dari Jabatan Meteorologi tu,
3: betul.
2: Yang ada semua dalam keadaan cuaca laporannya tadi, semua kawasan hari tu pagi, tengah hari,
3: dan
2: petang,
3: juga petang, malam
2: pun berjerebu.
3: Jadi kita nak kongsikan juga sebenarnya iaitu kebakaran yang berlaku di hutan Sri Aman dan juga Daro. Operasi pemadaman kebakarannya disambung pada hari ini. Jadi operasi pemadaman dua kebakaran hutan di Sri Aman dan juga Daro Sarawak yang masing-masing membabitkan kawasan seluas 50 ekar dan juga 75 hektar disambung hari ini. 50 ekar pun kecilnya, 50 hektar, dan juga 75 hektar disambung hari ini, iaitu di Jalan ke Jatau, Lingga Sri Aman. Kebakaran membabitkan 50 hektar kawasan hutan, dan juga setakat semalam pasukan bomba berjaya memadam kira-kira 20 hektar, manakala baki lagi 30 hektar masih belum dipadamkan. Sementara itu, kebakaran di Kampung Kut Adaro membabitkan kawasan seluas 75 hektar. Daripada jumlah itu, kira-kira 10 hektar berjaya dipadam, manakala 65 hektar lagi masih terbakar. Dan juga operasi pemadaman disambung pada hari ini dan juga memastikan kebakaran dapat dikawal sepenuhnya. Itu dia.
2: Benar Fas, saya juga boleh menjadi penyumbang sebenarnya.
3: Betul. Kita nak gasapnya kan menuju ke sebelah apa tak? Menuju ke sebelah
2: di sini je yo.
3: Utara belah kita
2: kan?
3: Menuju ke Bintulu, menuju ke Miri, Sabah, Brunei, Labuan. Angin kan dari,
2: jadi itulah merupakan operasi pemadaman kebakaran hutan,
3: betul,
2: di Sri Aman dan juga Daro.
3: Yang
2: disambung lagi lah.
3: Okey, dan juga indeks pencemaran udara di Sarawak seperti yang kita nyatakan tadi, Miri di tahap yang tidak sihat kan, iaitu 139. Itu dia.
2: Okey, 139 tadinya 137, nya naik tinggi.
3: Naik lagi.
2: Jadi 139 tak sihat lah.
3: Jadi kepada anda semua, banyakkan minum air. Lepas dia elakkan aktiviti
2: berada di luar.
3: Nak keluar ya, pakailah pelitup muka.
2: Ataupun mask lah, Omar dah tengok. Lagi senang, kata Omar dah tadi.
3: Betul. Banyak kawasan tidak sihat tu. Serian lah paling tinggi tu, 189.
2: Betul.
3: Sebelahan 170. Kucing 166. Tok setakat pukul 8 pagi tadi lah. Bintulu 159, Semelaju 156, Sibu 154, Mukah 144, Seri K 153, Seri Aman 152, Miri 139, Kapit sedahana 77, Limbang 74 sedahana.
2: Betul. Okay. Apa-apa pun kita sama-sama lah menjaga kesihatan kita lah, Faso.
3: Betul.
2: Kalau ikut juga lah nasihat daripada apa kata Ramadan tadi, apa yang telah pun diberikan lah. Okey.
3: Ya, betul. Okay.
2: Sini lagi ya.
3: Tak overrun kita.
2: Overrun dah. Okeylah, siapalah kata Fas Tek Madah.
3: Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas dan juga Elway menemani anda di Geng Pagi untuk hari Selasa ini. Kami akan ke udara kembali pada hari
2: Kamis
3: nanti menemani anda. Dan juga esok bertemankan dengan Syaz dan juga dengan siapa Syaz?
2: Syaz solo kan?
3: Solo esok kan? DJ Leo bercuti.
2: Masih cuti. Okey, apa-apa pun kita jumpa lagi untuk kesinambungan Geng Pagi pada esok hari bersama Syaz.
3: Ya, okay. Betul. Dan juga pukul 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM dan juga ngelak tengah hari untuk hari Selasa hari ini, iaitu YFM Bintulu. Okey, sampai kita jumpa lagi.

0: Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2, 11 hari bulan 8, 2026. Projek ngagak jalai Ulu Tubai Mentawai tiba sambung ke Palan Dagang Temuai Bak Gunung Buddha di Limbang dengan dipejalai ke ngenak langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Aidil Lariwu madah ke projeknya ukai ndak nyadi dipejalai ke tang seminat dilanjar ke dulu. Alim Meri Awak ngadu ke Sarawak Sabah Link Road SSLR Renggat ke-2. Sebenarnya tu projeknya megak ndang bisi betapi ngau sekedar penanggul yang kaum nerima bantah tiba kaul ngau genturung Taman Negara Gunung Buddha ngau palan endur nekat air lalu perkara tu patut diperundiang ke ngau sili agi. Dato Aidil Mansur Kejaku tu di Limbang leboh ia ke ngabas projek ngagak jematan kedua Sungai Limbang. Berbangaunya Dato Aidil madah ke projek ngagak jematan kedua Sungai Limbangnya ndang sebengkah hari sekedak projek jematan di Sarawak ke di Sarang Tembu dalam tahun tu. Projeknya diriput ke kira 90% tembu. Projeknya tiba ungkua 188 juta ringgit ukai semina bersambung ke Limbang gau Brunei aja tang tau meganyungka pemansang kanang menua bak seberai sungai. Tiga jematan bukai ke disaran dekat tembuk tahun tu ianya jematan Sejingkat di Kuching, jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau jematan Batang Saribas 2 di Pusa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg demalam nerima penemuai Raban Menteri Besar Perak, Dato' Sri Saarani Muhammad bak pengerami makai lemai ke diatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dato' Sri Saarani ngau bala pemesai ti nyempulang ya diatuk menung nemuai sambil gawak ke Sarawak berengkah hari miri kena hari minggu tu tadi. Penerang dalam pos Facebook Sarawakku madah ke Dato' Sri Saarani sebenarnya bisik nemuai meribasa ngakai Dato' Patinggi Abang Johari. Maya penemuainya seduai megak sama bersilih ke penemu pasal jalai ke tau dikenak negap kagi kaul antara Perak ngau Sarawak kelebih lagi bak perkara pemansang pengelikun ngau jalai ngatur antara menua. Berita pasal sebun asap di Sarawak. Nekah pukul 10 pagi tadi, 11 kandang menua di Sarawak sama ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tindak banah ke pengerai. Belalau ke penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, stesen pengemata angin ba IPD Serian ngerikut ke IPU 189, Samarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 lalu Samalaju 155. Berbangaunya Seri Aman, Serikai, Si Bunga Mukah sama ngerikut ke IPU 153, Miri 151, lalu ILP Miri 119. Dua gig kandang berdua kesama ngerikut ke angin ti jalan pemersi ianya Kapit ti ngerikut ke IPU 77 ngau Limbang 74. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu peningat, kita bergulai dengan YFM Bintulu bawa ngelah tengah hari.
1: Ninteng hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

0: Di siaran kami di Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Ngelah tengah hari, YFM Bintulu.

Eh, dolom res, selamat tengah hari ngagai. Ha, kita peningah. Tentu ya bakal selama nanti hari dua datai bak idar kami. YFM bintulu merindang kita mbak awak ngelah tengah hari. Jadi sari tau 11 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

Ianya lagu keterubah kena mungkal awak ngelah tengah hari kita sari tak peningah. Siti lagu Rirem Jana lagu ke diberi nama Kaliah Kepulai. Mic jam kita yang agak pukul 12.11 minit tengah hari. Sekali lagi merit selamat tengah hari hingga kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu di selampung menua kita di Sarawak. Guys, minat di Sarawak aja angka kita bisi mendiang ke kami hari RTM klik. Tau disebut kita di serata menua mana ya ke bisi bulan ngau kami. Kelebih lagi ninting hari dua. Ada taibat idar YFM Bintulu merindang ba awak. Ngelah tengah hari nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi tusun program atau kerintai program kita dalam kandang 3 jam untuk peningan ada berubah. Okey, dia bakal selama megak pukul 12.30, 2 dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari itu lagi kita dekat bulan dengan pengeluar program Ruud Ampung ya, buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu. Temuai aku lagi ianya sikap pemesai kelebih lagi hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Nya tusun program bak jam kedua. Udahnya lagi jam ketiga urungnya pukul 2 ngali hari dia bisik program kini kita sari tok bugulai ngau pengeluar program Sharon Ludan. Udahnya pukul 2.30 ngali hari bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi bak hari 2 sari tok. Udahnya pukul 3 kira tembok meh namanya kami berinang kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung penghari hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari ke dekat merindang kita lagi nah. Kayaknya tu sona program kita sari tok peningah. Jadi tentu yang ada pengharap bukai ngarap ke kita terus bukulai dengan kami udahnya kita ke benung nama pengawak jam ke dia tau nanti tengah hari tau terbagi benungnya dia ke diri dekat Merarau ya ke di rumahnya tadi kelebih lagi bala inai kita tentu benung kiruh di dapur jam ke dia tau benung berbelah jarinya tadi gawak engka tentunya tadi pendiangnya mendiang ke radio nah. Kadang nanti bisik lagu ke narit hati. Tentu bala kitanya tadi sambil ke berbelah di dapur sambil nyak berlagu. Nah pihak ya. Nyak ke benung berbelah. Jadi hingga kita ke benung. Nama lagi pengawak jam ke dia tok ni. Berambil ke anak atau ke nganjung anak sekolah kini. Jadi tentu ke kita. Ngarap ke kita datai likun bandur ke. Atau ke sekolah anak kita. Tak ke kini-kini ajak kita ke tengah hari tu peningah. Nak ngira kini perjalanan kita. Sama nyaga penglikun kelebih lagi maya bertengah ke jalan alun. Nah. Tangan tiuli anang suah menyekurangnya suah pansut tak ke ngagak pengawak di luar kelebih lagi kita yang nemu bak menua kita jam ke dia tak benung di tuntung sebun ya tak ke disebut jerebu nanti nadai kebuah ke berat nadai pengawak ke nak uliah di seliah ke mana lagi jam ke dia tak kita dia di rumah sama nyaga pengerai diri empu hari kita ke bersebun tau tak ke jerebu tau bunyi ke lalau sidak hari upis pengerai kurang ke ngereja pengawak di rumah tangan tik nak uliah di seliah ke tentu ke kita ngena sengkabung hidung ngau mulut ya kelebih lagi maya kita ke di luar rumah pia mega ya ke suah disebut ngelamak tau ngirup air amat ngau cukup nah. Okey, seminak maya hari ke bersebun aja kita ke patut ngirup air amat ke cukup. Tang ba hari ke bukai megak ne. Tok nambah kagi laban hari kita ke benung bersebun jam ke dia tok. Okey. Lengkap ke ceritanya peningah. Agi megak dekat terus merindang kita tok. Okey, tok lagu ke diberi nama Petua Lubah Tuai.

Ya, jadi pukul 12.30 tu lagi peningan aku dekat berlabuh ngenatai ke pesan berat ya. Tang sebenar mic kita tak akan ngenatai ke pesan berat. Merinang kita dulu ngau siti lagu dari Marilyn. Bersumpah masuk neraka.

Okey, jadi bajam ke dia Tok Peningan Munyika di Padah Kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima maka ke tengah hari Tok ya. Jadi ke terubah Tok pesan ngetas ulit lalu berantau Tok. Jadi pesan Tok datai hari ahing anak Sinda madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau niang Indaya Sinda anak rimba. Sinda anak rimba tau ke Indai ahing nguan ulit 14 hari bulan 8 pukul 6 udahnya ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 serta pengawak berantau ya kena malam 15 hari bulan 8. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Jimbun Kampung Sungai Keliat Lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Oya Selangau ya. Ngonya pesan tu ditujuk ngagai bala bak rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli Pasir Terabai, rumah Ilis, rumah Pang, rumah Anggi, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah, rumah Rantai, Ulu Bawah, Pian Megak, rumah Birai di Ulu Bawah Megak, Pian Megak, rumah Lawai, Nanga Junan, Kabam Layan, Barumah Buan, Nanga Langan, Linggi, Balari, Siung, rumah Jimbau, Batang Uya, Ensurai, ngau semua Kabam Layan ya kebukai, kena oleh dia sebut di Tok Magang ya, jadi Tok Madaka, dekat ngetas ulit lalu berantau niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau ke Indai ahing ya jadi pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 ngau mega berantau pen diatur 15 hari bulan 8 ya pukul 8 malam nyentuh 7 pagi okeynya pesan ngetas ulit ngau berantau ke bisik dia terima jadi kedua atau peninga pesan ke dua tu enya pesan muai ulit megak jadi tu dituju ngagai kabam layan barumah bada nanga talung rumah tinggau lubuk pantau rumah ngindang rantau kemayau manis rumah Joni nanga stamang rumah David Ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukum rumah Simon tutung ulu Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Biar Megak Kabar Melayan, Bak Rumah Birai Nanga Mengiling, Rumah Brown Nanga Stapang, Rumah Bundan, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Biar Megak Kabar Melayan ya kebukai kena oleh disebut di Tok Magang ya. Jadi pesan tu madah ke dekat muai ulit niang nyawa anak badak, niang nyawa anak badak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jela lubu antu ya jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai ngali anak nyegang bak lumo kusung 112-518-2406 ya kusung 112-518-2406 okeynya pesannya kedua jadi pesan bukai tu pesan pemati ya jadi pesan tu datai ari Aceh anak Mat tau ke Apailia madah ke Inaya nantai anak Nanta nantai anak Nanta

tok ke inai seboi udah nadai kena 10 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat dianjung kena 12 hari bulan 8 2026 ianya pergilah hari 3 ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai ke pembelian batang anak batang muput kanan ngau kibak jalai tebing tasik jalai tatau sibu jalai tatau bintulu pia megak ke pembelian ba labang atas ngau baru ke pembelian ba rasan tubau ngau megak ke pembelian ya kebukai kena ulian dia sebut di tok magang jadi kita dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung ba nanga sidang tatau ya jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngangil lumur tau ianya 010-9858-699 tau ke 010-388-7670 ya jadi tau pesan tau madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta tau ke inai seboi udah nadai kena 10 hari bulan 8 lalu dekat dianjung kena 12 hari bulan 8 ianya pergilah hari yang 3 ya jadi kabar belayan dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nanga sidang tatau okey nya pesan ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tau.

Okey, gi moga dekat ngena tai ke pesan bukai tok peningah. Jadi ke sekali tok pesan tok datai ari Mikal anak bungkuang ya, madah ke Inaya, Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin ya, udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 buat spita Seredang Selangor ya. Jadi tubuh niang dekat dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 pukul 10.30 pagi ya dekat datai di Sibu. Jadi dekat di Intu Bala Mayuah Mbak Rumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3. Lalu dekat di Kubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ngonyak pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah, Pia Megak, Kabang Belayan, Bak Rumah Maga, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah, Pia Megak, Kabang Belayan, Bak Nanga Nirok, Sungai Ngemah, Ngau Megak, Kabang Belayan, ya, Kebukai, Kengelala, Regina Dwi, Anak Bantin, ya, Regina Dwi, Anak Bantin, tau ke Dwi, Anak Bantin, kena oleh dirintai ke Dito Magang, ya. Jadi dekat di Intu Bala Mayu Bak Rumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 serta dekat di Kubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026. Okey, nyak pesan ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu.

Okey, jadi pukul 12.45 tengah hari Tok Ligit Peningah. Bakal sama dekat mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampong. Bak dalam program nama ni, nama ni ingat Nemu Kita. Tang sebedaunya kini kerundiang tengah hari tu nak. Sebedau mai kita mendiang ke program Menemu Kita, berperinang dulu kita dengan sitik lagu ke sekali itu.

Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari ngakai semua kita peninga. Lalu ke sekali itu datai ba idaraku. Gulen kita berkongsi ke berita ba program nemu kita ya. Jadi kebenar ya, ngelat tengah hari sehari itu hari bin dulu kita bergulai ngau DJ Flora. Dan ba program nemu kita aku ya, DJ Perenciang. Berkongsi ngau kita berita ke nang yamat nyadi. Berita ke nyelai atau ke nak asai ke nak patut ya bansanya ya tadi ngau meka ke bekawul ngau mayah macam eh adat ulah sikap siko-siko kita atau ke adat budaya basiti-siti menua nya ke nang ya dikunci ke aku buat nemu kita nyalai ke sari tau bahawa awak nemu kita-kita ianya peningah ku nanya kita tentu kita yang tadi bisik tak kalak ngasai ke diri yang tadi nak puas hati ngau tukuh tadi tukuh tubuh kita sekali kena buat pemasai tubuh kita mayat peninggi panda baru kenyak tak aku tu tadi deh tentu bisa nak puas hati kadang-kadang ti malah kita yang tadi bertunai tak bisa renungi kita bisa nak nyamati kita ini ya tambah kita nak berani ke mantai ke nak berani ke nyawut tu renungi kita buat kita enak baru kurang buat kita enak panda nak ya suah bukannya aku tu suah mai buat kita enak mint aman gak aku tu ngaku gak aku mint supaya aman gak bisa gak saya nak nyamai lebih di kangau kurang lebih lagi inti kita yang tadi bawa tugu orang mayu wah kita ikut medok kok mendam oh terkenya di pihak kita aja jengau pala bawa kita yang baru wah kurang dia tu uliah aku nerima baru wah maku pandak maku miat maku tanya tadi narai pulai kena mana mau amat kita gerai pihak ke pihak kertik waktu tu tadi deh nak ngengai ke diri di kangau kurang miat nak ngengai di kangau kurang pandak baru aku amat maku gerai lalunya pemeri arif taro nyalainya kena aku ngawa mati ngawa merundi yang dirimpup ya, ya. Jadi pulai ngagai berita nemu kita tu peninga terlalu tinggi nyau juau-juau ngigak gari meli gari nyau kekitang ketancut panjai gaun kita kekitang kumai tu nyamai ke terlalu tinggi. Bukannya agak munyi kata ku tadi nanti kita baru pandak lagi. Bukannya agak meli tancut lagi. Nya terlalu panjai ke alah ndak anjung kedai petetak ke nang kadang kita itu ndak boleh ngemuas ke pengingin hati. Nyalai ke sekali tu peninggal. Ngenang peninggi kita yang mensia berita kedekat dikunci ke aku bernemu kita tu. Ngenang peninggi kita. Peninggi tubuh kaku tu ukai peninggi ego ukai peninggi ninggi kediri ukai peninggi tubuh kita nyalai peninggi kita mensia tu selalu ya enti ba Malaysia tu peninga enti ya kelelaki purata ya kemayuan tadi peninggi antara 164 cm ngakai 167 cm atau ke 5 kaki 5 inci berkenyak meh purata enti kelelaki ba Malaysia itu peninggi kaku tu lalu nanti ya bisik tinggi garinya pan 170 cm ngakai 175 cm. Nanti ketinggi mamatnya lebih hari 175 cm. Jarang amat kita ketemu kurang peninggi bahasanya. Ya. Lalu nanti induk bak kita menua kita Malaysia atau induk purata tinggi ianya antara 152 cm ngakai 156 cm atau 1.25 meter ngakai 1.56 meter atau nanti bak kaki tadi sukat kaki baca kaki 4 kaki ngakai 5 kaki 1.4 inci kenyak meh jadi ngaku tu 152 meh sentimeter 152 cm peninga ya. Nyadinya sukat ba kita kita lelaki ngau induk kita Malaysia dia tu. Jadi ke sekali tu ngenang peninggi kita Malaysia atau kita ukai ba Malaysia tang ngenang peninggi siko induk ba menua Brazil. Ianya nama ya Alison Silva. Jadi Alison Silva tu peninga diau ba Siti menua
kadikumai Salinópolis para Brazil. Jadi peninggi ilisen tu peninga ianya 2.1 meter. Ianya tau ke 6 kaki 10 inci tau ke 210 cm. Nah, peninggi ya 2.1 meter. Ayo ancik amat tinggi. Nyalai ngujuang ke ilisen tu peninga dikangau kurang bak menua sidak ya kang dikangau ke ngena nama zirapah, jirapah. Kasih tu dah ne. Nah, anam kenyak kita ya. Kadang-kadang kita amat kati kenyebutnya kita tu lain harga. Nama ngangau ke orang tadi bisik nama amat manah mat lagi. Nama kebukai gede kangau ambil contohnya galah datai ko medak sikonya galah medak ke peninggi tinggi jojo nyak galah datai tau ke nyak panjang panjang selalu kuningal nanti medak orang nyak tinggi amat-amat oh panjang nyak panjang datai lu kangau kepanjang nama encik steward lah nama flora lah nama kangau kepanjang ni kanya di nyak me bekanya tu dah elisen tu tadi empat peninggi nama empat peninggi yang tadi ada kangau ke jirapah ni tu dah nak kata kenyebutnya tu sahti kak ngeransi ni ya nyalai dia tu umur elisen tu peninga 30 tahun ya ia ada kena 27 hari bulan 9 tahun 1995 elisen tu gerai nada apa nama nyalai maya sekolah kak elisen maya ya sekolah sebab ia bisik penanggul nyau kak tusuk rundiang ya ya stres laban selalu dikemelik ke kaban sama sekolah ya medak ya ke kelalu tinggi lalu dikangau nama zirapah bak sekolah nyalai tiap kali nadai ko ya munyi ko ya tenadai kalau kuninga bala kaban sama sekolah ngangau ke nama ko elisen eles eles nadai jirapah jirapah ko sida ya nyalai nyak ngucung ke ya nyauka baduk sekolah tang bai umbu bai penyabar area ati empu dia dia uliah nembuk ke sekolah ya nyalai munyi ko tadi dia tu umur elisen 30 tahun lalu peninggi ya dia tu 2.1 meter ya suba agi maya sekolah suba da maya umur dia 10 tahun ko ya peninggi ya 1.7 meter dia tu peninggi ya 2.1 meter ya. Jadi lalu elisen dia tu udah megak dia ko ba Brazil jadi induk di pemadu tinggi bak menua Brazil ngembuan peninggi tinggi bak Brazil lalu pia mega okay semina bak Brazil aja tak mega bak renggat dunia elisen tu mega udah dia ko udah di record ya udah di surat peninggi ya udah di surat ke bak renggat dunia antara induk ke pemadu tinggi bak seluruh dunia ya. Dia agak penguntung ya elisen tu tadi. Nasib gak jadi pulai gak cerita ke maya ke sekolahnya subak peninga. Jadi koya nasib gak maya ya kagi meet maya ya ke sekolah subak. Ia uliah ngeriang kati ya ngarundeng ya lebuah ke dikeduan ditundi dikemelik palakaban ke Serambau boya mayanya. Nanti nepi ndak nemu meh nama pengucuang koya. Lalu dah meka ari ari namanya sukuang ari awam bala painaya tingum buat mujuk ya pesabar mujuk kaya dia tu pan ngemuan pengawak ke menyana jadi nama pengawak tu dah elisen peninga dia tu pengawak elisen jadi model siku ari model di Brazil kita sama nemu nanti disebut ke model tu inya model model gari sida mandang ke gari nah orang tinggi-tinggi ya kita medak nyalainya mah pengawal elisen dia tu bisik bisik ketik nyebutnya bisik berkat hari ya ketinggi orang ke ngemelik ya subak dia tu ya nyo gawak manahnya di model elisen mega udah belaki ya bisik anak lelaki siku lalu tajak pan peninggi laki ya tadi normal airnya 1.62 meter tis dua ya berdiri berimai berpegai jari paras lelaki ya paras laki elisen tadi semina nak paras cia tu dah elisen ne tangnya nadai nanggul nadai nekul kasih sayau sedua ya melaki ya bini jadi orang penyongai yang berduan nak berani yang berduan laban elisen siku model bak menua Brazil lalu kena mereka apa indai elisen tu peninga nak gak tinggi ianya antara 1.6 meter ngakai 1.7 meter retinya peninggi elisen tu ukai ke Tegal Ari Puria nama kebuah bekeni elisen tu tau kelalu tinggi
antara sidak sebilik. Laban elesen tu peningah bisik utai tumbuh atau ke dikumai jakuk kemayari tu jakuk sains ianya tumor utai tumbuh bak kedikumai kelenjar pituitari atau ke hypophysis utai tu tumbuh atau ke pituitari tu semak untak lalu bisik utai tumbuh bak semak pituitari ngi elesen tu jadi pengawak pituitari tu peningat atau ke hypophysis tu kebenarnya merangsang hormon tubuh kita ngasuh kita mansang tinggi ke atau ke ngasuh kita pandak tak ke jadi ngasuh kita yang tadi besar gemuk ke atau ke ngasuh kita kurus mit nyak pengawak kedikumai pituitari atau ke hypophysis tu nyalai nyak main bekang ya aku tu nak tu masa itu buah aku pihak ke pituitari tu nyalai nak nyak main hormon di pansut ke tubuh aku jadi ini elesan tu tadi ya basic utai tumbuh semak ngau pituitarinya utai tumbuhnya ti ngacau pituitarinya ngucuang ke proses tubuh ya tadi hormon tadi ngasuh madah gaya tubuh ya nuan ninggi tu bekanya kemansang tinggi nyak tetek ngasuh elesen tu tinggi ari sidak kebukai tinggi ari semua kita ke bedunya tu ka elesen ja siku induk ke pemadu tinggi nakak ke dia tu ia nyak peninggi ya berapa tadi ni peninggal 2.1 meter nya nadi ngawak kita tinggi ke baruah ke panak ke amat mah pengingin nanti kita tinggi anang tak tinggi angan-angan aja tang tinggi uliah dicapai nyala ingonya pening aja garundeng jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari terus ke bulan kami ngelat ngari boleh nge DJ Flora nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

0: Selamat ngali hari ya peningah bahkan selama jam kedua ngalah tengah hari mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi ianya Puan Rabai Bagong ianya siku penolong pegawai kesihatan persekitaran hari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru jadi temuai ku lebih lagi bulan tu nah. Okey, selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai Bai, nama berita lebih lagi bah Sarito.
1: Selamat hari berita baka Sarito mana lah minda baru dah baru gerai hari batu ah.
0: Kita penemu ni dia tahu gaya hari kita tahu ke benuang bersebun tu tadi na. Aw akhirnya meh habis kawal ngau topik tua kengali hari to. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tahu asai ke baru kak belabuh tau baru kak belabuh batu ah tu Puan Rabai na. Aw jadi ya peningan jadi ya topik kedekat dikunci ke Puan Rabai kengali hari tau berkawal ngau ngambil ke kita meruan gerai ya, lebih lagi meruan jaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tau ke dia sebut jakok ke maya hari tau jerbo na. Awak jadi tu Puan Rabai ngambil ke nuan nerang ke ngau silik lagi lebih lagi ngangai bala peninggal tu ke ngali hari tau nama utai ke dia sebut sebun tau.
1: Okay, sebenarnya ya siti gaya rampok menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulih daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi berkenai ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegal pengamah angin nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah tau ke semula jadi ko kita tau ke setegal hari perkara ti digagak mensia kebuah pengamah angin nyadi kediri ianya hari debu halus ti terbai beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensianya bakal hari asap kami hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Tak erti ya, mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne. Bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri itu tadi lebih lagi pakai debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah, awak jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita medak hari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu merai penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung pengawal nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini di hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh lama dekat meri empas namanya ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang tituai induk tiba tubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit teraya bakal penyakit lempuang bakal asma bronkitis kemai lempuang ngau tibukai lah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi allergic, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Ya, ia ke ngemuah risiko, ia ke besar atau ke, ia ke tinggi tu tadi ne, ia ke baru dah di sebut anuannya tadi. Ngarap kesama berarti kenyak. Jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita, kelebih lagi berkawal ngau pengerai tau, kelebih lagi dikena nagang penyakit ketegah hari ke bersebun tu. Apa harapai?
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu, serta mana lagi inti dia dalam rumah aja. Kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah, kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar, kelebih lagi sidak ke ngebuah risiko tertinggi ngau sidak ya ke kena berkena ke motosikal bajalan alun. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi ya. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majaan nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kena deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan dan hidup ke api kereta, ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap, semampai ditangkan ambil ke badung nginsap, biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegah sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketika pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peningat tu ke ngali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk ti ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kosong hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi na. Aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti nak boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na. Awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut.
1: Bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar
0: ya patut diperhatikan ya tadi na.
1: Jadi keterubah ya ini surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% dari partikel halus sebuah tipe saiz 2 hingga 3 mikron bak angin ya. Ia mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis sama dari endur ke mid-mid antara sengkabung ngau mua. Sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikenak mensia mayu semina ulen nagang partikel besar dan halus sebuah hari masuk ngagai selalu seput. dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingik kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta endang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa sengabung hidung mulut tibule pemenda hari nayosya Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulih ditapis sengkabung tau. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita. Angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Aho reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya tau ga meli yang tek bedau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerbu ne. Jadi ke penudi tau pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai ke wan kelebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mendeng ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang antinya mak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawa ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatar ku ngau suah batu hidung berai ngau suang kasih pedis seput tau ke sendak seput tau ke pedis dada lalu kulit berasai gatar. Kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngawendur kita. Jadi kinti kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngali hari tok peningah kelebih lagi oleh meri penemu tok ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tok ianya meruan nyaga pengerai tok ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke besebun jam ke dia tok tok ke jerebu ngau tok nyau ke lelain merekuang tok jam ke dia tok
1: ngaro-ngaro
0: ngaro asai ne tok sigit tegak menyi kurang sebun ngarap ke menyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat nah. Oh jadi ya sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngai nuan puan rabai bertemu bak rika bukai.
1: Terima kasih yang megala bandah ngau ko kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya ngai kurang ke gig aktiviti kita bak luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Okey, jadi peninga kira nyak nakak mai kita bergelengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyak tadi pedingah udah mai kita mendiang ke randau aku ngau puan Rabai Bagong ya. Nyebut berkawa ngau ngambil ke kita seruran nyaga pengerai kelebih lagi maya musim ke besebun tau ke Jerebo tau. Anang kurang ngirup ai aman. Menyikaku tau pendingah rekuang tau pen nak entuh berapa ke sari tau ne. Engka tegah sebun ke tau pelabak ku tau ke kurang ngirup ai. Ai kuakunya tadi ukai ai bukainya ne ai aman. Okey, lengkap ke kita topik berkawal dengan sebun yang tarik peningat. Ngarap kena boleh ngirik pemerhati hati ke kita lebih lagi. Bukan ni kita nyaga pengerai ni. Tadi topik berkawal dengan menua kita ke benung bersebun atau ke Jerebo jam ke dia tau. Lengkap kena laban ke sekali tu lagi megak dekat terus merindang kita tau peningat. Siti tanya dengan kita tau peningat ni. Nanti tadinya menua kita ke bersebun. Kini nanti pengerinduk kita di lamun sebun. Berkini nak ne. Bisik kini kalak ni dengan pengerinduk di lamun sebun. Sama-sama kita mendengar lagu hari. Ni yang Michael Jemat, pengerinduk di lamun sebun.

Ya, laban asap di balat bersebun naunya kebuah pengerindok di lamun sebun eh. Okey, hanya lagu kena merindang kita kaki terus sebulan dengan kami atau peninga kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita eh. Sari tau. Kena 11.008 tahun 2026. Okey, jadi ke sekali itu peningan dekat ngenatai ke Siti pesan tu. Jadi pesan tu nuju Tony anak Sating, pia megak nuju Angelia anak Langai, pia ngau megak nuju Angelina Sol ya, ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan tu minta kita tiga tu tadi bertelepon ngagai Nicholas Kuliang Jarau ya bak Lumo 017-807-2209 ya 017-807-2209 ya ngau nangkap penglengkas ya laban bisik perkara ya ke berat dekat di keranau ke ngau kita. Ianya Tony anak satu Tiang Angelia anak Langai ngau mega Angelina ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Kita akan lala ya ke bisik dia sebut aku namanya tadi. Nadai salah kita tahu nambung pesan tok ngagai sida tiga ne. Kayaknya pesannya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi lagi mega dekat terus merindang kita. Tau sidi lagu Ari Elizabeth Sawai. Pengerindok di Tujah.

Yang harap kata perinang mengga kita ke Bisik Minta lagu hari Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Mai jam kita yang agak pukul 1.32 minit ngali hari. Sekali lagi merit selama ngali hari bertemu kita bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lagi bengkang megak bugulai ngaku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan aku dekat berkongsi ke sekedar berita, sekedar pengawak, lebih lagi ya ke bisik dekat diatur dengan megak ya aku dah diatur di bagi menua kami Bintulu ya, lebih lagi nyebut bak bulan 8 tu. Jadi tu peningat kena 14 hari bulan 8 tu ilah ianya hari 5 di dekat data itu ianya bisik dekat diatur pengawak kedikumai Carnival Pendidikan Madani 2026 upis pelajar bagi menua Bintulu ya dekat diatur menyikaku tadi 14 hari bulan 8 bisik 2 itik palan dur ngatur Carnival Pendidikan Madani 2026 tu ianya ba SMK ke kemena ngau megak ba SK1 Garden City di Bintulu ya. Tentu yang mayo macam pengawak atau ke program bisik diatur nyerumbak Carnival Pendidikan Madani 2026 tau. Tentu yang megak bisik kawa ngau pengawak pelajar ya. Ya ke uliah meri penguntung lebih gig ngagai bala nembiak sekolah. Jadi ya pengawak tau dekat belabuh diatur pukul 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi mayu macam program diatur bakal pengawak kedikumai bicara nadi negara, pia mega bisi tribuna anti buli, pia mega Jen Cilik Madani, bisi mega cabutan bertuah, ngau mega bisi ngagak pameran pendidikan dan kerjaya ya. Jadi tau meh pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 14 hari bulan 8 tu ilak ba SMK kemenang omega SK1 Garden City Bintulu.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Ianya Siti lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Ngai ke kumpu dunia untuk Kediri. Peningan sunyi ke penghidup untuk Kediri aja kita itu ngempu dunia. Sama-sama kita hidup buat dunia itu ne. Bukulai mana kita ngau pangan diri. Ianya seminat lagu aja kena merindah dengan kita bala peningah. Serta sebedang lagu dari Olivia C-nya tadi. Kita pembisik berperindah dengan Siti lagu dari Rosalina Bilong tadi. Ne, pengerindu ngejang pergi. Dikenak ku merindang Mr. Sandin Benedict. Yang mana hari ini yang dengar ke lagunya ku ya. Ne? Baru dengar ke lagunya ku ya. Okay? Harap kita perindang meh Mr. Sandin. Nama-nama pengawak ke ngali hari itu. Engkau benar ngetu merarau kini. Tau ke benuang ngereja pengawak kini jam ke dia tau. Selamat ngereja pengawak. Ngagai kita semua na. Okey, lagi moga tau peningah berkongsi ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat dia tuar di pintu lo tau. Kena 22 hari bulan 8 tik dekat data itu elak. Ianya pengawak ke dikumbai program Aging with Grace. Ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu dekat dia tuar 22 hari bulan 8. Belabuh 7.30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bin Tulu ya. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni dan Megak Budaya Malaysia serta Megak Kaban Parlimen Bin Tulu. Tok pengawak ke bisik dekat diatur 22 hari bulan 8 ya. Tentu ya memang macam program bukai ke bisik diatur berserimai dengan program tu. Ianya bisik merit lica, lica ke dikumai ceramah pemakan dan sihat bisik megak lica kelebih lagi okay, tak ke ngecik pengerai megak bisik diatur ianya minda sihat pengesanan awak Alzheimer ngau megak brand games ngau megak mayuah pengawak bukai kena ulih di rintai ke dito magang ya hanya sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi dibagi menua kami Bin Tulu kena 22 hari bulan 8 tik dekat datai to ila. Thank you.

Okey, lagi moga ada berkongsi ke pengawak bukai tu peningah ke bisik diatur kelebih lagi 4 bulan 8 tu. Ianya pengawak merik darah ya, nanti kita bisik dekat merik darah. Kita tahu datai kena 16 bulan 8 tu lah ngagai Boulevard Mall ya. Berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12 tengah tengah hari. Tok ngagai kita ke bisik dekat merik darah. Hanya pengawak ke bisik diatur kelebih lagi ba ujung minggu tu. Kira berita kedua penudi di kunci kaku. Okey, kelebih lagi bak jam kedua ngelah tengah hari kita ungkup sari tau ya. Jadi bakal selama megak peningat pukul 2 ngali hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Cheryl Ludan bak dalam program Kini Kita Sari Tau. Kini kita dekat Rawun Berjalai. Antik mai pukul 2 ngali hari itu lagi. Datang seberapa mai kita mendiang ke program Kini Kita Sari Tau. Okey, kita berperindang dulu dengan sitik lagu Ari Esnenalah. Pesan Nuju Sulu.

Ya Peninga, bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua, ninting hari dua aku datang baru buka lengok kita buat program tu. Jadi kini kita sarito Peninga. Sarito aku mai kita rawun ianya palan ke dituju tekat air bakun. Sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah menor belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningat sebagai dari pemansang serta pengelandir engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ningat pasal tekat air baku untuk tang ndak mai tik nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar tik ditapik ngau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tuk meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenarnya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak ti muntang. Ya ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011. Dia tu tekat air bakunnya siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai Peninga. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil ke kuasa karanti mayuh bendar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 MW lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air tidak disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik di besai bendar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak

rangkaian transmission kuasa karan bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri kandang dul industri sekolah hospital ngau mayo macam perkawunan mensia mayo. Kuasa hidro megak dipelabak ke siti aripun penatai kuasa tiulih dikena baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air tibesai bakatu ukainya pengawak ti muntang antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air kebesai ngujuang ke berapa buah gentura peliau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai penghidup komuniti ke bisik kawul lalu nyadi aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat air bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan tang diatuk tekat air bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat air di ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak dia temuai megak oleh medak panorama tekat air ngau tasik bakun tik besai kelimparinya temuai megak oleh depan perahu ngasai ke pemanah tasik. Yang megak ulih ngasai ke berikan gayu atau ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi injinya ngasuah kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebab kita ngujung ke program Seretuk Peningah. Aku berkunci ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu kat air bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt lalu tasik bakun ti ditempak berbelakang tekat airnya pemesaya dalam 695 kilometer persegi lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemadu besai kalak digagak di menua Sarawak Malaysia tu tadi peninggal. Dekat air itu berjalan ke tanggung pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Dekat air bakun, ukai semina struktur konkrit kebesai ajak ia ngayan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngawas strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbangunnya. Yang megak ngingat ke kita, pemesai guna nyaga timbang antara pemansang, rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat dekat air bakun tu meh, siti ari ikon tik dikemegah ke menua kita Sarawak. Ya peningah, nyak tadi berkawul ngau dekat air bakun, bak program kita kesar itu, jadi minggu baru, aku datai baru bak program kini kita sar itu, berkunci ngau kita topik kebukai ngonyak aku Syara Ludan.

Ianya Siti lagu dari Rofina Salang, lagu ke diberi nama Put Sardin Puang. Ini nemu bisik kita belawak sardin kini tadik peningah. Nyau menyukur tiba-tiba aku tu teringat ke sardin lah. Laban ke namanya berarti ke tajuk lagunya tadik lah. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningan baru ku belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 hari tu. Ni nemu kita bersih dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Seraya kita ke benung dugau-dugau kini jam ke dia tok di rumah. Lepas kita endang sikit di lalau namanya dia di rumah. Nanti semak nadai kebuah ke berat ya di kerja kita di luar. Lepas hari kita jam ke dia tau benuang bersebun tau ke jerebo tau. Sama-sama nyaga pengerai kita ini. Ini rau nak kita menyukurang, nak kita boring di rumah ni. Lepas nanti kita berasai sunyi, pasang aja radio ni. Lepas kami sikit semampai merindang kita. Okey, semua nak buat ngelah tengah hari. Lepas udah ngelah tengah hari tu lagi ditampung megak. Bala kaban aku ni hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Nah. Okey, jadi tok peningah sitik gerah megak kedekat dikunci kaku ngau bala kita tok madah ke jabatan farmasi Hospital Bintulu dia tok ya. Nyedia ke servis farmasi 24 jam berengkah 3008 tok tadi. Jadi pengawak tok berkawa ngau kelebih lagi berubah hari sistem on call ngagai sistem aktif ya ke bepalan bak counter discharge kelebih lagi tunggak pihak megak farmasi pesakit dalam IPD tok dikena nentu ke servis farmasi ya bisik disedia ke belama ngau jam operasi dilanjar ke tau ke diterus ke. Reti ya bisik 24 jam ya perkhidmatan farmasi bak Hospital Bintulu. Tok dah berlabuh 3008 tok tadi. Tok nari tujuh bukai, tok sitik dari komitmen Hospital Bintulu. Kelebih lagi dikena ngenegap kagi pengawak merik servis pihak megak ngangkat kagi standard akreditasi serta nambah ke tau ke ngangkat ke penglikun ngau kualiti. Kelebih lagi buat pengawak ngintu bala orang ke sakit ya tau ke pesakit. Nyak sitik gerah di kunci kaku ngau bala kita peningah. Lebih lagi nya nuju kita di Bintulu di tok.

Ingat lagu Ria Penny McLean lagu ke diberi nama Nuan Milih Pergi. Ni pilih kita peningan jam ke dia tau. Milih Pergi tau ke milih akhir terus sebuah dengan kami. Tang, nanti kita nanya aku ngasuh kita milih terus bulan dengan kami mana? Ni nemu engkau nama kita bisik di kirim, okay, bisik di kirim, bisik di pesan kurang ba pesan rindu hati kita lebih gig ba hari dua sari tu ni nemu balak kaban kita kini bisik ngirim pesan rindu hati nak ninga kita lagi nanti sida ya bisik mesan ke kita nah. Okey, ha to peninga kita runai. Selamat ngali hari DJ ke, selamat berjalan ke pengawak Genuan. Panas amat menua tu DJ kenya dia minta tebah ke lagu Kunci Hati dari May Franklin ke di tujuh ngagai semua peninga. Lalu merit terima kasih ngagai DJ ko ya. Okey, sama-sama mega. Nyak pesan peninga kita ya keterubah. Udahnya merit semangat ngali hari megak ngagai Shasha Manda ke bisik megak nyapa kita di live kita itu ba live Facebook pia mega okey semina ba live Facebook tu peninga pia mega kita boleh medak kami ba live TikTok Bintul FM ne okey tok macam baru pesan tu Ari Richa Unup semangali hari DJ Flo ke sama berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok ke ba jalan simpang Simunjan yang dia minta lagu Niang Michael Jemat ke pengerindok di Lamun Sebun nah udah ditebah ku lagunya tadi ne. Di kena yang berindah ngakabar na Facebook ngabala betungai ya kaya pesan ngarap ke terperindang okey hanya Ari Richa Unup udahnya atau Ari Mary Ubun Martin hanya dia yang minta selamat berjalan ke pengawak kaya minta lagu menyadik kaya Ari Masterpiece kaya di kena yang berindah menyadik ya ngau sidak yes bilik aku ya di nanga lipus kenawit pia megak nuju bala kaban ya ke bisik di tag editor Robin Ijud sebilik di Bintulu kelo nyalu sebilik ke lalu ngagai anak menantu ya Ucok ya semua sidak tok di suai ke di Batu Nia ngarap ke semua gerai berlama.

Kebukai tu hari Anita Nawai, hai DJ Flora, kaya sama ngali hari, sama berjalan ke pengawak ngolikun, kaya gaya hari nakak pemanas, kaya kelalu angat bak sepahuah kuyanya. Dia minta sebarang lagu, kaya ditujung ngagai semua peningah Hawaii fan bintulu, pia mega anti Selina, Inain Dun bak Miri, Doni M di IPD Limbang, kaya Alicia Tony di bintulu, pia mega sida es rumah bak engkerbai paku, kaya lalu mega nuju kabang belayan di sebarang alai, endu diau ko ya ngarap ke semua terperindang baka ke ngalih ari to. Kennedy Ama minta lagu Acan Kenuan Kutaban ke Bulan ke ditujung agai semua ke ngelala.

lebih lagi ngagai bala khabar ni abak Facebook serta ngagai bala cousin ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert, Ayum, Nelson, Empati, sebilik di Muka, Runian, sebilik di Bintulu serta ngagai sidak es rumah di Sungai Lawung Atas ke Ngarap ke Teperindang baka ke Ngali hari

Okay, berkenaan ke pesan dari bala peningat kita, lebih lagi dari Facebook kami, RTM Bintulu. Ari TikTok gitu ne. Ngai ga ngelawung ke sidak ke buat TikTok to lagi nama-nama macam pesan ko bala sidak itu ne. To buku cermang tu semengali hari DJ ke serma berjalan ke pengawak angin wana sari to ke semengali hari mega. Udanya amayu agi ke buka itu bakal sidak Suhaida Su Judan Antau NM ngau ya ke buka. Lagi memacak ne udah merinang kita ngau lagu ya kebisik di ya pintak bala peningan kita itu. Okey, Igu Anthony meligai pengerindau.

Ya, mayuh kita ke bisik minta lagunya. Peningang, harap ke terperindang mana? Alaban bisik megak bak list lagu kita ungkup sari tau. Ini kelebih lagi bak awak ngelah tengah hari YFM Bintulu. Okey, tu hari Jessica Eaton, semangat hari koya mana ketempu hari bau, okay, bersebun di bau. Jadi, bak segmen Pesari Nuati minta lagu Nuan Milih Pergi koya hari penanyi Penny McLean, okay, dia kena merindang bala peninga. Okay, lebih lagi peminat setia Bintul FM. Terima kasih DJ koya. Okey, sama-sama. Udah dia tebah ku megak lagunya tadi ne. Alice Spencer sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak cukup angat ba paku sepawah ku yang jadi ya minta lagu bisik undang selepak batu pen udah megak dia tebah mayuh lagu ke dipinta kita ke bendar ya udah dia tebah ku ke ngali hari tau kelebih lagi ku ya dikena merindang ke bala staff ba SK nangas segenok ulu ibau kapit ku ya inai mau inai Bunda Bak Tanjung Baru Paku Inai Dindun Inai Jenun Bak Jukun Paku Kami Min Timuak Bak Nangalup Rimbas Kami Isan Yang Maklani Bak Sungai Besar Lacau Apai Kibin Bak IPD Miri Serta Semua Kengelala Pesan Jaga Pengerai Irup Aik Mayuh-mayuh Kami Maya Musim Kemarau Tak Kejerebu Tak Kuih Aneh Terima Kasih DJ Sama-sama Kebuka Itu Hari Mary Nanta Sama Ngelih Hari Kesama Berjalan ke pengawak mana hari berkapit kayaknya dia minta lagu Meligai Pengerinduk ke hari Igu Anthony kena merindang semua orang kengelala lebih lagi khabar Facebook ngabalah madik ya Bak Sarit Serikai Ngaudi Kucing nya ajak DJ terima kasih Juni Ben sama berjalan ke pengawak ke ya panas di Miri kayaknya dia minta lagu Jospin Jalin Amai Aku Tik Dulu okay, dia kena yang merindang dari Empu ngabalah khabar Facebook ya bakal Syah Manda, Induk Kenawit, Madeline Isan, Koya, Banggi Manduh, Doria Kloni, merinsak je pun nama tu ni. Zarina Jantum, kaya ngau nak tinggal ngagai apa yang ngindai ya, batuai rumah Murin Bakung, Aik Jalai Linggau, Koya. Pesan ngirup Aik Mayuah, kaya musim angat berketau. Manah magam pesan bala peningan kita ini. Semua ngasuh kita itu tadi sama-sama nyaga pengerai nah. Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak ko ya panas di Kenawit yang dia minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson dikena merindang sinak mai ke Bung Mary Ubun Martin Lina Bugis Emilia Amy Richard Serina Senai Janang Syasha Mana Juni Ben Rosliau Bibiana Robina Poli Masih Ngau ya kebukai mayuah dia tag editor nah tentu kita tak nemu lepas yang bisa tag kita buat Facebook tu lalu nuju ngagai nuan megak di DJ ke serta semua peminat YFM Bintulu ke ngau semua peninga megak ke ngarap ke kita terperindang serta rindu-rindu selalu okey hanya pesan dari bala peninga kita ke sekali tau atau lagu hari Stila Philip ngentuk ke mimpi

Okeynya, lagu Aristila Philip ngentuk ke mimpi. Lagu kedua penudi kita bawa ngelak tengah hari kita ungkup sarito. Okey, tok nyapa dulu ni pendengar kita ba TikTok, Bintul FM. Terima kasih yang kita ke seruran bulan kami. Tok nama yang 123 nama TikTok itu ni. Mansa aja tok yang ngetu nak lama. Okey, terima kasih yang 123 pian mega. Merisa mengalih hari ngagai ayak joget udanya ya ke bukai to mayuh ke benar ya. Roslin ke ya, selamat lemai DJ Panas menua kami bak suang ko ya, aik pun langkang pedis kak ke pasar ko ya, tok peninggal kita hari suang tu na. Okey, ke bukai tu Mia hari kapit madah ke panas megak di kapit udahnya B minta lagu tungkat semangat ke nuju balakaban ia ke ngelala ya.

Okay, hari Tito kita terbai ngagai Facebook kami RTM Bintulu. Kak pernah kiak-kiak mento deh. Ngiga tau ke ngenatai ke pesari nuati kita bari dua mayuah ke benar ya tau benar mento. Ngau nak keulih maca tak ke ngenatai ke pesan kita. Catherine Robin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawal.

Pemegang merik semanggali hari ngagai ujuh cawung di bawah penangat amat Tok DJ Koyak. Andrew EB hari tatau minta lagu Dayang Bintang Kianuju Jadam Murad Fabian Jambai Inai Ilum Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak Kianuju Inai Siti selama hari pengada koyak terima kasih DJ Flora ya sama hari pengada megak ngagai siapa ke dituju ke Andrew EB tu tadi ni Inai Siti pihak megak ngagai kita ke bukai ke nyambut hari pengada sarito beberapa bulan 11 hari bulan 8 merik selamat nyambut hari pengada ke kita anadai sampai bukai ya tentu yang harap ke kita semampai gerai serta megak mujur ba pengawak ke di kerja majak mansang ba penghidup serta panjai umur nah. Okey, ke bukai tu Dublin ke Baja semangali hari koya sepinak madah ke panas serta jerebu ke abak batu 15 kucing seria. Stemmer, Stevie, Still Love semangali hari ke sama ngerja pengawal ungkup saritoknya dia minta lagu Solo Sapa Aku koya Ari Frankie Will ke terima kasih DJ Flora ke sama-sama Iba Vincent sama berjalan ke pengawal ke Ari Sibu Jaya cukup angat Ari saritok mayu apa dengar kita ke berkongsi ke gaya Arina. Okay, terima kasih Mayu okay, kita aku dah ngenatai ke Pesari Nuati sekali ke bak Facebook kami tau ke bak TikTok kami Bintul FM lagi Mayu kebenarian nak sempat tau kena uli dibaca aku magang ne naban pukul 3 tu lagi kita dekat bergulai dengan YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita jadi aku kira nakak tu ajak me merindang kita peningah kelebih lagi bak awak ngela tengah hari kita bertemu kita bak hari ke bukai sama-sama nyaga pengerai anang menyukurang antik nadai kebuah mindah mana lagi dia di rumah ne bagi bak gaya hari kita jam ke dia tok ke benun jerbu tok ke bersebun sama-sama nyaga pengerai semua jadi yang mupuk dulu aku ni ingat ke kita ngau sitik lagu kita ke sekali tau kena nutup awak ngelah tengah hari kita sitik lagu hari PB Chloe pergi lalu nak pulai bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Kau selebih sang larah mi tam li malang tek klenghi radio kayan mi FM Jaka ni. Ita malang tek hamiri matoh dang klenghi matoh man pukul telok ani atang pukul 5 lebih na a. Ngejelo frekuensi FM pitam plus saya poin kusung dahin pitam plus 5 poin tusu. Ita malang tek hak kucing samarahan serian lundu bau seri aman donam palahu sematan. Pejauh peji tek atang pukul 6 lebih ngejelo frekuensi FM ji kusung 6 poin ji dahin FM ji kusung ji poin tusu. Mau selebih sang larah lebih adau 2 menit tamli malang tek langhi radio kayan nak loh ke berasa kena mendije bau nalang upah panitam ngejelo segmen ngelarah ngelu anen hapan tam matoh men pukul 22 blok dau dia tang pukul telok lebih ni lain dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dehek levan matoh men pukul telok ani atang pukul 6 lebih na do ni pluji de bulan saya duman 2026 nun dengah kelo bake-bake dan bara dengah menaku elang teh hakonti jakani ngejelo live Facebook tam HP Radio Kayan kelabara nuno tu gak lundau hangawan kelo nun dengah kelo lebih ni nun hadui kelo lebih ni lahu we nak main kelo alang te alam kelarah peji den anak dah sau telo kata alam min telo ti alam telo petudu dalo anak telo ka dang nyu ai nurepa dang bara dengah man ngawan kelo ti jasi tam pia pia jam dengah alam dale hawang dale nun apalahu mina te bakeh telo alang te ha banget ya. Kalau lang teh ha Umaru hudik lah ha peji dahin radio kayan Mir FM nyejelo channel Astro saya tu suji channel My TV tu suji kusung non apa lah ho mentelo alang teh ha tubau belaga ha asap ha baram ha tutoh apo ha tinjar ka ha Kalimantan Indonesia dahin halam pasan-pasan aya alang teh ta alam adaleh ta Malaysia. Ya, ya. Apa yang tanpa jauh aku ingin barang no program tamuna tino pukun telau junang naik tanpa jauh peji tak alam program surat dengah menuanan ke pukun telau 45 minit peji tak alam long doa ni alam sejarah pukun pan lebih kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh program ngelarah jaki pukun 40 minit doa ni dua peji kelenghi segmen age. No segmen age pukun 4 junang peji tak alam dengah lebih pukun 4:45 minit aku sengbara dengah menhawang dale pukun 5 lebih ita malengdang kelenghi radio kayan atang pukul 5 ita pejah peji dahin tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih na pukul 5 junang peji tak alam dengah sukan emen adi pukul 5 telah alengdang kelenghi atang pukul 6 pukul 5 na kelenghi dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menona 5 junang dengan sukan, menua dengan sukan kelenghi bis on air dahin program radio kaya nilasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 mitam pejauh peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kuching. Ya wi hangavan telo amdang kelenghi ngejeloh radio nurepa frekuensi elang te telo dang kelenghi radio kayan ngejeloh telefon telo te pala RTM klik telo ilo YFM BK nurepa YFM Bidayuh kayan ya telo dang kelenghi radio kayan jarundara 6 jam ngalang anpah mau matoh man pukul 22 blak dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Tam pejok larah tam lebih ni anda nak dalok bakih tam alang teh hak daleh mekam nurepa hak Kalimantan ka ji lagu alang kumak daleh makam alang kenan awan jiu papan telok lebih ani.

0: kuruku.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun enam mandui atak alang hipun Kevin.
1: Dahu halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
3: Serap tuk buadian legagang tengkong
4: tengkong ujung patah.
3: Oh, link anak-anak kayan. Asalnya rado tangan na sekolah.
1: Okey, dan anda kita mau pergi kelang hiji lagu alang kenan awan ju dalam mekam dan dengar kalau alang teh ada dalam mekam jaka ni pia-pia pergi dan radio kayan Mir FM gejala Facebook live telo an kalau baran nuno tu gak lundo hangavan kalau lebi ani ya mau selvi sang larah man kalau alang maring pergi dan radio kayan lahu ino tak pangavan telo teh jaka ni aku ngina hitam lima la batung alang mageh kenapa alang melu dan denak sayu tua teh alam hadui nerepate alam nuntuk tua alang antelo telunga doni. Ya, tini aku sang barat ya jauh lun kiok dau halang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Ya, ti jarun darat telok dau doni hatang dau patwa. Doni peluji de bulan saya jima atang levi doni dahin jima nih jima atang malam lan jima atang malam an kuma te jerbu ha kuri-kuri ngavan ha atang ha dalam hudik ya. Dopat nak ke jihma an kia taga nun site usan levi nak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalam hudik malam an kia taga pelahu nun site usan. Ya nunana kia lundau halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia hanah lasu dau ihati an kia teh hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Jaka lasu nuni an telok pehtuk dahanak telok jawa. Paan tangan dui atak tua ya dui atak nyingam jaka dah tek ha umah sekolah nunan ke telok lahu menghadau dui atak lang sukup tek alam hadui alang antelok na ya mauk sayu ngelarah levi menitam lim aku isang geri telok kelenghi ji lagu waring ji lagu alang kenan harintam Florence Bulan halam alang tapah lagu ni an tuju man kelok bake-bake alang tek alam kelarah nurepah tek alam anau telok jaka ni levi ni ngina hatang dahin sayu palangavan alang an kelok tujuh.

Olahrajaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus, nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyekudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyekudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okay, nunanan je lagu lang kenal Luta Imat. Bara tenang tamam hinam ya. Hati nunun te bara tenang taman hinanta awi ya melawin marung bakeh-bakeh narepa marung panak tanuti ya. Okay, mau sekenam ni tamle malang paan peji telasan Radio Kayan Mir FM. Kerani telok junang lewi tam peji-peji kelanghi dengan alang anusang te alam surat dengah tam lewi ani. Okay, ngejelo dengan halangunak lo hati menserikai tino awin kenan barikah masyarakat alang amala bahat tejo keselamatan teda halang mesau unang jako dike halang paan lo megak dan tenutung tek ngawan alang melai tutung pihana te alam urok alang uh ne tegang kepala balai bomba dan penyelamat serikai hati Vincent Vincent Baling Bara kelunan bangu perlu mejen pengjam norepa apaan lawat ja nyekang tuk-tuk alang amsayu jadi huina te joh

0: Nanti dahin awit telok ngenap ngemang layan telikin telok dahin seng nutung luha palang an telok ngapangan nanti mang mesau unang jakok sebarang awin akrai ni jaka taga jaka tegang tusah marung tusah tutung ngavan urok alang utai tegang halirin alana ni hagen nak jadi awin kenan kelunan alang na jakok talem kelita dahin mesau unang jakok alang paan loh mega anandi tepala ha urok ti norepa hatana ti bi atih dang na ngavan atih nai tutung winak te jaka taga anidi. Okay, nanti dengar halang nai manserikai ya bin akahum tata ngawan alang nai tutung kenan atuk alang besani barik alang am sayu nuni ke na jako bin nyeparik unang jako alang mega nanti teh hawang dengar halang kedua ke ji dengar halang nai man bintangor dengar man bintangor ani bara telok lake kelunan daleh tam alang umun teh hang 22 atang telok 26 duman an polis tahan men uh an nyelamak ta bin te alam kes nakau kabel hatatah ke JD hak bintangor don nam malang uharedi. Kepala polis daerah Maradong DSP Tansli Mering Bara hadui takap dalok kelunan ani anna tekio-kio pukum pluk ji 50 minit aljihma don nam di kenan ji pasukan anggota bahagian siasatan jenayah upis saya polis daerah Maradong. Dalok kelunan ani umun 36 20 saya dehin 22 duman antahan jatulung manbeh hadui siasat tek joh kes alang aleput jadi ha bintangor dehin anan ke unalugi atang 45,000 ligit alang nak jet dah pihak berkuasa tino ujian atak sengit an dalok kelunan ani lim dalok an manglan positif dadah amfetamin dehin netapetamin. Ino lim dalok dah ini an siasat nyah section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya. Ken Tan Sli ini awi dalok an manglan salah nakau kabel nandi dalok dang an hukum nusi hui man 5,000 ligit dahin an hukum jin darana nusi hui man 2 duman. Kenan dengar halang nai man bintangor dahin nunun tu kalang hadis salah lang an kelunana dang bara man balai polis bintangor pala kusung siapat nempitan telok 222 anan dahok bara halang nai man polis bintangor pala dengar halang ke telok ya hati man miri tindak kualiti di hap miri ni saat nai am sayu di hati tai pala tahap alang dusik sayu managih. Ani hati men golongan norepa menita malang sensitif. Tino basa indeks pencemaran udara norepa di IPU di ha mirih ni uhatang jatuh 40 telok pukun pitan jih madi. Tino basa ani an rekod ha stesen pemantauan miri ngejeloh indeks kualiti udara AQI. Dan ini lahu una miri tehang lokasi alang tehang avan ha Sarawak ini alang leput kualiti dihna am sayu. Data ini lahu petula tino te bahan zarahan alang daok PM2.5 alang andaha kalung ihati jiatuh telok pelutusu tegu pukun pitan jihmadi. Tino tren kualiti dih ha miri matoh mandomigu alang uharedi an bara tek paras PM2.5 alang an kuma bau matoh man kuri-kuri dau ampayananan dan basak na tek hang telok pelutusu atang ji pitan 2. Ok, jaka jerbu nuni lah apaan pehitok hitam ja tangan pakai tabun ba dan tabun urung telok di jaka telok teh musang hui nak mendha anak nyam telok lahu nyam ok ya menggerid hak musang menamin dan ya, nanti tanpa ji tak alam dengah alang anu sang tak alam surah dengah ngejeloh program surah dengah tam lebih ni dahin program surah dengah dengan tam kenghi ngeluak te jaka alang PLN lebih jima ngejeloh segmen PDK peji dahin keluak hari dia kayan Miri FM
1: Radio Malaysia kayan peji dahin keluak Radio Malaysia Sayang.

Okey, mana ada telah kelang hiji lagu country alang kenansannya. Tuan, lagu Any Man of Mine alang ugeri telok tepala pukul telok 42 minit lebih. Selebih, sang larah mengkelok lim bake-bake alang paan kelang hi. Radio kayaan matau man pukul 42 blok daudih atang akhirai ni. Nurepa te atang program tampah te pukul 6 lebih naat. Ya, ngenap ku bara kuri-kuri tuk marung ageh tam pedgu jaka jerbu nerepa ngelisun-ngelisun kerani avitam nyenang doni sak kahum lisun nerepa sak ngelisun had pasanaya miri ni ke wina mendalo alang te jelang men ngawan alang tutung ha Indonesia di lahu yati hataman negara Bormo di kuingina hai tampaan lava te joh keselamatan te joh ageh telo lahu. Ya, jaka jerbu nu ni mentelok alang hagan te jogging te brisk walk atihna adahun tak rai ni jogging brisk walk ni ati te tepurung ka te panau-panau jaka lebih dau pelasu batung anan ni ke anan maksud ku tipa an kalau ketak na jakiring jarun ini awi dangke na anu di na exercise telah mamin telah tu aku telah apa ya telah ngaban telah exercise telah mamin ti nepujuk tale anan di jadi lemka ya dehin lahu manghadau dui ata alang sukup nama tang saya tebuk ji dau awi nama dah nyam telah lahu ya bin hat nyam tam te sekolah putung dau ti an telah ok nyuh dalok geri gutun ata alang kira de kaya okey alang sukup mendalok jaka dalok te sekolah ti. Dan lahu jaka jerbu nurepa jaka lasu kerani tangan-tangan telok mayusu dahin mayonang telok habis nak nun ini ja batung telok ti apaan maget nurepa ja telok am lasu lalek ke habis jaka lasu hui nak ya tekna alanggak strok habar nanti kahum tok alang besar ni jadi dan alang bayat loh ke pakai tabun ba dahin tabun urung habis perlu telok temusang hui nak dah nyam telok. Nah, bin dah nyam ni sita jam kenun noh te dah ke bi telok lang inan taman nerepa telok lang tinak telok ti telok kalang ala tanggungjawab telok nerepa la bahat marung tokane. Ok, ngenap ku bara oklahu yaiti marung basa IPU nerepa indeks pencemaran udara awi hak kusung atang 50 kurin hati nusi ketek nun-nun hati kira sayu ketika menagih batong pihak mengalai nuti pihak itam lang tek hauma ti umaru ti kahum tuan nuti nuti ke sayu awi hak 50 ji atang ji atuh basa indeks ni IPU ni di ni hati kira masak-masak tua okey awi hak matoh menjatuh ji atang 200 ke am sayu menagih tam nah ni hui nak mendahak alang tek risiko huin dahin lahu menita malang hagan tay na hadui ha awang pia halang nyadui bahat-bahat kanunannya wi ha 22 ji atang telo atuh ke atak am sehat lananan dahin mat men telo atuh ke berbahaya norepa nu si lalana sayu oh tahap alang kritikal lana awi IPU anan atang telo atuh ya wi ha miri di uji atuh 40 ina akbara men adik kita habis nanan ke paan telo jaga tu ke ni den sayu nyorepa ala bahat ke te jo ageh telo wi na te dah wang amin telo ti dah nak nyorepa dah ku telo laho. Ya men oh hanin aku sang bara te long Daniel dalam sejarah biar pananan ke telok kelang hiji lagu alang kenan Christopher Kelly una lagu alang kuma pekuli baya anu si te guna nuno lagu ni lah telok kelang hiji lagu ni ring dan men oh hanin ake aku sang bara te jo long do ani alam sejarah.

Okey, awak lang korek mana adik aku sembara marong long do ani dalam sejarah. Dino ji tu kalang jadi tu gu puluh ji da bulan saya duman puluh pitan puluh pat. Ni hati ji long alang marong ordinan kereta api men Borneo Utara. Do ni hati puluh ji da bulan saya alam duman puluh pitan puluh pat ordinan kereta api men Borneo Utara u anyelong. Ani tujuannya ordinan ani anna jadi ji perlembagaan dahin kaedah nunuk tuk ngatun hadui kereta api alang te hak Borneo Utara. Ordinan ani marung lan te aturan alang perlu an ngioh dahin lahu tanggungjawab daha alang nyadui kereta api Borneo Utara. Te alam tengayat daha patmai laan hadui ngatun dahin lahu mano hadui-hadui marung kereta api Borneo Utara tegu bulan 6 duman puluh pitan 36 Gubernur Borneo Utara kuat kuasa aturan marung kuasa-kuasa ngatun hadui peringkat alang pahbau hak jabatan kereta api. Nyoh aturan alang teh hak jabatan kereta api ini an bagi man kuri-kuri jabatan. Ihati jabatan pengurusan, jabatan kejuruteraan, jabatan lokomotif, dahin gerabak jabatan trafik, jabatan akaun dahin jabatan stor. Sejarah dah na alan kereta pihak Borneo Utara matoh tegu William Cowie. Ihat pelamana ja na Trans Borneo Line. Ihati men teluk Brunei tepala sendakan. No ani anano tegu duman puluh saya pitan puluh enam dahin tegu hadui-hadui na alan kereta api ni ana matoh men teluk Brunei dahin tengayat-tengayat mano hadui na alan kereta api ni hak Borneo Utara beh men hati matang nundi masoh pasoh dah alang tek tugung nanti. Dahin lahu ngawan pasoh bahan-bahan mentah norepa wite dah langna ditubuhkan nunan ngawan hak pasoh barang-barang dah hati men ngawan alang su men pasen tepala pasen nyoh kepentingan pihak dah alang penjajah jakanan. Okey nunan ji long alang jadi ta alam daleh ta Malaysia hati ji long alang jadi tegu duman puluh pitan puluh pat puluh ji da bulan saya duman puluh pitan puluh pat ya nun long do ni dalam sejarah jima pihak-pihak tam peji ngejelo segmen do ni dalam sejarah. Ya ti alang an pamau pukul 3:45 minit ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Aiki te leading Facebook telo tini harin telo Miguel Majo habara selvi man tapis oil feel hak Kuala Terengganu di Jelivan lah sudau ini kena tinan ya ngelupak ok banget lebih ni tagak lah halam kurik dau ini sayu nyadui DJ kena okey pelihai sayu nyadui lah manika Miguel Mike John kenapa menharin telok payak ding lah ya bara lae lantana te lah sudau dau ni kurina pelihai sayu talam hadui lang angklo na te lah lasu tengi pas te pek di hey, amke teduh ya aku dah ngunduh halam jik dau pan nusi tenun jakak dau lah suruh ni perlu lan telok panggam batung telok sukun tangan masuk barang telah masuk daun telok ti jasi apaan suku pak outdoor nyui nak dah anak-anak telok lahu dah mumah-mumah ti nyuhu nak dah teduh ti tuhai ya. Ya nuna ni tanpa cita alam long dan alam sejarah telok langhi jilagu alang kenaan kau ni layun dah iman ohanin arke itam ngelarah jaki langhi dahun kelunan ayak alang mayak dah lehtam ngejelos suara pemimpin.

0: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi. Ini soal ujian, penilaian, periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matrik pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Terhina video kayan putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John. Oh.

Okey, saya kena mitam ni malam pan peji. Ngejeloh program Radio Kayan Mire FM Doni. Ya, tini aku ngena bara ji to ka marung ageh tam ka ni. Ya, ti petgu daw lasu, petgu daw jerbu, dahin lagu petgu daw tagak nu ni ya. Hati teh hang nun sedap nak ke teh hang itam lain nate lasu dahin laho tadak tadak seng aga stroke haba nere padang natam stroke haba vin jaka lasu nuni haga nak teh lalo itam kelengi dengah marung alangga stroke haba nere pas stroke lasu alanguna loke aku ngena bara tadak nunok tam lain nate lasu nere pa am sayu noh nate lasu alang nubun jina tinok hanah batong tam ne bau 37 darjah Celsius atang 40 darjah Celsius onan ke pusu tam pelaho mipet lale ha kira nun dida mipet pusu tam berdegup kan nombor godoh berdegodoh tam ne awak nak ke langkah telok na ihati melai nai ngelibak kahong dahin perak kahong telok lahu langkah pat ke ngendap nuta dahin langkah lima lai dahin lema batung telok anan awi telok lai na tek lasu ya melai lema batung kena lasu bi telok perlu jam marung tadak-tadak strok haba ni tinok hanah batung tam wi manu 40 darjah Celsius. Lubun dua ke fungsi utak petam pelahu nurepa utak tam ni ke nusi ha panau dahin sayu nurepa nusi telok dang pelah manak dahin sayu lubun telok dahun telok pa wi telok duan ke nusi ha nuno tula nurepa nusi ha laung tenang daho alang antelok duan nanti di lubun pat tindak strok lah su ni dang natam ni belanan lahu lubun lima ke nusi tam ni mumah. Nusi tam ni mumah lan petelok lasu ke bi nusi telok ni mumah dahin lubun nam na ihati mina stroke lasu ni dang na telok koma laho awi ha u telapau lale lasu te alam batung telok ti kenan lasu daw alang jadi te telikin tam ya nan te hang tada tada awi telok lemah batung kenan lasu dahin laho tada da, tada itam seng gak stroke haba telok perlu ngendang tu kan ni wina manita malang nyadui ha awang tana ni norepa mentelok alang nyadui hida lasu daw mentelok alang na uma ka alang hida adang ha hida lasu daw ke awi ha o sukup-sukup jaka telok lasu noh telok ti tena telok nyingau jaki awi te besahan ok antelok masa besahan nanan antelok kelilit te kahong telok jaka telok na hadui telok tike halam tupi telok ka halam hong telok ka antelok te besahan basa nandi te kahong telok dahin lahom tangan-tangan dui atak alang sukup laho jaka telok na hadui te ida lasuk dao hui nak mentelok alang mumah-mumah ka abin atak alang antelok dui tike kira nuyu umah alang une musang man batong telok tim ya jaka do lasu nuni jaka do tagak nurepa jaka jerebu nuni pia-pia tam jaga ageh tam lahu usiha mentelok alang nyadui tua bi itam lim huang amin telok lahu paan telok petangan dah wina mendahanak telok langsu menbeh telok lahu melok hak asrama tika melok hak ada leh nurepa negeri lang hak beh kan na tek sekolah na tek hadui dah ti telok paan telefon dah bara dah ke ja dah tangan dui ata nurepa paan tangan jaga ageh batung dah putung-putung dau. Ya menuah ni nai tam peja-peji ta alam program age ngejeloh program age tam lewe ni aku sanggeri telok kelenghi marung ipak ngeluwang ni age ipak ngeluwang alang bara te joh to kanike ihati misi Julia Aran ihati man klinik age ipak klinik Tudan Miri. Ya bi ampai nanan telok kelenghi ji lagu alang kenan Denis Ngawano na ji lagu alang kuma namu doh kayan mentelok lim hari doh kayan Miri FM.

0: Malaysia Kayan Pejirhin Kelong. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelong. Peji Kelangi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
1: Maaf selamat lewi, salam sejahtera dahin salam Malaysia Madani. Selamat pepsuk ngelua menlim alang kelengi radio RTM awi jakaani. Aku Puan Juliaran, pembantu pembedahan pergigian menklinik pergigian Tudan. Dani aku sang naklong marung agih ipak dahin alamba. Iha ti ipak ngeluang. Ngejeloh kempen pelesa ipak jihangun jiduman pepsis atau alang paling senang tam ingat ihana ingat dau kanak ingat persaipa jam kelok ya nio haji kajian man National Oral Health Survey for Children for School Children 2020 tek telok man pulu leong dah nyam sekolah umun 22 duman oh tek ga ipan ngeluang norepah man dah alang dekaya pulu tusu man 20 leong pah hiput ipan ngeluang kenun nanti ipan ngeluang. Ipan ngeluang ihak naji tasak marong kelaung ipan kenanji naan bakteria atau kuto. Kuto anih nah alang seng na gula menalam penguman alang entamala putung dau jadi asid. Alang seng petasa ipa atang hak jadi ngeluang. Luang te ipa anih aring na jadi kenanji lapisan plak atau tae ipa alang lekat te ipan. Aninah ngawan kutok bakteria anan melok. Tegu bakteria anan peklat dahing gula, asid seng jadi. Asid aninah alang seng metik lapisan hawang teipan alang angkuma animal. Men'o animal anan sak-sak te nyipih, lapisan alang kedua ipan tam alang angkuma dentin pah senggak. Ipan seng rasa malin jaka anan. Tegu lubang anan te tabah daraya atang seng te gak uhat alam ipak pa tinanah tulanah perah noh ipak ujung nak sengnai betung atau ngelana tek sin ipan kenan nun tawit nak ipan tamtai ngeluang tini aku sengbara tawit alang dekaya eh anah kenan penguman alang entam kuman putung daw katana awi hitam kuman kek kek ke kue kue atak mih dahin atak alang tek ges dahin kahum naan gula. Lebih nak awi musuh ipa menuhana penguman alang nunan. Penguman nuni antam kuma kariogenik. Alang sayo nak, sayo mili penguman alang kariogenik awi jam keju atau cheese. Itamala buah-buah, susu dahin atak tua. Atak tua ni penting lan awin kenan nak nah iwah tam sang naik ngahum. Awin kenan iwah aninah alang nyekang ipak sang teh sang hipun pelak dahin asid. Nunok sang jaga agi ipak. Tuk aninah kami man upis agi ipak paan paanangan jamusu ipak am nunok dua hangun jidau. Yakti teh pala tudu malam dahin maun jihima. Ani jah nyekang ipak jadi ngeluang. Tegu mili ubat pusi pak lahu mesti mili alang tek Florida halam nak. Awi men onan lahu sayu pakai floss jadang ngemang tek hang-hang ipan alang emdang an pusi pak atang. Jai tam jam, ipa alang lubang ani usiha petula tadak nak menaring ya sang lubang. Usi tek perah nak ngaitam em jam. Ya kah perlu tepala klinik ipa japusa ipa jah jam kenun alang perlu anak. Gaya rawatan alang sengan kami menupis ipak na bergantung dahin nuno gaya pra ipanan. Awi jam tuk, rawatan pencegahan sengan na sapuan Florida. Awi hang lubang ipak alang maring matoh ana sengan na visa silen. Awi ipak anan ung lubang anih perlu anapan. Awin lapisan dentin uga. Awi lubang anan uga lapisan ketelok, rawatan alang perlu ihana rawatan akar gigi ataupun RCT. Awi lubang anan uga kaya ayak atang tasak bentuk kelaung ipa, rawatan alang perlu ihana na crown atau sarong ipa. Lampaya lo hawi ipaanan atak amdang an selamat laan, uri ipaanan sang anubit. Kahu malang kuma, ipa amperah iha ipa alang sihat, binus iha alang lana. Luwang ta ipaan ni usiha tula perah menaring na. Balai kuma, awi perah ipa, ipa perlu anubit, anipah salah. Alang lana, kahum naan rawatan na langdang anna jai pa anan selamat. Balai pa kuma, ipa dah nyam ataupun gigi susu nan usiha penting. Gigi susu penting, awin anina jaha matap ngawan ipan maring anan ne musang. Adangan antuana lungkui marung ipa awi jam doan ni, aku inangan itam lim jatai pesa ipa at least ji hangun jiduman. Dahin musuh ipa dua angun di daw. Aku adalah wahani, mau terima kasih lan. Man kelo alang kongi. Dahin repa man kedalo alang RTM ini. Awin meko hawa. Dahin peluang ini menakui nai petira ok marong long peh lebih ini. Baiklah aku mau saya kenap dahin Tuhan memberkati.
2: Donanah itam upeji te alam segmen age. Segmen age anpang mau ha Radio Kayan Miri FM.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan nepji ita.

Okay, manani tamu peji ta alam program ta mihati program ageh dino program ageh dengan tam kelenghi te jaka lang pihalaan lebih do dua minggu maring te awin program ageh anpa mau putung minggu hati do dua pukul 40 minit ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ha radio kayan Miri FM. Menuan ina tam pejo peji ta alam dengan lebih BM pen dengan lebih ke ngendap ku geri telo ngayang jakering te daksa pe alang kenan tama basah hati Haji Sapek Datun Mentelok Levi Ani.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, mau saya lebih janganlah ambil tamlim kerana pukul 4.30 minit lebih tam peja-peji etak alamak dengan lebih alang anusu nukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menegak liban, saya lebih manitam lim, ane lim dengar. Projek nama baik hungi limbang, hak limbang, uk lim, hadui nana. Nia dengar hak Facebook Kejabatan Kerja Raya JKR Sarawak, projek kanan matuh men bulan ji, atang bulan lima, duman ane dek. Dahin halum nak projek kanan ngesukup balai hadui ngemaju baik hungi limbang. Mukeh men hadui lawat baik hungi projek kanan lim dan ngesedia. Awan alang selamat dahin sayu men kelunan bangu alang ikam ngelarah dahin nak keliah daha. Dahin tak nak hadai alang anasedia anan dan ngemihat nguak hadui sosial kelunan bangu, ekonomi dahin hadui iwe alang tak hak pasar limbang. Dalam meja dengah alang ana JKR Sarawak atau Mariang Ruak Bara Projek Anan Neme Kompleks Imigres

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Kupayang behole ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM pagi tenggelo.
2: Okey, mana di tamu peji tak alam program dengan lebih dan dengan lebih dengan tam kelengi te jaka alang pialan lebih cima ngejelo segmen PDK peji dan kelok hari dia kayan Miri FM 40 telah minit lalu pukul 4 lebih saya lebih saya ngelarah mengkelok alang amaring peji dan radio kayan dan apa lah mengkelok alang te ujung alang alun jaka ni kaum kelita ujung alang alun jaka ni ya boleh hai tua aru kenap ngejelo alang alang penuh tu akan kelita abin akhirnya ni dah halang uli pukul 4 jam nang dia musang dia benar dah matoh lah pukul 5 nak musang dia benar dah oh, bi alam hanu tike nginah mentelok alang melenyo kudau awi aku melelan kunyo kudau awi dah pejulun kaum kelita anu tike melenyo kudau awi nak lahu jaka lasu-lasu dau hanan nah te jadi tu nan bela hanu tike micro slip panan alang perlu antelok nyekang ya teloknyo kudau ti ju kap ke jaki halirin alan repa awi hate stesen nyake tekap ha stesen nyak ti jaki mayo nang telo norepa meh nyok do seko do telo ti jasi telo dang geri kleta telo dehen sayu men oh hatilan ya te leading Facebook telo te dalam bakeh ta malang utek nei peji dehen ta ma alavi ani mau saya lebih man polus jo ke habara saya lebih man DJ dahin lim alang tek kelengi radio kayan Miri FM kena ya. Ya mau saya lebih lah menika polus jo no napa lah manji harin telo ayah te ngetak pa Facebook are. Mau saya lebih lah man kalau alang tek nen like alang ubara dengah no napa lah alang nai komen tek leading Facebook. Oh apang Michael ya habara saya lebih DJ kena lah tini ya. Dan kerai ni ke aku seng apa joh geri tam peji tak alam program tam lebih ni ihati program dengah menhawang dale norepah dengah usun tanah ji dengah halang unak lo hati ji dengah halang naiman London tinok dadah kokain alang belegah ji poin ji bilion ligit ta Malaysia awi ta dalam Amerika dolar ke ihati 270 juta ligit an pesuk anda hak hok ta dalam kotak putih hati haji pelabuhan Britain dunan kurin hak alang ala dengah barate joh tokani agensi jenayah kebangsaan NCA bara dah pegawai pasukan sempadan nyorepa tanah hang ute nyile nguyok dadah halang bahat na 2.7 tananan yati ha pelabuhan London Gateway ha eksek dapat deh dapat minggu arah deh hadu nyile ani anak dahin an nyok hipun lim barang hati ji poin 2 sayak bilion ligit an pesuk an huk te alam kutak putek ha Amerika Selatan putek alang naiman Amerika Selatan dan tak pitan lah ke lahu antahan ampayan dalo ankoh kenan tak nak jaminan dia pegawai penyiasat kanan NCA yaitu Dave Philip ya bara tino hadu nyilek ani hati ji alang ada kaya lan dahin una ji kumpulan hadu ji ak alang anda ha o anda ha tun tenang ni pa tai lugi ayak kenan tokani ya dan si nani ke nusi ha an pakai nusi dang la an pakai ngavan dalo kira ala utung ta alam hadui ji akalang andalo nati ha da kuma haji kira ji hadui alang ji lugi alang de kaya mandaha sindiket norepa kumpulan hadui ji akani dia bin oh kau maya ni pa ji 2 saya bilion ligit ya dadah alang an hile anan ya telah tepala dengan halang kedua

Ya, dengan halang kedua ni hati dengan man Indonesia, Surabaya, Indonesia. Tino hui pulu sekolah halang teha Indonesia ankap. Ada halang kedua amin kenan jerbu halang atak kira teruk lan ke halang ote. Nah, ani amin kenan te tuan halang te tutung. Dahin jadi ha kepulauan ni ke kepulauan Indonesia, Surabaya, Indonesia ni. Teguh musim taga, musim tegang, alang dara, dahin lahu sa jiak tuka ni nai ha Indonesia ya, jerebu ya, ha Kalimantan Barat, dahin ha Pulau Borneo, alang ankungsi Indonesia, dahin Malaysia, nyonapa Brunei, Datuk Bandar Pontianak, akai jaskulah ankep. Awin kenan kira kapan ayak nah lisun alang ute pala hak pasen-pasen dahin anike awin kenan tutung alang jadi hak ngaban alang hak beh pelaho. Rekod awam bara tek puluh hui libu nyam sekolah alang tek hak Pontian Pontianak kan ni Datuk Bandar Edi Rusli Kamtono hak bara tek alam ji kenyataan media 21 alang oh ready tino dah nyam sengyo sesi pekalai norepa belajen menamin atang-atang kualiti di alang teh sayu ke wi hapaan lo teroke sila kepayan dah tang deng tengi leha sekolah dan lahu tukani ke sang andaha kemas kini te jaka-jaka alang asang nail an ho marung tuk jaka taga norepa jaka lasu alang teh ha Indonesia bulan tusu hati jaka lasu dahin te tuan alang ne tutung hati ha Taman Negara Bromo ha Jawa Timur alang u petasa jelang pitan atu hektar norepa hui 2200 ekar tatah ngaban alang layang ni hati do donih di atang donih di pitan atu hektar tanah norepa tuan alang uh nai tutung kenan tusah lang jadi ani di amitam lim nun anitam peji te alam dengah menawang daleh dehin dengah hawang daleh dang antam klanghi te jaka lang pihal an biji ma radio kayan Miri FM alang paan ngepji itam.

0: Wah ini Radio Malaysia Kayan.
1: Aiki malak na minil antai itam sangte pala pukul 5 lebih tino pukul 5 lebih ni na itam alang te ha miri no nam pala men talo alang te ha umaru alang te kelang hi redo kayan ngejelo channel saya tu suji dah ha Astro dahin tu suji kosong ha my TV menonin ai tam peja-peji dahin tali dia kenyah te ateng pukul 6 lebih bi manita malang te ha kucing samarahan srian lundu bau sri aman sematan alang te kelang hi redo kayan ngejelo frekuensi FMG 06.G dan FMG 07.2 alang te apa je dahik ngejeloh RTM klik dahin ha Facebook live radio kayan itam peja-peji kelenghi dengan lebih alang anpa mau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dahin peja te atang pukul 6 lebih tilaan ya yang mau saya lebih senglara saya kena menitam lim alang paan peji sukung radio kayan hino tapangaban kelok te anginah hitam lim dang mana hadu hitam dahin sayu dahin laung hadui telur dan sayur dah ni lah hina Tuhan memberkati lim-lim hadui lang antam na putung-putung dau dan ji lagu ampa yang telur pejoh peji te alam dengan lebih no nampal lah pejoh peji dah dalok tali dia kenya itam kelenghi ji lagu alang kenan Rosiana Urai ji lagu pasti mentelok lebih ni ya ampa yang telur petat hati ji lagu alang kuma am hayu ukun mentelok lim hari dia kayan Mira FM selebih sang narah Tuhan memberkati tam lim.

0: nyanyi tinggal selamat datang dengan selamat pemung kejai ke usai tali dia tu ni siu puluk cata bulan ayau mandu 2026 siu tu dua ilu kok ngeringa dengar cinta li dia kenyamir FM pemungan ini bungan. Penusa Mabun Sab ya jadi nak ini kelunan kaduk ke Sarawak pekato apa na pekato jaga-jaga ngan ngebayak katuk cin pihak berkuasa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya kuma puyan Mabun Sab jenan ini ina na pekio ubana penusa fenomena El Nino tapi bion majan. Dalam pekina pelaa, Timbalan Menteri dengan ia Pementeri Kesihatan Perumahan dengan Perintah Tempatan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma keluaran kaduk patut lah alat maklumat yang tekep dengan ngebayak garis panduan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBM ngana gaya pengebuai awang singkat liwai aspek kesihatan pendidikan ngana pekina papuyan yak kuat perlu kang ketiga kidi pemungan agensi yak unkaitan ya petirak pekina dau memedia kelepatai pejadi majlis pecah tanah hospital pakar regensi kak Kuching. Perintah Sarawak nak kini una jaminan insentif pala atlet yang cermelang siuk sukan sukma ngan para sukma kat Selangor. Premier pendengar puyan ina pasentuk insentif yang suma ida nak kelepas temasya ina maota. Target yang biolan hinana jinan ini hinana tilan-lan siuk pertandingan kejohanan bagi ingkin ngadan yang tiga kuma sukma kuma negeri Sarawak ngan pekinapa usaha sukat ke alat kejuaraan laa siuk uman 2024. Miko dawa gaya nga sukat kehanan kejuaraan hinana peluak sik cina kemampuan atlet Sarawak yang pencah cermelang biar tuan jinan dah jadi tuan rumah tapi pekinapa jinan dah bertanding kat negeri dia ca. Premier petirak pekinadau siap pejadik majlis nyuak belirak kontingen Sarawak kat temasa sukma dengan para sukma Selangor kat Kuching. Kontingen sukma yang nak sasaran 75 medal mat dengan kejohanan para sukma nak sasaran 70 medal mat. Pedang Bilu Namiri kenaik taraf ngebayak projek yang engkin nilai 445 juta ligit ke entak rancangan Malaysia ke Pulau Telu. Ngan gayang kenaat set nangga bulan 4 uman bayak, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya ngan ia pa ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Man Yakuma, projek inagunalan man ngempaula kapasiti pedang bilun ngan keupayaan bagi terima kaduk la adang bilun cin awang negara. Kapasiti penumpang yak tak empau cina 2 juta palak 4 juta usah ca uman inana pekina cina jabatan pelepasan pa idah kenambah la cina telu te palak PN dan jematan pelepasan dengan projek ina kaum ngana sistem pengurusan pedang bilun pintar otomasi dengan pekinapa pendigitalan proses daftar dengan pekinapa pesek ngana penumpang dia naik abek ke tanah mirek. Ya kuma pekina daulah ngana kapasiti yang kena awang palak mirek ke un adang bilun penco ke ukuk-ukuk negara ASEAN pergi dengan Jakarta, Ho Chi Minh City dengan pekina pa Bangkok. Ilu pokok ngeringa-dengar cinta lidio kenyah, Mirek FM. Kejohanan olahraga Majlis Sukan Sarawak akhirnya lewatlah kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sarawak MSSS ke 50 telu ida pekenak nuat uban penusa gaya awang Mabun Sab ya tem jadik dengan Nabi O nasihat kat daerah Samarahan. Mikrotira ya naik cina kenyataan media Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS kejohanan ina pekiok kejadik ke stadium University Malaysia Sarawak Unimas nadiang tau ini abek 24 tau bulan ayau 2026. Tau bulan madiang ida keti kejohanan ina ida ke pedengar OO ngan gaya awang yak panah pe ida alat bad baan kebaan nang kebajikan agar dengan pengenapa keselamatan murid dengan pegawai yang alat pagi dalam pengajian kejohanan ina. Tren gaya tutung terbuka kat Sarawak ada dengan menusa kimat midan naat si pengaduk 63 kes yang rekod dalam pengajian suku yang ada yang lan bulan ini. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sarawak, Tiong Ling Hi Yakuma. Cin Cia tau bulan abek nyap da Kuching ngak lepa rekod kes empaulan inana puluk PN kes ia tusah kimat lan aset dalam aktiviti ia pasuloti ngan biun kawalan ngan puyan ini kengkin penusa bio ia ngan gayeng gay mabun sap ia siok ka Sarawak nak kini. JBPM Sarawak kengempaul a gayeng taiti ronda ya una ya ti kon kuda-kuda usa ngan dalau daulah pihak da kepekuak nak katuk pala ida dia tiga yang nutung terbuka ini ngan kereput kidi dalau una kaang ida dini dia nyepati da tirak da Cina pihak berkuasa bagi ke alat tindakan ya tekep ya petirak peginadau media kak Kuching. Ina tu dengar tepat tau ini dengar yang lepas sedia kun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cik Amin dengar RTM Kuching penco pemung kejai kat usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tiga tau ai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipu Sarawak.

0: Yeah.
1: Naik pemungkejaya dengan DJ Annie Bungan.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda

Ya, okey, tengah sana ke kami kami nak kejar dengan lah ke usai tali dia kenyam FM ya, datit belian ni naruh ini pas untuk menawai ilumung apa na pertemna jalur gemilang atau kami tu lah ya tekep tekep bagi kami selamat tetap kami kami sana ke ino dengar sana tempat dia madang bersiaran dengan lah ke usai tali dia kenyam FM ya, madang nak tidur ke live FB dengan pekin apa ke TikTok ini bunga ni yang tiga tahun lah kami kami sana ke. Ya, ngan mungkin apa aku mah sana tepat dia lepas mata mesej kat live chat. Okey, kebaca mesej-mesej madang yang nak ini sengana ke ya. Tapi dah mungkin apa nyuat tiga tawai kem dia lepas mata mesej chain dah jam telu ora. Freddy Leo, ya Baron Rose dengan mungkin apa Dublin ke baca. Dia pemung kerja yang lecin dah jam telu ora. Dengan mungkin apa Clement Cheng. Selamat tetap dengan selamat bertugas Miko DJ ini dah ini dengar tiga. Tak ini harap sentiasa mangkat dengan bangun tawai dahwa. Tiga tawai bicam-bicam. Tuhan memberkati ilmu. Tiga tawai Clement. Eh, kamu tak cakap pasal anak kamu kem dia kejayaan lah. Selamat tahu hai ni akhir nasin wan ya. Kumpin bisu ngadan jok nah NMR Ryan Ryan's. Ya, tiga tawai. Selamat tahu kumaiko. Oh ya, harap lu dah nak tawai tak kumai kemong sekarang ke. Sekarang sangat tepat. Uko pempek lah dia ke umat-umat dadok dia kejai ngelatau ini. Harap bangun tawai tu lah ya. Kirisan gayang-gayang kang ikam tetau kini bana. Ino tain gaya ya ilu gayang ilu tika umat-umat dadok nak kini nutung tain atau pe undia. Lepas nonton tain ya biar tisan ya harap tu yang tu yang tepat cin umat-umat adok sukat kusing dengan DJ ini lah ya. Okey, dengan dalam beginapa hilu nasib kali ini sengaja ke gaya awang ke pasen bek merek mabun sab kini ya aku mereka mendek cin ukok-ukok dek ca ya kumpin segaya awang ukok kem. Okey, tiga pang kita pang ngeringa dotit belian ni ada yang lanis sengaja ke aking kini lu ngeringa dotit belian cin Musa ngatu nebimbin ya ayat bimbin kini ayat bampa kini. Harap lu dan nak tawai lah ya.

nakapan garun balakuna oa.

Kacung lidung nanurip kacung nganan lidung sungai kasa tunang uang naon naan tekuk nabak natai nabak batang tira depah natai ku bika natai bika oma abaya kolong buah abong bala natai ku ngini natai ngini oma bayi pulung peti tiga kita bakna uap

kana lolong pandang dua bana uap laki tiga kumana kasung ledong na kota uap kin pakie tengye la na onje ketai tepa la wa ja kito yan ja to ya dipaya atenan tama takut dan na takut dan na teka jala nereng laya ba na kasung letong me pana

talo mata ya teka elo nota dalam musabaan dokaan ekali syok loong kerlame panawak lagi tiga nuak lagi dulu pani bajong pada kuda.

sepana bunuhnya matai kado matai kado pepa loro pati di mana on melai kenai di nasi yuk nepa tepo usah harong tenang luang mata kanali yuk loong pangawak lagi tiga kuda.

0: kun pala sabun bulu ja makna uap lagi tiga uap no uap itu enak pon nandang olon la dolo da kuda uap
1: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Yang kau mereka mende kejar yang lekat usai tali dia kenyam merafam yang nyawa tiga tahun lan kau mereka mung senake ya hikam dia mad yang bersiaran yang lekat selamat nak kejar kat tali dia kenyam hilu bersiaran Cina jam telu orang bet jam 6 tetap tau ini na kena jam tepat nak ini telu puluh lemah minit apa jam lemah kita tetap tau ngenoro lepas tepat ngeringa ada tip main asen wak itu hilu ngeringa ada orang senake ya umpah dia ngebicam bicam tu ngeringa ada belian ini naoro. Hi Randy, saya lebih DJ, saya lebih ya. Ngan begina plus ngan ke kumaikam dia tem klub mata meses ka live chat tali dia kenyakina ke mata tok meses tem kina ake nyo tiga tahu la lepas baca meses ka ikam dia lepas mata meses ka ini ya. Ngan begina apa ya tiga tahu lipur mano ya. Tempat tenasi ikam dia lepas mata ya nak like kak tali dia kini kak ini sekarang nak ke Medan Alexandria Anyi BJ pun kini hati kata Mr. BJ Clement Cheng Dublin ke Baja Betty Ali Ido Seling San Lilian Miguel Ma Mix Kelly VK Jessica Bulan Michael Balan Suwata Freddy Leo tiga tahun lan kau mereka mahu senang ke dia kerja yang lah kak usai tali dia kenyam Mira FM. Okey, hangan okey, tiga tawai Randy. Ya, apa mungkin kerja yang lah kak usai tali dia kin tempatan asik dia gaya awang ni sengah nak pas untuk baca gaya awang. Asyo abek jam 2 kita tahu tau ini orang hilu nasik ke ini midan hilu nasik ke Kuching IPU yang lepas rekod cak ato 60 lemah ke Serian cak ato ayah puluh pian Serian hilu nasik rekod yang pengempaulan abek nak inilah ya ngana Semarahan cak ato 60 pian kak Bintulu cak ato 50 pian Semalaju cak ato 56 Mukah cak ato 54 kak Sibu cak ato 54 Sarike cak ato 53 kak Sri Aman cak ato 52 kak Miri cak ato 37 ngan kak ILP Miri cak ato 6 IPU ya lepas rekod ke Inas dengan nakik ya. Ha, jadi nasik kan nakik kusi kumai lumbung lah Inas. So, jam 2 orang. Dalam nasik dah tetap ini jam lemah ke tetap

Oh ya onse rekod ya ake naas kini ya pengempaulan rekod ke IPD Serian. Ya dalam nasib kat Serian ada rekod ya pengempaulan lah dengan ake ya ca atau PN Pulau Cah. Ah nasib pengempau ya lepas rekod tahun ini dengan ake ke IPD Serian. Yang dah kenapa kat Kuching lu nasib ada empaulan ca atau 60 PN berkena untuk kawasan-kawasan dia cala ya peluak se gaya baca ya biun sehat atau apa tidak sehat dengan nakik ya. Dan nasib kali ini kawasan un pulau dua ada ukur ya biun sehat ke Malaysia. Medan ilu nasib pengaduk hinana ke negeri Sarawak ya. Ya okey tiga apa hikam dia bersiaran ngala ka usai tali dia kunya Mira FM nawai kam dia keluar mata mesej ka live chat akik kebaca ke lepas ini oh ngana kita pak pesalah nak sekarang akik kita pak geringa ada tip belian Cina Jeremy Tingang.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okay, terima kasih awak. Semua yang kemung sana kita kejayaan dengan lakak usah tali dia kenyam Merah FM ya. Abang yang tawai suka pemung kejayaan dengan jam ambil jam nak kini. Ya, 44 minit lambat jam lemah kita tahu-tahu. Ya, biarlah saya mesej nak ke live chat kat ini sekarang nak ya. Okey, dengan ini cak info ke kelukusi kumai lumung pasal untuk program nak tusuk vaksinasi anti rabies dengan microchip dengan kena penak lisin kumai asu. Jadi pemuyan ini ya keti siok puluh lemah terbulan sampai puluh enam terbulan ke Nam Leong Senadin Kak Miri ya nawai kumai kemung senaki apa nala neranak tau bulan na puluh lemah dengan 26 terbulan ayah jam pian mempam abek jam 4 kata tau-tau ya. Jadi nam kena pula menawai kumai kemung ini secah info apa ini harga yang yak keti Cina Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS menyalun nasib ke ini dengan gayeng Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak ada ke Tica Pemuyan Sarawak Kenyah Cultural Festival atau SKCF 2026 yang kenadang Cina Cia atau bulan nabi 4 atau bulan nabi N ini ke Pusat Budaya Forum Miri Sarawak. Jadi kumai kemong senake ikam neranak na tau bulan ini Cia atau bulan abe na 4 atau bulan pi N bandaka dok naan main yang ada tikina un bajuan penguman barang-barang kerja ujo, tisa produk-produk tempatan dengan puyan ini ya ida nadang selau lah ya nana Cina terpuluk terpuluk cah terbulan ayah lepas unida buka-buka kedai-kedai ut kaina pakai nyelama kena yam ngan ini cah puyan pa apala suka nasi budaya le kenyah barang-barang kerja ujuk lah orang-orang lepok daya hilu orang ulu jadi penguman-penguman lelah ya aku mai kem dak kelu uman kana ni ok dina ada on dina anye dini masam-masam lah lah ya lau kakek ngeringa dona. Okey hina sekarang dengan kakek ngan Aibe nawai ta bulan aca ta bulan abe pat ta bulan PN ke Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak. Ya, ini ca ya kawasan atau pecah ukok ya ilun asik ya tiga gap se ukok leti program-program beginilah ya. Ha, tan nyukong ni orang sengen akek ya ikam neranak kini ta bulan ca ta bulan abe PN PN pula. 4 tau bulan PN ya. Cah tau bulan ambil 4 tau bulan PN ke Pusat Kebudayaan Forum ke Mirek kini ya. Okey, tiga apa? Okey, mungkin tempat perkenaan awak sengaja tempat ngeringan datik belian ini. Aha, ni cah belian cintu yang kek ni. Mazmur Aran.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kok ya oi tuan, kok ya oi tuan, ni nabi yo ketemu.

0: Inara tandang gokat nyata nena sokat jatu tulat neta nak dan nak anji kelok tera kado tuang kapan nak lo malai tawai oyan gokok.
1: Cukup nak. Ya okey tiga sana ke kami kam dapat mungkin jaya ngelak ke usai tali dia ke nyamir FM kena jam tepat nak ini 50 telu minit 8 jam lemah kita tetap tahu. Ya okey pa ini ca info ya banyak lah nak kalau kusi kuma ilumong pas untuk ca program. Ya program yang tika asap sungai asap belaga ni dengan nak medan tu ilu nasib program nai nemuai birami NNB 2026 ya kenai ya keti kat Dewan Lamin Adat Bangan Kiman Umat Bahas Sungai Asap Belaga nadang Cina 20 cat bulan sampai 23 tahun bulan ayah umat 2026 jadi kadok naan acara aktiviti ya ti inana ko bana konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026 ya peluak si artis-artis tempatan kebaan Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila dengan pekinapa Gabriel Mawan. Ha, ya biar nawai ya penampilan khas pemain sampai umur 22 uman Andrian Anyik Robert dengan Haibir Nawai apa nasi konsert ini live ya live ngebayar FB live YFM Iban dengan Bidayuh siuk 22 atau bulan ayah umat 2026 nadang jam 6 ketai tau jadi kuat ni lu naik ngeramai naik nemuai birami 2026 ya ok ina sekca info ke kusti kumai lomong sana ke ya kira apa ini Tony lu suka bersiaran ke usai tali dia kenya atau ini kemudian lepas mata meses ke live cia tali dia kenya tiga tawelan ku mai kamu ngan kenapa ku mai kam dia kejai ngan ini bungan ke live titi ya tiga tawai ya lipun mano kado alik nak give market tiga tawelan ya okey. Hebe nawe siuk jam 6 nak sengah nakik kuan pengalai lah siuk jam 6 milu ngeringa daw siaran Cin YFM Empan Kucing. Jadi akik kira apa ini tak nak ilu suka bersiaran ya nawai apalah pekuat jaga tiga agaklah jaga tiga pengumalah jaga tiga tirak lemong dengan akik ya ok hello betul lah nampam selamat tahu kumai lomong dengan belian pembayaran akik napai kemca belian Cin Cecilia Julan sawan-sawan kelingai ya ini kena selamat tetap.

tiga buah kenan. Pak Muai Pikal Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidir rias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulih dua kita nimpai tebing sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru benarnya dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sar itu 11/8/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat dengar ke kami Mbak YFM. Nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombang angin 101.3 MHz. Pemegah di Serian, Mbak Kenendur ke Semak. Okey, tunggak ke Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur, Ndur ke Bukai, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur terdiau. Kita megak, boleh dengar ke kami kena website, kena aplikasi RTM Klik, kena Astro Channel 871, pembagian kena Channel My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen Sada Lemai, berengkari pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi, meri terima kasih ngagai Isi atau ke Nancy Tambum, kuda bukulanyo kita, kuda merinang kita dalam segmen rentak ngelari, berengkari pukul 3 ngelari tadi, nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi, ke dia tu, gintir aku, Rajas Booking atau ke RB, bergulain kau kita. Nerus ke program YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi lagu di kena kita berindang ke lemai itu sebenarnya lagunya tadi lagu Ari Andrew Senyalai, lagu ke diberi nama Konsert. Jadi ke dia tu aku mai kita dengar ke lagu Ari Lakuang Adiang gau lagu ke diberi nama Semadi Antua. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Ya, ngarau ke kita udah terbina dengan ke lagu hari lagu yang ada yang gau lagu ke diri nama Semadi Entua. Kelebih lagi kita akan menonton dari berkerita baru terjalai jam ke itu. Ngarau ke sama Jimat serta selamat datang bandur ke dituju. Akan bagi kita akan menonton mulai ke diri ke rumah hari nur gawat jam ke itu. Okey, terus tinggal ke kami. Terus segala sejalan dengan ke YFM Iban. Okey, 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus ke segmen sadar lemah kita ke sekali itu. Kita dengar ke Hello Y Miri begulai ngau pengulah program kami hari YFM Miri.
1: Hai, aku Marina Jara nuju kita ke Benon Driba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalai Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
2: Salam tabi basa, selamat lemai ngagai semua peningau YFM Miri. Nama berita mengkahil Y Miri kita ke lemai tu. Habis berita mana ngagai bala peningau di Miri ya. Jadi padang bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek te berega atau keberungkus 445 juta ringgit. Projeknya sudah dikemenar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansa Malaysia ke-13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah di Pejalaika dalam bulan 4 2027. Nama utai ti dekat berubah. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal megak dekat ditambah, kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 titik. Lalu jematan belepas penumpang dekat ditambah hari 3 ngagai 9 titik. Jadi utai ti narit hati agi. Padan bilun kita dekat disikap mengenai sistem pengatur pintar ngau mayuh agi proses automatik ngau digital. Kebenarnya Miri nyadang mayuh agi penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN bakal Jakarta, Ho Chi Minh City ngau mega Bangkok. Artinya menua Miri nyau majak semak ngau dunia luar. Projeknya dipelabak berguna ketimpuh 24 bulan lalu tembok urung tahun 2030. Jadi peranak Miri pada bilion kita UK seminat diangkat mana tang dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi agi. Ya, berita ke terubah lalu nyingkang agai berita kedua. Empat ikut atlet biar Ari Club Rising High Taekwondo Retex Miri. Dia tu main nama Malaysia ngagai Pekit Taekwondo Wan Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Bala atlet tu ianya Muhammad Alip Aidit, Muhammad Zaidi Idrus, Muhammad Syafirizal, Aspa Muhammad Faizal, Alamah Zahzanani Muhammad Ali, Ngau Mega Kisha Adriana Muhammad Hashmadi. Jadi pekinnya diatur kena 15 ngagai 16 Ogos di Kuki Won Seoul di ngempuruk ke pemain taekwondo Ari Mayuh Bengkah Menua. Empat ikut atlet itu udah berjalan ke latihan intensif kenyau hari bulan 4 tu tadi. Mungko pengerai teknik taktik pekit Ngau Mega nyendia ke diri dari segi mental atau ke runding. Ke pemadu berguna penyerta tu kai semina dekat ngulih kami doa ajak tang peluang kena sidak ngulih ke penelebak bak renggat tau ke tikas antarabangsa. Jadi kita sampai ke empat ikut atlet Retex Miri tu mujur main nama Malaysia ngau Sarawak ngagai so. Selamat lemai ngagai bala peninggal kita di negara Brunei Darussalam ke mendiang ke YFM ngena ATM klik labang lama tau mayuh mega peninggal kita hari Brunei bisa ngatai ke pesan ba Facebook ya. Jadi tu berita mana kau antara Miri ngau Brunei Darussalam majak ditegapkan dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya dipansut ke Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng pengudah nguluk program Brunei Kopi Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Migomo Miri api lama keudah. Ia merangsang rakyat Miri ngambil awaknya nemuai ngagak ngai Brunei lalu Malaysia palanti maneh nuran muai ngau penelaba ti bisi di sediaka. Jadi berbaik ngunya perintah Brunei megak ngelalu ke rakyat miri nemuai ngagai menuanya kelebih lagi berserimai ngau tahun nemuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama Ratu Kaismina dekat nyungkat sektor dagang temuai tang megak merik penguntung ngagai ekonomi kedua pihak. Miri ngau Brunei semak bak garis antara menua semak dalam kawa bersawup nyungka industri dagang temuai. Berita ke penudi bahawa hilawai miri ke lemai itu Sarawak dia tu benua muka potensi baru dalam sektor bertanam tupik dengan projek pemungka nanam padi premier di Kuala Barat miri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke muja projeknya nyata ngayan ke teknologi moden boleh dikena ngeremai ke pengawak nanam padi nyengkau mbak kandang tanah kerapa. Perkara tinarik hati padi ke meruan boleh terus mansut ke Asia pengudah diketau ngau nak ibuah di tanam baru. Lalu ngaunya ia bisa potensi ngurang keungkus ngasih ke nyentuh 50% dari dibanding ngau cara konvensional. Perintah Sarawak megak meramu dekat ngeremai ke teknologi tu ngagai sekedar bidang potensial bukai gelimpah hari ngenegap ke pengawak mansik ngau University Yunan. Pengawak tu dikarap ke ulih nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke berpanggai bak import serta ngenegap ke pengelikun pemakai Sarawak. Padi Saka di Tan Lama tau ke padi Premier Siti cara ti baru Siti Singkang nucu pengawak bertanam tupik menua Sarawak Jemahila. Jadi projek pemungka nanam padi premier di Kuala Baram tadi peningah ngujung ke hilawai miri kita kelemai tu. Pulai baru ngagai YFMD Kuching. Selamat lebay. Bye-bye.

Ya, Ricky L. Ngau lagu kenderi nama Rami Sekula. Jadi, dengar pukul 6.30 lemai bakal selaman door kami natai ke pesan berat atau ke Jaku Gerah, KBC diterima kami bak YFM, KBC dianjung bala peningat kita, bala kaban kita, bak email, ngau WhatsApp kami, okey? Nya pukul 6.30 lemai itu lagi. Jadi, Siti lagi lagu sebelum kita sebenarnya aku kena taik ke pesan berat. Jadi kita dengar ke lagu hari Embu Joy hingga lagu dangdut Dara Lawa. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemang YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus, saya gulai sejalan ini ke segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 2/11/2026. Jadi macam pesan berat ke BC diterima kami bahawa YFM Iban ke lemai itu. Okey, pesan ke BC diterima kami bahawa email, pemikiran lumur WhatsApp kami. Okey, pesan ke terubah tu, pesan nyata sulit bahasa datai dari Peter Juman atau ke Peter J. Madah ke diri dari rumah penguang sila satu SLDB sekerang skim engkelili. Jadi madah ke pengawal nyata sulit bahasa Niang Teresa Jinam anak kasih. Okey, kena 15/08/2006 ini hari 6. Pukul 10 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan ke jauh atau ke semak ke lebagi kengelalan niang tu. Okay, bernama Gina Menakasi atau ke Indai Peter Juman.

Ya, pengawal ngetas sulit itu tadi kena 15/8/2026 yang hari 6 pukul 10 pagi. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Peter Jempu kena umur 014-634-687 kosong. Okey, jadi nyap pesan ke terubah kelemah itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu peta pesan kita sulit datai Ari Josephine Dujung atau ke Indai Jeluar. Mada ke pesan nyata sulit lalu berantu keniang Indaya yangnya Jeraba anak Sambang tau ke ini Jelua. Jadi pengawal nyata sulit tu dekat dintu baru mas Simon ulu DJ Selangau kena malam hari 6 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke diau ba batang DJ batang bawah DJ Tamin batang muka nangnya wah ulu muka. Okey, kamu melayan ke dia bak nanga duat, sungai weng nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, pemegak kamu melayan ke dia bak batu 8 sibu, batang julau, ngau sepemanjai, jalai ulu DJ Selangau. Okey, jadi madah ke semua dipinta datai, ngagai pengawak ngetas sulit lalu berantu niang Jeraba anak Sambang takai ini Jeluar tu bunyi kaya disebut tadi baru mas Simon ulu DJ Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Jospin takai Indai Jeluar kenal umur 011-2993-3770 tahu ke Runai tahu ke Indai Nggi kenal umur ya 011-1986-2611. Kita megah tak bertanya, tak ke telefon ngagai nyalung, tak ke apa nyai. Kenal umur ke bisi ditinggal ke itu 013-961-1210. Okey. Jadi pesan ke sekali itu, pesan Ari Ali anak Adiang ngari ke Sidas Biliak, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang apai sedaya ianya ada yang anak entai. Jadi pengawal nguan ulit kena malam hari 6 15/8/2006 lalu pagi hari Minggu 16/8/2006 diatur ngetas sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan ke dia ba Pulau Dudung Pak Senibuang Durian kapal belayan di Suang Penasu Rian Lusiang Banyuak. Okey, pemegang rumah Jana Batu Matup Julau, pemegang kepulayan ke Dau di Skuau. Ngau semua kepulayan ke boleh disebut ke magang, ke ngelala niang anding, anak entai atau ke apayali, dipinta datai ngagi rumah Monica Giri, Sungai Sepau, Jalai Stabau. Okey, penerang ke Silia kita tahu bertanya, tak bertelefon ngagai Ali anak ading, ngenal umur 011-1870-5140. Aku nyebut baru. Okey, Ali anak Adiang kenal umur 011-1870-5140 tau ke Saban anak Adiang nombor telefon ya 014-971-9334. Okey, pesan ke sekali itu pedinya pesan ngetah sulit. Pesan kita sulit tu datai Ari Saka anak Ungah madaka ngeta sulit Indaya Dayang anak Kalum. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 22/8/2026 nyari 6 pukul 1 pagi baru Masaka Jalai Selangau Mukah. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kepulayan ke dia ba rumah Jimbun Megau Temesu Atas Ngau Temesu Baru. Kemulayan ke dia baru rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin. Kemulayan ke dia baru rumah Andau, Rumah Seruji Liuk, Rumah Tan Liuk. Kemulayan bak Sebuluh Ngau Liuk. Okey, dulu Mukah. Kemulayan bak Kenawit Ngau Debak.
pemegang nuju ke Melayan ba

Ayan Ulu, Pasai Siwang, Ngau Rumah Bada. Okey. Nadim terang ke Silia, kita tak bertanya atau bertelefon dengan anak niang. Hanya lin anak ungah. Ngenal umur 019-951-6169. Tak ke rata anak ungah. Ngenal umur 014-951-9576. Okey. Jadi, nyak pesan ngetah sulit. Ke BC diterima kami kelemah itu Bak YFM. Jadi peningat sebelum aku macam pesan ke Bukai, kita ngetun lama, kita dengar ke Siti lagu. Okey, mari kita dengar ke lagu Ari Urai, ngau lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Okey, terus segala sejalan ngau kami YFM Sadalamai.

Okay, dengar terus maca pesan berat Jagurah KBC diterima kami bawa FM Iban Kelemai itu jadi pesan ke sekali itu datai hari tuai rumah Sambau nanya entulang mada ke Indai Lucy tau ke Moni Ananang tau ke Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 2026 jadi mayangin tu belum mayu kena malam hari 3, 12, 2008, 2006, lalu dekat Danjuang, kena pagi hari 4, 13, 2008, 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke Diau di Miri, Long Banyo, Bukuang Pelasu, Aur Bangat, Duri, Remabuang, Luban Ulu, Buyuang, Tisa, Temelan, Kaban Melayan ke Diau Barumah Panjai, Melayu Ili, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, Tauka Kepulayan, kedulai disebut Kemagang, di Pintar Ratai, ngagai rumah Sambau, nanya Entulang. Okay. Jadi penerang ke sini, kita terbertanya ngagai Lucy, ngelalu umur 011-1403-1366. Okay, kita mungkin tak bertanya ngagai Sika, alamur Sika 011-2999-3343 atau ke Brenda. Jadi lemur Brenda atau berdengar 019-849-3293. Okey. Lalu pesan ke sekali tu pesan datai Ari Gurang anak Ais madaka pemati. Apa ya Ais anak Adam yang diniang tu udah nadai kena hari 1, 10, hari 8, 2006. Lalu dekat din tu di Senggai, malamanya baru macun di. Rumah cudi, Jungan, Pasar Nanga. Kena 12, hari 8, 2006, hari 3. Lalu dikubur, kena pagi hari 4, 13, hari 8, 2006. Bak pendam Munggu Lengkuang, Jalai Bebangai Sepawah. Akhirnya di pesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia bak berbangai kibak. Selulap, Serian Ulu, Berbuling Atas, Pasar Atas. Okey, pemegia Serian Ili, Ngau Bengang. Pemegia kemulayan ke dia bak Dabuk, Puk, Nanga Buai, Melanjan Layar, Belingian, Nanga Ajau, Kaki Uang, Ngeranjik, Semumuk, Baru Atas, Nanyaban, Dua Buah Rumah, Luban Ulu Ili, Setambak Ulu Ili, Merdang Gayam, Ngau Lumut, Setutung Lama, Pemegat Kepulayan kita di Kuching, Sibu Miri, Ngau Bintulu. Okey, penerang ke siliat kita tahu bertelefon ngagai anak ia Gurang. Di Lumut pun Gurang tu, 019-338-6490. Okey. Ya, pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit data dari Mesah Anak Renggi tak ke Indah Induk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang laki ya undi anak gemam tak ke apa Induk jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bak sebukut tak ke lutung atas baku miri kena malam 15-08-2006 hari 6 nguan ulit lalu pagi 16-08-2006 hari Minggu ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan ke diau ba rumah Nanang Temajai Ulu Anap Tatau Lutung Atas Sekalunia ngau Selepin lalu nuju semua kebelayan kengelalan yang undi anak gemam takut apa induk tu. Okey, jadi kita semua di pintar ratai ngau pengawak ngetah sulit tu jadi petang kasih lihat kita tahu WhatsApp, tak kira telefon, ngagai anak ya. Risien, nombor Risien tu belinya 017-806-0647. Tak ke Naja, kita tahu bertanya ngagai Naja mega, ngelumur 013-883-0615. Okey. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulis serta muai yang terbalu. Pesan tu datai hari 10 Hana Geman. Madah ke pengawal muai ulit ni yang menyadik ya.
undi anak gemam atau ke laki mesah anak renggi atau ke apai Harrison. Okey, jadi muai ulit atau ke ngetas ulit tu kena tumu pagi hari Minggu 16/8/2006. Jadi balai ke jauh di pintar datai kena hari 6/15/8/2006. Jadi kebelayan di pintar datai ngagai simpang lawang bakuang miri. Jadi terang ke silia kita tak bertanya ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Harrison anak undi ngelalu muat telepon kebisi ditinggal ke itu ianya 017-806-0647. Okey, jadi pesan tu tadi dituju ngagai kebelayan. Kediau ba ulu anak tatau, ba sangan tatau, ba selangau muka, pemegang kaum lain kediau di Miri Bintulu, Sibu Kuching, serta ba Serendur sediau, kengelala ni yang undi anak geman, atau ke laki mesah anak renggi itu, okey? Jadi nyam tadi pesan muai ulit ke bisi diterima kami, ba nombor WhatsApp kami, YFM Iban. Okey, jadi lagi macam lagi sempat macam dua itik pesan untuk dengar. Okey, pesan tu diterima dari Agnes anak Kemarau atau ke Indai Manda hari ke sebelah silik. Madah ke pengawang ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang apai sidaya Kemarau anak Ilu atau ke apai Betty. Jadi pengawal tu dekat dintu kena lemai hari 6/15/2006 pukul 7 malam ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Muka tak ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi pesan tu dituju ngagai ke wilayah ke dia ba durian, julau, rasau batang igan, bungan batang igan termesuk dua buah rumah Bayan Ulu ngau Sungai Asan. Okey. Ngau semua ke wilayah ke dulu dirintai ke magang di pintar datai ngagai rumah Anggit. Jadi nyawa tadi pesan dari Agnes anak ke Marau. Untuk pesan email kami untuk dengar. Lalu Siti lagi pesan ke penudi ke lemah itu. Pesan datai Ari Belister anak Sujang. Ngau Gini anak Sapit. Madah ke Ari rumah Rangga Sungai Tenggak atas B. Madah ke pengawal ngetah sulit anak ya. Fredelina Melda anak Belister. Takke Ucuk Sapit anak Anggum. Okey, kena 15/8/2006. Ini hari 6. Pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah Atas B Kelasin Undup Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pabayan ke dia bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Kelasin 3 buah rumah, Engkeramut, Pungguk, Radau, Entawa, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh, Entajum Tatau, Pidek Sebuti, Meraka Indonesia, Sebujuk. Okey, kalau yang kedua, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayih, Ngau, Sebangkui. Okey, Ngau, kalau yang kedua, Batu Suriaman, Kucing, Bintulu, Miri, Ngau, semua akan boleh disebut kemagi ameh. Jadi, penerang ke sini, kita tahu bertanya ngagai Belister dan Sujang. Lemut telepon ke ditinggal ke itu, ianya 010-581-5377 atau ke gini anak Sapit dengan umur 019-453-8779. Okey, jadi nyamannya pesan berat ngau jago gerah ke bisi diterima kami kelemah itu ngarap ke pesan yang tadi terang di dinya kita semua. Okey, jadi pukul 7 lemai maka selama undur kami keluar ke program Aram Mansang. Jadi tentu kita terus segulas jalan dengan ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter ke lemah itu ngau lagu ke diri nama Ndak Oleh Sawut Ku Tanya. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

0: Bagi semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: mayari ke bala angat ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bab program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ninga kerana aku dengan siku usahawan ke bising adu projek nupi ikan di pegua untuk dijual, dikena nambah ke penatai pemisi, ianya Encik Jack Lee, hari 218, lot 927, AL01, Serian Town, 94700, Serian, Sarawak. Dengan itu, aku ngelukkan wan Encik Jack Lee, ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
5: Hello everyone.
4: Eh, nuan kunci ngobala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di keturubah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tau. Permulaan dia.
5: Okay. It's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Hari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak. And sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture, tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business, and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming. And then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponik tentang sayur. So we have to build the ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponics system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
4: Okay, pada tahun?
5: Pada tahun 2020, I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan, saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya, yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambah ikan. So saya tambah sampai 2,000 ikan, 2,000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now, saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
4: Tu. Nakak kerja tahu ulian Nuan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah mesain do alai projek Nuan.
5: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
4: Okay.
5: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
4: Okay, 100 ton.
5: 100 ton.
4: Ah, 100 ton. Oh?
5: Ya, 100 okay, ton. That... Oh, kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
4: Okay.
5: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
4: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang Nuan serta ulin Nuan madah kebuah Nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
5: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
4: Okay.
5: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan?
4: Okay.
5: Itulah pasaran mesti mau mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
4: Kau dah daripada Nuan tadi penyampau masa projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia Nuan maya ngatur projek tu. Ulian Nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia Nuan maya berjalan ke projek tu.
5: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
4: Okay.
5: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan.
4: Okay.
5: Dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
4: Okay.
5: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas.
4: Oh.
5: Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
4: Okay.
5: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
4: Okay.
5: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we to find way to to adjust the parameter. Tu pH terlalu
4: acid. kali
5: exit ke ataupun apply ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan, memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cobox, tong ice untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk ataupun bila tu restoran dia mau ikan.
4: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa, Brad?
5: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas, kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Kedai kami orang ada satu outlet di Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, orang lokal dia datang, dia beli.
4: Okay, Mr. Jekyllis, waktu pengawal projek dupi ikan berpeguang bakal kedai dunuan dia tu, sehingga menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak kedai tu?
5: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
4: ringgit Malaysia.
5: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set out the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set out. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau ikan mau makan. Itu baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk tu sells our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang keduli hari hasil projek kedai aduan Datuk dalam kandang sebulan?
5: Every batch ikan memang dia ada size-size yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, ha? Masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, ha? 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah, ha? Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Seria ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
4: Di ni indoor nuan nganjung atau kenyua ikan kali tupe buat peguang hari hasil projek nuan tu tadi.
5: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi tu kilang. Macam yang kami orang sini, Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise in Berhad. So also our partner. So our fish pergi to facility kami orang. So proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
4: Okay.
5: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 1 kg.
4: Okay. Untuk yang sudah bersih punya
5: bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
4: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapakuang kena dijual nakak ke Datuk.
5: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
4: Okay.
5: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
4: Okay.
5: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
4: Okay.
5: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
4: Okay.
5: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
4: Okay.
5: Buat sharing kerana ada generasi yang baru. Dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing, sharing. So mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa ada lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
4: Okey, soalan seterusnya Mr. Jacqueline. Nama Julatin Wan Jemai Harila dikenal germai ke agak projek ke Diadon Wan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh agak.
5: So, saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So, ikan sudah ada. Mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana. Dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang apa, kasam kah apa. So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
4: Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ujung bala peningah kita yang ke Bendoang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual bakal Nuan. So,
5: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI kah, IoT kah. So kalau mau berbulan ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya mesti on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang macam yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Kesabaran mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jabatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga, ada supply. Itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Boleh you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
6: Okay.
5: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
6: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peningkat kita tadi.
4: Kami dari Unit Radio Indo-PS Petanam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, lepas mereka awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan awak peningkat buat program Aramansang. Kita ada ketemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam baik balap ninga keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai mesej warap tanam petupik ngabumai. Terima kasih.

Selamat lemai, dia tu kami nak bawa ke berita lemai 11/8/2026. Jadi terbatu batang berita. Hasil minyak sawit mata, Sarawak merekod ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ketembu. Hari ti kemarau sertangat seliah ke pengawak Nunu. Jadi, nyak batang berita, lalu datu isi berita.

Sarawak hasil ke 22.2% sari minyak sawit mata MSM tidak keluar ke Malaysia dalam tahun siti kemari hanya bisi 4.5 juta tan. Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Datuk Sri Nuraini Ahmad mendaki penyampaunya endang sekedar hari 20.28 juta tan minyak sawit mata tidak keluar ke Malaysia dalam tahun siti kemari, artinya nambah 4.9% entah dibanding kenggau tahun kedulu agi arinya. Sarawak megang rekod ke pemansang hasil minyak sawit mata ke pemadu nyulut di Malaysia lalu ngujung ke Sarawak. Jadi sebengkai hari benua ke pemadu mayuh mansut ke hasil ngagai industri sawit di Malaysia serta ngembuhan 1.66 juta hektar kebun sawit. Yang mansut ke perkara itu dalam teks jaku ya ke dibaca Chairman UPIS Minyak Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Othman Basha bak pengawak berjadi seminar pengawak ngeluar nyarap rampak benua ngau pemanah hasil minyak sawit 2026 di Kuching. Dalam teks jaku ke sebaga, Datuk Sri Norani madah ke pengawak tidak jalai ke edisi ketiga Kod Amalan Baik Penghilangan Ungkup Kilang Sawit COPM nya endang dikena nyawup kilang ngangkat ke standard penglikun pemakai. Atur juga dekat nyadi ke jalai dikena nyaga pemanasil, nyaga rampak benua ngau penglikun kerja kelimparit sama mekuh katur dikena ngurang ke tedah ariutai ke dihasilkan. Nambah kenya, COPM megak sama udah diaku hari baru program jamin penglikun pemakai BAUPIS Menteri Pengerai. COPM dekat nentu ke minyak sawit Malaysia semampai nitia ke standard antarabangsa. Tahun siti kemari, Malaysia udah nyual minyak sawit ngau hasil minyak sawit dibungkus 112.43 bilion ringgit. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengakap aku nado baru. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengarap bukai di Sarawak SUCT dekat majak negap serta ngeremai ke mayu bengkah program nengah tulung sejuta ringgit ke diberi Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Sugam

mereka dalam tahun 2015. Ngagai tahun 2026, sila sudah berjalan ke 26 program timungkur pengawal pengasih, pengawal jalan pengharap, pengawal timur bantu ngagai sekolah mission. Yang maksud ke Jakarta di Kuching, bak pengawal Nur Petros nyerah ke tulung sejuta ringgit ngagai SUCT. Kerjasama perintah ngau komuni luar nyap guna benar dikenang ngemansang ke industri kreatif di Malaysia. Tuai Pembagai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fadzil mada ketu berguna benar dikenal nampak ekosistem industri ditembuk serta boleh bersemekih hanggau mana. Perkara ti bangsa tu megak oleh nyaup nyelih ke sida ari tibalat berpanggai bak perintah. Anwar Faris Fadzil mansud ke perkara tu udah tembuk sesi Fireside Chat Forging the Digital Future di Kuching. Berjaku bab mahu kesebagai Tuai Pemesai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Dato' Sudarnoto Osman mada ke industri kreatif di Menoto agi barenggat pengawak merambu ngau ngemansang. Raban pemegu industri kebisi Pontesi Megak berlabuh dianjung ke menua-menua luar ngambil kesidak tau merti ke ekosistem ke bendar industri kreatif ba menua-menua maju. Berbangunnya Borneo Animation and Game Festival BAG Fest 2026 dekat diatur di Kuching berlabuh hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 tu. Pengeraminya disadang oleh mansud kasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi yang nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ting mansang ke hap pematih. Terdekat ngagak pengeraminya nyadi pelasar ke pemaduk manah dikena mengubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil tulis diperdagangkan. Pengeraminya di keterubah kali diatur UPIS Ekonomi Digital Malaysia dengan UPIS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama dipasuk pemegu industri filem animation antarabangsa. Kita diatur benar-benar ke berita lemai hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terus ngau berita kita ke lama itu, sebun asap di datai ari menobu kainya sebengkah riutai tinggal suah angin di menotu nyadi kamah. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngoram Pak Menua Datuk Len Talif Saleh mada ketu berpuan ari kuing ribut timai sebun asapnya ari menobu kai. Hari timajak kemarau kenyau ari bulan 7 tu tadi megak sama ngujung ke penanggul tu tau nyadi berpuan ari pengawat Nunu tidak kerja orang bak sekedandur. Tegalnya Datuk Len madaka perintah deka majak mata ke utai tinyadi alai dentu ke utai ke patut dikerja nangkan kenya. Tu nyeng kaum jalai katur undang-undang ngagi orang toka company ke ditemu ngerja pengawak Nunu. Datuk Len Talih mansut ke jakutu ngagi parung berita di Serikai. Berbangunnya, Kaban Parlimen Sita Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab ngingat ke Mansia Mayo ngejaku tindang ngasuh sidat Nunu jam ke dia tu. Hari itu kemarau setengah jam ke dia tu tau ngasuh api mudah nyerarai setemar dirarak lalu perkara tiban satu megak tau ngamah ke angin. Yang madah ketajapan sebun asap ke malut Sarawak jam ke dia tu ndang bepun hari penusah kampung Angus kenyadi bab nubukai ti berimbai tang pengawak Nunu bab nubu megak patut dijaga. Sebun asapnya ukai semina tau ngasuh orang berasa nan nyamai tang megak tau ngerosak pengerai Mansia Manyuah. Berbangunnya hari di Sarawak di pelabak kemengkang kemarau setangat nyentuk kari lima tu. Direktur Office Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim mada ketu nangkan kekui yang ngau penungak monsun barat daya kelimpah hari gaya hari El Nino. Puput angin ke dia tu ngau pemayu kanandur tiangat bak menua sepiak tau benar ngujung ke sebuah nasab datai merakak ke menua tu kelebagi ngilah ke barat ngau selatan Sarawak. Jam kedua tu kucing Yau Suryaman dan sama dalam kategori gumbang tahap 1 inya ikas berjejaga. Nanti berlalu ke report Aripalan Meteorologi Khas ASEAN atau ke ASMC 309 niti kanandur ke angat bisi ditemu di Kalimantan. Lalu kanandur ke angat di Sarawak Ngosabahnya Kak Semina 12 iti aja. 11 kena menua di Sarawak ingin rekod ketika pengamangin IPU.

Tina Manah Kep Ngerai urung pukul 3 ngali hari tadi. Penerang ri sistem pengurusan indeks pengamangin APIMS ngayan ke stesen pengemata gaya angin IPD Serian ngerikut ke IPU 189 atau ditangkan ke Semerahan 169, Kuching 166, Ngau Bintulu 159. Mukah Ngau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155, lalu tiga kena menuati ngerikut ke IPU 154, ianya Seriaman Sri Kai Ngau Sibu. Berbangunnya Miri ngerikut ke IPU 148, lalu ILP Miri ngerikut ke 121, Kapit Ngau Limbang sama ngerikut ke IPU, Baikas ke Jalan Pemerosi, ianya 79, Ngau 73. Siku induk tuai umur berbadi nyawa pengudaya ke ditangkap baya lebuh ke ngigak tekuyung bergulai nyawanaya basi di sungai di Batu Niah. Penusahnya di pelabak kenyadi pagi tadi, lalu pis bomba nerima gangau pasal penusahnya urung pukul 11.26 pagi. Lebuh ke ditangkap baya mansa ianya sambai anggah ke umur 78 tahun diriput ke benua dalam perahu. Penusahnya endang bisi daripada anak yampu diriput ke benua baai sungai. Baya itu diriput ke ngirit mansa kira 10 meter penyawa sebelah ting lepas ke ya, pengudah ke dalam 4 orang ke diau bandurnya. Niang tu udah diserah ngagai polis ngambil ke utai dipatut oleh di pejalai ke. Sedang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Hasil minyak sawit mata Sarawak ngerikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nempah ekosistem industri ke tembu. Hari itu kemarau setengah diseliah ke pengawak nunu. Nyanakan berita kita iklima itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Jonathan Giri, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Okey, terima kasih mendengar Lemai Lagi Terus. Segala sejalan ini ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM Lemai Ridua 11/8/2026. Okey, jadi kita baru dengar ke radio, selama dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang Tungak Keserian, kerana luar kesema. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta buat dor-dor kebukai, bakal di Streaman, kita ke diau di Betung, di Lewantu kini, okay, di Serikai, di Sepau, Tungak Keseratu kini, di Pakan, di Kenawit, di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang di Miri, di Bekenu kini, di Miri, di Negin, di Limbang, di Lawas, serta Bandur Kebukai, bahkan di Sabah, di Brunei, Kalimantan Barat, Indonesia, kita kedau di Semenanjung Malaysia, di Menua Luar. Selamat tinggal ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okay, Hagib Kulangi aku, Raja Sebuking ke Lemai tu. Jadi jam kita kira lihat tu pukul 7:47 minit lemai. Nama-nama pengawal kita jam kedai tu nyangkap isi sekedar kita tanya benuang bertunggak dengan terus pilih benuang makai kini jam kedai tu sambil ingat ke radio. Okey, ngerak ke makai ngocik kenyang nyangkung pangan diri mana kebagi nyangkung aku buat konti jam kedai tu. Okey, terima kasih benda lawan terus segala jalan dengan kami YFM nang ya 24 jam merindang kita semua. Okey, haram teringat ke lagu ke sekedar itu lagu Karen Libau ngau lagu Besra Ku Pati pemegang isi lagu Bungai Pinang lagu kini baik Ricky Anderson. Okey, ngarap ke kitanya terus terperindang, terus ke pengerindu hati kita, dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang dengan hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimbang dengan hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ya, terima kasih Brinya. Lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke segmen Sada Lemai YFM berengkari pukul 6 lemai tadi untuk ngagi pukul 9 malam celagi. Jadi pukul 9 malam hendur kita ninya ke berita atau ke utama 9 malam. Okey, ke ditabur hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi Brinya pukul 8:30 malam tu lagi Nur kami ngeluar ke program Maya Nasal. Jadi ke malam tu lagi kita dengar ke Maya Nasal Ramban, okey. Ya, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu ke sekali itu berdengar. Aku mai kita berhati ke info tu untuk ngenang berkawal ngau Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet di Nyulut ba Sukma, lomba ngumain Sukma ngau para Sukma Selangor, okey. Jadi premier madah ke penerang bekau ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekit lumba ngomainya tembuk diatur. Jadi mission keterubah kontijen maya tu inya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar ngulih ke pemujur gelar champion ke di tempat maya tahun 2024 subak. Jadi koya pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebu berpekit. Jadi tuai rumah aja tamegak lebu bukit bandur ke bukai tak ke negeri ke bukai. Jadi premier mansut ke jaktu maya berjadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontingen Sarawak terikat ngulut lumbang main Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, kediatur di Kuching ya pengawal nyerah ke menira tu. Jadi kontingen Sukma naga tau tulis ke 75 IT medal emas lalu kontingen para Sukma netap ke target 70 itik medal emas. Ha, jadi nyang nang berkawal ngau luma ngomain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, jadi peninga mai kita berhati ke info ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi tunya tadi setiap program terdiatur YFM YFM Iban, YFM Bidayo, pemegi Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah. Okey. Nai Nemuai Birami NNB 2006 tu, dekat diatur kena 21, nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Berenggari pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 10 malam. Okey. Jadi mayu macam aktiviti, atur pengawal diatur dalam penglama 21 untuk ngagai 23 bulannya. Okey, kediatur Bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga. Jadi pengawal pemerintah atas panggau, okey, penanyi ke bisi merindang kita main tu bisi Rosiana Urai siku penanyi berbangsa Kayan. Okey, adanya bisi penanyi ke berbangsa Penan inya Joli Jengan. Roslina Bilung penanyi ke berbangsa Kenyah. Okey, ngari ke komuniti Iban, tak ke bangsa Iban, Warok, Ngau, Mawat. Okey, ngari ke komuniti tak ke bangsa Bidayuh, bisi Rozimila, Ngau Siku Agi. Nambiak ke umur 12 tahun. 12 tahun, inya nambiak ke landik bermain sape. Inya Adrian Anye Robert. Okey, jadi inya ngenang berkawal ngau pengawal pemerintah atas panggau. Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, munyikan pada aku tadi program itu dekat diatur berengkah 21 nyentuh ngagai 23 hari bulan 8 2026. Jadi kebenaran sebenarnya mayu macam pengawal kebukai kelimpari pengawal pemerintah atas panggau. Okey, jadi yang tadi kita ke diau kembali di Sungai Asap Belaga. Okey, tau ke kita ke Benung anehnya ke kami kita yang tadi katanya nang ya orang Sungai Asap Belaga. Okey, nada salah maya tu kita minta permisi kini. Okey, minta permisi kami kita sama Brami pihak menjaga kuneh sama Brami ba Uma Baha ba dewannya. Okey, Sungai Asap Belaga kena 21 nyentuh ngagai 23 bulan 8 tu ilah. Okey. Yang jadinya ngena bekau ngasi tarif ngawak ke diatur dalam bulan tu meh. Okey, bulan 8 tu 21 nyentuh ngagai 23. Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey. Jadi peningnya udah tu lagi kita dengar ke program Main Asal Ramban. Lalu tu meh ngujuang ke segmen sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi bertemu baru aku bergulai baru ngau kita, bergulai baru ngau kita pukul 11 malam tu lagi. Nyentuh ngau pukul 12 tengah malam dalam program Galeri Artis. Jadi program Galeri Artis di tabur kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 nyentuh ngau pukul 12 tengah malam. Okey, jadi temuai ke malam tu lagi. Bisi Igu Anthony. Igu Anthony tu nanti kita selalu dengar lagu ya, lagu Meligai Pengerindu ke selalu mega dimain ke kami atau ke di tebah kami bawa FM lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu. Jadi malam tu lagi aku mai dengar ke Randau bergulai dengan Igu Anthony dalam program Galeri Artis. Okey. Ya, jadi kita dengar ke lagu dari Chris Tingom ngau lagu Tebak Duri Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami Sadamai YFM Segulai Sejalai.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depan.

tiao na wa de pungo de kunawa.

Daru aram kita bumae ki tangkae langayan namae ige jantao tangagae aku langaya darae kanto aku deki tungau kita maharna asa aga duai papao mule hakade barani ati mata de mansao jari aka kitao mule hakade mai aka marao e pana pana apa ne kapa mata

Abaku baju nyam nyarok dasiku haram kita bumae

ยธรรมทิ้งยามยามปัญญานุไงตาวนุนันมาตาหากาดันเอ

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Ayah ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Pan aku ke bulan hari acan ya. Lagu dikenang pun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau. Jadi malam hari 2 tau kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ini kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Pihak muka nak ngira kita ke di rumah. Angka baru nak ke diri ya. Rupiah muka kita ke benong kawak ke malam tau. Selamat berjalan ke pengawal. Harap ke mujur ya. Berjalan ke pengawal kita. Jadi jam ke terubah. Ngau kedua pemerindang malam tau lagi peninggal. Kita bergulai lagu peminta jauh malam. Lalu anda ingat ya pukul 11 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program galeri artis bergulai dengan pengeluar program kita DJ RB ke malam tu lagi ya. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pemerina malam kita ke malam tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita. Lebih lagi ke basic diterima ba Facebook ke YFM. Kita berperinan dulu ngau Siti dua lagu berdawa aku macam pesan ke malam tu. Hari Ika malam lagi muda.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, hari Heli ya, baru kira lagu dikenal merindang kita ke malam atau peninggal ke mendiang kawak merindang malam. Angka ngasai ke cukup hangat malam tau ya. Laban seminggu lebih tau hari kita ke nadai hujan. Lalu ngujung ke bersebun mega ya. Hanya dikenang benua kita ke benua bersebun ke dia tau. Naka pukul 6 lemai tu tadi ya, baca IPU tahu ke ikas pemersi angin apa sekedar kanan dur hanya kalau ya serian ya ngerikut ke IPU ke pemadu tinggi 190 lalu di Semarahan hanya 168 di Kuching 167 IPU di Bintulu 159 di Seri Aman 157 di Samalaju 155 di Sibu mega 155 ya ngam mega di Seri Kai lalu di Mukah 154 IPU di Miri 142 ngam mega ba ILP Miri ianya 115 IPU ya. Kalau ya IPU hari baca 100 untuk ke 200 ianya hendak manah ke pengerai kita ya. Jadi pak gaya hari kita ke bersebun untuk peninggal harap ke samanya ke pengerai kita empu nanti kita ngasai ke habis penanggul buat pengerai batu wak kini atau ke pedih mata atau ke bisi ngasai ke sendak sepul. Dan nak nganjon diri berobat ke hospital ya, atau ke klinik ke semak ngau kita. Kayaknya tadi ngelansak berkawal ngau baca IPU naka pukul 6 lemai itu tadi apa sekedar kanan dor ya, di menua kita ya. Harap ke sama-sama

hari ke persepuan jam ke dia tu. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke bisik ngelawak Facebook YPM ngeratai ke peminta ke malam tu. Merisa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subak jadi nucu semua peninggal YPM ke malam tu. Angat amat di menua miri kau ya. Okey, lalu pihak muka Serianti dekat berperindang kau lagu hari Anderson ngalai anda bersemaya ngambil nuan. Okey, lalu pihak muka Fiona Ina ke malam tu hari Taman Sri Jaya Sri Aman hanya dia dekat berperindang kau lagu hari Lizwita Bajik Tuai lagu Tok Koya kena merindang sida ini ya di rumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung betul bala kaban Facebook Koya ngarap ke agi ingat kiam eh Koya kayaknya hari Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman. Okey, lalu pihak muka jenis tulang ke malam tu dekat berperindang kau lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau jadi merindang pala kaban sigat dia aku ya sida Rasputin Kawung Andy Hassan Jackson Abid Edmund BJ Jetau Iman Sedau Kate Jason Apa Ima Jelai Brindan Hendri Kuyu Ichi Tum, Wesley Amis, David Bansa, Jimbun Brenda, Delton Nyape, Hel Pridi, Daniel Anding, Daniel Juan, Buyuk Manggai, Nikel Lang, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Tep Jingep, Anhu Mam, Owen, Gracie Papa, Stanley, Ngau, malah kaban ke buka yang ke malam tu. Lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu kemarau ku ya menua kami serta bersebun ku ya nyau ke Selampur menua kita di Sarawak tu ya angat ngau muka bersebun jam ke dia tu. Lalu pihak muka Nora Piling hari batu ni ya jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari tudi ku ya bersumpah masuk neraka lagu Nucu Serinti ngau nita sapit kandau ba seloi sebuti ngarap ka seduai bisi ningam ke malam tau ko ya. Lalu pihak meka Boniface IP hari selepin dekat berperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan merindang Rengga Sengga Denis Lani James Sanyau Guru Besar Radin Jayan Tuan Rumah Higang Paimo Solomon Pagang Frenius Nuju Serat Serumah Pak Rumah Dangat Ulu Anak Tatau Pak Selepian Tengah Ngau Dibintulu Mirin Tulang Bakung Balaisan Pak Semuncan Ngau Muka Pala Kaban Ka Bukai Meh. Okay, lalu Nita Sapir Kandau ke malam tau hari Seloi Sebuti dekat berperindang kau lagu hari Jespin Jalin Ubai merindang sida Sri Enti Maria B ngau menyadi ya Nora Piling ngarap ke terperindang ku ya. Okey nyak meh sekedar hari peminta hari peninga kita ke malam tu udah terlagi aku nampung maca peminta ke buka ya itu lagu ke dipilih Kennedy Amal ke malam tu lagu hari Ricky Anderson lagu lama aku sobat.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, gayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temaga bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temaga bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Okey, lagu ke bisi dipinta bala peninggal kita ke malam tau ya. Hari Lizwita Baji Tuai. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam. Nangkan kenyang lagi bak jam kedua lagi berkulai bak lagu peminta jauh malam kita ya. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke Siti dua lagi pesan berdau kita mendiang ke Siti lagu lalu mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Semalam agai Cecilia Kumit ke malam tu hari Miri. Jadi ia ke peperinang oleh lagu hari tajuk Remawang Koya Antik Meh Aku. Okay, lalu pihak muka kaban kita Gary Mead ke malam tu. Jadi ada ke peperinang oleh lagu hari Anthony San. Sebarang lagu hari Anthony San tu ya. Kena merindang di rempu. Ngau muka merindang bala kaban meh ke mendiang ke YFM. Lalu pihak muka Samuel Mudin malam tu cukup hangat di Sibu Jaya tu kuya. Okay, nanti bisi awak lagi kuya dekat perindang lagu hari Steve Shigan lagi bisi pengerindu. Lagu kena merindang di rempu ke malam tu. Okay, lalu pihak muka Mary Nanta hari Kapit ya dekat perindang lagu hari Gwen Sanggup Aku. Merindang bala kempai tinduk kau ya. Lalu pihak mereka Valentino Paul hari Batu Kawah Kucing. Jadi ada kak berperindang ngau lagu hari Marilyn Billy Bersumpah Masuk Neraka. Okay, sama malam ngakai Putra Borneo hari Sibu ya. Jadi ada kak berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Gagak Petara. Merindang sida James Pengiran Hukala James Stamos Stevie Steller yang muka nuju Tony Lim Diasan Peter Tingkau Kucang lalu nuju Poli Masing Zilahani Induk Kenawir Syasha Manda Eric Chang Daniel ngau kaban kebuka ya. Lalu pihak muka Richa Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan. Kak berperindah ngau lagu lama hari ini ya, Michael Jemat kau yang pengerindu di Lamun Sebun nuju pala kaban ngau bertunggal ya. Okay, lalu pihak muka Monica Giman ke malam tau hari Kakup Tabai Pakan. Dekat berperindah ngau lagu hari ABC Buah Hati Dirampas Orang. Lagu kena merindang sida Selisha Ganyun Pemata Hati Selina Jura Rebecca Giman ngau muka Inai Dasi ikut ya. Okey, hanya muka peminta hari kaban peninggal kita ya. Okey, lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka 10 malam tu lagi untuk lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak abur ke berita malam. Raban Biak Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Untuk berguna benar, kena nampak pengelandik di relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapit Menteri Nembiak Lombok ngau pemansang radagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi di Majak Ngerembai udah muka mayuh peluang ngagi Raban Nembiak dur nambah ke penau ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal peminta retiru AI ngau cara tibetul serta lurus. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai ngakai Taman Negara Mulu inya hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 tu ilak. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Ba Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Kala mayaya kenemuai merik basa Ba Astana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nur merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngau binia berarti ke gaya pemansang ke dia tu Ba Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka meda pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timuri penguntung ngakai peranak menua tau. Penemuai itu megaknya di pelasar Nur Beranau bertemu ngau Mesia Mayu, agensi perintah serta sidak ke bisik kaul ngau pemansang ngau nyaka Taman Negara Mulu. Aum antarabangsa novel Melayu ke terubah ditemu di dunia Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur hari 25 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu Bawisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. General Manager Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Dato' Dr. Sanib Said madah ke awamnya diatur berserimai ngawalan tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya diaku sarjana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu di sama ngau novel moden. 300 sikurang hari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulo awam ke diatur berkulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Awamnya disadang di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan. Pekit main bul lunduk dekat diatur berengkah hari 6 tu nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu serta dekat diatur bahawa kompleks sukan pilih lunduk ngau padang main bul Seabird Kampung Sebat. 16 tim hari pilih lunduk pilih miat sematan serta kanan menua ke dipegai dun upar dekat ngau masuk pekir tu. Nitih ke penerang hari upis pilih lunduk, pekir tu kai semina merangsang meran ke gaya penghidup tipe pengerai dan muka nyadi palan dor ngiga ngau ngangkat ke pengandiak paru pe sukan main bol. Sidak ke menang ilah dekat nerima prize RM9,700. Pekitnya dekat dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuh Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat nutup pekitnya ilak. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam.

Okey, nak mudah ke lengka hari Dunilang, Siti Hari Lagu ke Mujur masuk angka renggat panel ACSJ ke 9. Mai jam kita 10.15 minit malam ya. Datang iba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Iba jam kedua tu lagi ngenatai ke peminta ke buka dari bala peninggal kita. Berdau kita mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Jadi malam tu lagi ya, kita boleh ninga ke randau DJ RB berkulai dengan sikut penyanyi ke benung lagu ke benung di kerindu atau ke viral jam ke dia tu. Ianya Igu Anthony. Kita boleh mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, kita ke benung teriba abak rantu jalai jam ke dia tu. Harap ke sama berjimat ya, lebih lagi ke teriba abak jalai besar ya Pen Borneo. Angka benung mendiang ke YPM ke malam tu ya. Okey, jadi lagi mendak sekedar hari peminta ke bukai ke malam tu. Selamat malam Juni Ben ke malam tu. Kau yang dekat berperindang dengan lagu hari Tamedin. Sayau semaya palang nyanyi merindang bala kaban ke empai tinduk meh malam tu kau ya. Pihak muka mami apa ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Winnie Albert. Bisi ganti nuan kena muka merindang peninggal YPM. Pihak muka kalian temawai MJ malam tu. Dekat berperindang kau sebarang lagu meh ku ya nuju ke peninggal kempai tindu ya. Pihak muka Alexis David Biju hari betul malam tau ku ya. Dekat berperindang kau lagu hari tajuk Romawang sanggup nganti. Tau ke lagu hari Wilson seleka padi. Ini merindang sida Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Ellie Spencer, Caroline Mint, Dawa Tengguling, Cindu Empuyau, Abby Mary, yang muka nuju Majeri Albert, Angelina Mieng, Emilia Sam, Bulan Pengerindu, ngau mayu haki kaban ke buka iku ya. Okay, lalu pihak muka lemu Randi ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari Fazil, lagu Lelengau. Baik, selamat malam okay, semua aku ya. Okey, lalu pihak muka Sindun IT ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony. Nuju sida Dublin ke baca. Bulan Pagari, Rosin Kunyau, Stemmer, Stabby Seller, Eri Ubun Martin, Peter Tingkau, ngau muka kaban kebuka ya. Lalu pihak muka Ang Tian Kiat ke malam tu. Selamat malam ku ya nuju DJ. Pihak muka Ros Liao ke malam tu. Ke berperindang lagu Tai Orang, kena merindang bala Sidas Bili. Menantu Edi Miri Isan ya ba Bayan Ulu nuju Sunti Hidok Kenawit Emilia Amy Richard Kinalandi ngau kaban ke bukai meh ku ya ke suah nuju pesan. Lalu pihak muka bulan Pagari ke malam tu dekat berperindang lagu hari Tanah Berenyang Arisa. Merindang dirimpu bala kaban ngau bala kengala okay. Hanya muka peminta hari peninga kita ya ke malam tu. Bisa peninga kita tadi minta tebah ke lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Statistik, mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerundiang, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan

Okey, habis rimai ngau bulan kebangsaan untuk peninga sama-sama meh kita hanuat ke menira jalur gemilang tanda kita yang tadi angkun serta berbahasa ke menua kita ya, sayau ke menua kita. Lalu rambai jaku hari kebangsaan 2026 tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu kami itulah dekat diatur bak dataran Putrajaya ya. Kena 31 hari bulan 8 2026 itulah. Okey, lalu ungkup Renggat dan menua Sarawak hari kebangsaan 2026 tu dekat diatur di bagi menua Kapit ya. Lalu di Sadang dekat di Golo Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngau bini Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, nyang lansak bakaul ngau hari kebangsaan 2026. Okey, hanya dia ki nyengu balah kaban kita ke bising natai ke peminta ba awak pemerintah malam kita ke malam tau. Malam agai Jessica Itan Ari Bau dekat berperindang lagu Swilin Gau Nelson Nehru kuya nang baco-baco nuju peminat setia YFM ke malam tau. Pihak muka Lily Anthony malam tau dekat berperindang Gau lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Lalu nuju didit-dit ke ya. Selamat hari pengada. Harap ke panjang umur murah rezeki ke ya. Okey, Shalisa Ganyun ke malam tu. Hari pakan dekat berperindang dengan lagu Meredith P. Pesan Bujang Dara. Hari Nathaniel Mangkat ke malam tu dekat berperindang dengan lagu Hari Isnin Ala. Jalai Pengerinduk Tua. Emilia Amy Richard Ari USM Pulau Pinang malam tau dekat berperindang dengan lagu Ari Gu Anthony Malikai Pengerindu nuju Nun di Seratu nuju Stamer Serik Chan Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Sujar Somorino Shasha Manda Catherine Rubin Sinoniti Roy Kuang Michael Almi Ricky Rex ngau sidak sebilik meh di menua aku ya. Okey, lalu pihak mereka Stamer Stabby Celeb ke malam tau dekat berperindah dengan lagu hari Frankie Will Sulu Sapaku merindang orang Kang Lala.

Tawa Tenguliang, Nuju Menantu Ngau Ucuk ya di Sibu Jaya, Sidak Sebilia di Johor, Ngau Meka Bala Kaban Kebukai. Noel Leon ke malam tu hari Sibu Jaya, Deka Baperinang walaku hari Benua lagu Renjan. Merindang Sidak Sebilia Ngau semua staf PPD Serangau, lebih hakik ngai kaban darat ya, Jonas Tulang Koya. Dan Salani ke malam tu hari Selepian Tengah, Deka Perinang lagu hari Rosalina, Nuju Sida Rindi, Tracy, Angie, Julat, Oyen, Boniface Wipi, Ngau Bala Kaban Kabukaya. Okay, lalu pihak Meka James Nuyang Deka Perinang lagu hari Masterpiece Menyadi, Nuju grup WhatsApp Classmate St. Agustin Betuang 1977. Margaret Uncing ke malam tau ya, Deka Perinang ngau lagu hari Gwen Sanggup Aku, Merindang Sida N. Desmond, Mami Apa James Sanyau, Ini Tinggi Di Betuang, ngau Bala Kaban Ke Bukai. Okey, hanya sekedar hari peminta hari peninggal kita ya. Bisa minta tebah ke lagu hari Anthony San tadi, Bungai Layu Patah Ditangkai.

0: Siapa genunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak. Nama gagak nona ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apuh nada apa ku tanda mau penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tanda kai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tuk dibai YFM Iban
2: Wopan Gangnam

Okey, sanggup aku hari Gwen megak lagu ke BC dipilih balap ninga kita ke malam tau ya. Jadi macam Siti dua ke peminta pedau kita mendiang ke program galeri artis Randau Pegulai Ngau Iku Anthony ke malam tau ya. Jadi tu peminta hari Nilian Yan Ikel ke malam tau. Minta tebah ke lagu hari Masterpiece Menyadik ku ya. Merindang Sidak Menyadik Ambuk ya. Ngau mega bala kaban ke Bukai. Mary Calo Jo ke malam tau. Minta tebah ke lagu hari Gu Anthony ku ya. Melikai Pengerindu. Jadi lagu nuju Sidak Mary Ubun Matin. Grace Ara Alin ngau mega bala kaban ya ke Bukai. Poli Masing Meriksa Malam pihak mega James Pengiran minta tebah ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup Merindang Sida Putra Borneo jumpa lagu Donny Lim Stamos Indok Kenawit Eric Chang Daniel Alex Alberto Poli Masing ngau mega kaban ke Bukai. Bak dua mari semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh malam tau ko ya. Bibi F. Saduang dekat berperindang dengan lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang Sida Carol Jack Norin Duat Shelly Rinti Titi Rumah Sabajo Martina Zita Inia Banyuang Lorna dengan muka kaban kabuka ya. Dublin ke baca dari Batu 15 Kucing Serian. Peminta ke malam untuk kuyang nucu Sida Sindonidi Mary Ubun Martin Cecilia Malung Peter Tingkau CMS Pred Ngau ke Bukai Moses A ke malam tu Ari MJ MJC Kucing minta tebah ke lagu di rantai pengingat manis Ari Ramles Walter Bundau Babi dekat berperindang ngau lagu Aristila Philip. Pihak Mekah Niza Rosa ke malam tau minta tebah ke lagu Nuan Kaban. Nuju semua bala kaban ke malam tau ya. Nino Nino ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Remjana. Nuju bala ya di Bintulu Kucing ngau Mekah kaban ke Bukai. Pihak Mekah Serini Cendan ke malam tau Ari Sung. Dekat berperindang dengan lagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, hanya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke malam tu. Hanya di pukul 11 malam tu lagi kita ninggal ke program galeri artis. Atau Siti Mekak lagu ke bisik dipilih peninggal kita ya. Hari Fazil Lelengau

Kita jatuh menu mendiangka YFM Sekulai Sejalai. Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Sekulai Sejalai.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igo Anthony. Anggap lagu kediri nama Dara Seratu. Harap kita dah perinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku dalam program Galeratis kita ABC Igo Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi kami ke nama sejam aku nguji dengan Igo Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam,
0: adik. Selamat malam, adik. Nak beritahu, Wan.
1: Maka kemalam tu, mana lah?
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi, terubah tu, meri terima kasih dengan tu, Igu, Madik, ne? Laban boleh meri awak, Wan, tajak panjang jauh malam tu, ne? Beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne? Igu.
1: Ya,
0: nak dengan jauh. Okey, jadi bakal ke didingnya kita tadi, lagu Dara Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak, Madik.
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi pabaku mana tu mai bala peninya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igo Anthony tu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Igo. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari sama malam dulu ngagai bala peninga kuai FM kita di ya ke bisi mendiang ke ranau tu ke malam tu. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Nama penuh aku temuti Trinity Igu anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ni. Ya. Nyak kengau Igu Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena masih singkat.
0: Oh. Nuan tu asal ini tu Made Igu?
1: Aku berasal dari Seratu.
0: Oh, Seratu. Oh, nyak ke buah lagu. Bisa lagu Dara Seratu.
1: Ya.
0: Kan nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratu. Tentu Igu tu orang Seratu aku gak
1: betul kan. Ya betul kan.
0: Dia tu nuan sikit dia bahasa Seratu dia mega?
1: Nak aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Hau jauh.
0: Oh, pia aku mai ku bahasa Seratu dia nemunya
1: Berjohor dia. Ya, Berjohor dia.
0: Lama dah dia Berjohor dia.
1: Apa yang dalam kenang tuntuk tadi meh.
0: Apa ya, gawak baju hormatnya ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Okey, Igo Anthony. Menyukai ya tadi, panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Igu.
0: Apa ya ne? Saya ku nanti dah salah. Kalah dengan kena nama Trinity-nya. Saya ku ne, Madik?
1: Oh ya, kalah. Album kompilasi aku ngau gedempel sebab.
0: Apa ya, ngena nama Trinity, ada tu nuan bukan yang agak Igu Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi nyak meh, temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Igu Anthony. Tentu kita ngelala Igu Anthony tu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya,
0: dan sabar, lagi tu beranda pasal lagunya ni, Madek.
1: Ya, tahu.
0: Gelau ke dulu. Boleh kan kau madik ni madik? Kan kau mana ya? Santai.
1: Madik. Ya. Kena tanda malam.
0: Betul. Madik tahu ni kenyebut Igu. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey. Jadi, dia kena ngepun randau tu ke malam tu tu Igu. Minta Nuan nyerita meh. Berkongsi hingga walaupun dia pejalai penghidup Nuan. Ni mayon Nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh yang kanya remit kini minta tuan nusi kenya meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Made minta tuan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kenya cerita je meh jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: meh
1: remit udah nyebes kulau jadi aku aktif pengawal bertebah ke perengkau music ngau band lah.
0: Oh, artinya
1: nuan tu.
0: Arti naik nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landia mereka bermain perangkat muzik tu ne.
1: Ya betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kita temu nuan mayuah. Gitar, disebut, drum, semua.
1: Tahu disebut mayuah macam
0: mana? Nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temung agak pandai ingkan dok kini.
0: Engkau dari impu lihat ni mana?
1: Ya, senang rendah hati dari lihat. Nyangkong orang dah temung balik.
0: Oh, nuan mana kediri tadi nang hari mil segeri indu bab lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis sama dek?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya ku.
0: Oh, 2016. Kira ke tahun disebut kita umas ya penglama gini.
1: Ya, lama diri
0: sudah. Oh, lagu nama lagu keterubah nuan gini nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity Go.
0: Ah. Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya? Siti Nyaja. Okey. Tahun 2016 nuan berkah aktif meh dalam
1: pengobatan. Ya, kira-kira.
0: Okey. Oh, jadi bisa ke buah kini madai nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego enteni ne nya nanya batu direk ke kutun tu bisa ke buah
1: laban ketebal lagi orang ngalo aku ari nama Ego lah laban Trinity itu jarang orang ngalo
0: nya ke buah nukar tadi
1: nya
0: ke buah nukar ya ne nda ge tepikir kang nanya namanya maya keterubah subane.
1: Tahu
0: betul. Yang kena Trinity-nya agak sebab aneh. Dia tahu yang kena Ego Anthony. Okay. Jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya sudah direkod nuan nakak ke dia tahu? Nih, hari tahun 2016 menyinggungan tadi. Untuk ke tahun 2026 tu. Agak ingat, nuan?
1: Bak Golden Pearl aku bisa terbang kompilasi gawai nyetan penjok musangnya membisi dalam 2-3 itik bekerja lah.
0: 2-3 itik ni ya.
1: Udahnya tahun 2000 seringnya. Tahun 2020 lah. Habis ngewah ke Siti album solo. KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 itik lagu. Ini aku bisa darah seratua.
0: Dalam albumnya ni
1: dalam album. Aku
0: ngerap CD sebab. Sempat ni.
1: Sempat.
0: Tok lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya, nyo kena single
0: aja. Okey, Made Ego. Lagi tu berana baru. Aku kemai balam dengar tu dengar lagu Rinuan tu. Pemuas aku ngiga lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 lagu tadi lagu Darah Seratu. Adanya bisik aku tertemu ke lagu kati ketajuk lagu tu Labu Rendam
1: Kuat Kerapa.
0: Kuat Kerapa tu. Ni maya tahun ngerekod tu ba album ni tau?
1: Album ikut keluar aku buat KMP.
0: KMP nya ne. Okey, tuan dengar lagu tu boleh
1: ya? Tahu.
0: Okey. Ya, jadi benarnya temu aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar lagi terus gulai sejalan ini dengan program Galeri Artis. Gimana gulai ini aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan tadi, ne?
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi. Nuan tu kai sembilan nombor lagu. Nuan agak landia. Nebah perengkal muzik tu ne, bakal sudah drum, gitar, nyokak semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu, ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu madek.
1: Bisa
0: madik. Apa yang ne? Minta dong cerita mimit ni bagi lagu kedegagak nuan pu, kedegagak nuan kurang madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Vinwell, Perang Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Ya betul.
0: Apa ya, nuan agak leka lagu ya begini.
1: Leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pu dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku tadi siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labuk redam tu gagak kumpul.
0: Nuan pu ngagak.
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diseliat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita Duna ne.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat penyanyi.
1: Ya betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu nyak meh. Nemu macam mana dek? Nemu lagu, nemu agak music, nemu dapat pengkap music, nemu agak lekak lagu. Jadi Nuan tu mega. Aku muda by YouTube tu. Nuan tu bisi nama tu studio Nuan tu IA Sound Studio tu madek.
1: Ya, aku mampu.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minokai minokku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenny Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy, ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, sebenarnya.
0: Ya, kira kasih daya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nyameh laban Nuan kemada lagu Vinuel tu lagu degagan Nuan. Dato lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai berapa nyameh ninya lagu leka lagu ngotiwan kedegaga Igu Anthony. Okay. Ya, jadi agi ngenang berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya Nuan berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di Madik. Minta Nuan nyerita ya.
1: Asai aku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik. Mayanya kita benuang nya maja COVID
0: maja. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iko ujung.
0: Nya maya Nuan muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: saya tak. Apa ya, okay. Jadi nyak meh, teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan ninya lagu, dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak, berkenanya. Tang lagu, aku nemu lagu ke pemadu baru tu, lagu Meligai Pengerindu. Lubah ke? Berkeni kebenarian Nuan pu. Tiun lagu Nuan tu madi, genre Nuan berkeni kebenarian Nuan tu, ne madi.
1: Tentu
0: ya
1: ke genre aku.
0: Nanti
1: ke lagu
0: rancak jauh. Lagu rancak.
1: Tanggapan ke lagu Meliga itu. Bisa cerita
0: ya. Bisa cerita.
1: Bagi mai ngau genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku bisa mendapat YouTube nama dia. Lagunya nakak ke dia tu asai ku 1.8 juta view ne. Official music video tu. Dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan Nuan ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi begini asai hati Nuan Made meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengerindu tu ne Made.
1: Saya tikut cukup-cukup gagalnya, Madi. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pendek kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekian niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Lepas kita pegawai itu mayu harga jadi melaki bini. Nak view nya ke lebih sini ki.
0: Yang kaya keterubahnya sih dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Ya, ngigan eh. Siapa yang ambil lagu tu kau sudah ya? Giga buat belah YouTube, dengar buat radio, nak puas gak? Okay, meligai pengrindu. Menyikunan laban lagu tu tentu bisik cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa yang agak madik, Don Po?
1: Lagu tu dia agak penyanyi kita Duna Megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tang aku kan nuan pun usi meh nama jalan cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalan cerita dalam lagu meligai pengrindu tu Madik.
1: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang yang jadi melaki bini. Okay, nak muntah ke disangkau disebut cerita. Yang bercerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi gitu special. Nak aku ke nyangkau view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita meda bawa video klipnya. Nuan pun ne. Video nuan pun ne dia ne. Nyak me, apa yang kena nanya ke rezeki menyan nama dek.
1: Ya, rezeki menyan kerja kau nak ungkap dari pun aja menyan tenit
0: pihak. Nak tanya ke lagunya menyukura meletup. Boleh terima. Bala pendengar kami radio pun mayuan terima peminta lagunya Madik. Nanti bisa lagu peminta mesti minta lagu Igun tadi lagi pengrindu
1: aku lebih kenal tu perasaan Madik. Mendengar ke radio Madik. Dia maya malam tu pulai ke rumah merui saya dengar. Nak perasaan korang ke bisa minta lagunya.
0: Papa aku itu tu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Meda notification. Nama tu mayo mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Nyami mana punya kerana dari rezeki mana ne? Okay, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dokumen model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nuan mana ne Madik?
1: Kira-kira
0: punya, kena
1: nucap cerita.
0: Okay, ayah. Jadi, lagi tu berana baru Madik. Aku kemai balap dengar tu. Ini lagu kedigagak nuan tadi punya kenuan. Lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pemenci. Sebenarnya main lagunya. Minta nuan Madik dulu. Ni main nuan ngagak lagu tu Madik.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu Madik.
0: Sudah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu deh Madik. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama munyi aku tadi Madik lepas jenderal aku kai. Nah, lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue enteni. Lagi tu beranda baru. Kita dengarkan dulu lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu baru pendengar lagi nyar. Vinuel tu mega siku Ari penyanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama tu tadi. Kreator di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengarkan dulu. Lagu Ari Vinuel, Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anthony, temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis Menyikau Igu. Tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira ke bisi
1: setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Okey. Oh, jadi made tu soalan biasa tu mereka baka kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu baka aku pun kan nanya baka nuan tu made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerinduk ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini, tak ke penyanyi antarabangsa. Kita minta dalam kunci ngobrol peningnya tu made siapa penyanyi dikerinduk ke nuan nah?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke dikerinduk aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sidanya meh kira ke idola nua lalu Dur nuan katiknya kira kemari perasaan wan agi meh jadi penangi itu ni madek.
1: Ya betul
0: madek. Nanti benda luar antara bangsa apa sih kini madek?
1: Antara bangsanya
0: Nadai madek. Nadai. Kira support lokal nih.
1: Support lokal.
0: Jadi itu kira ke katanya merip peluang ke nuan tu madek ngagai nuan Merik Jakob terima kasih yang agak sidak ke udah nyokong lagu Meligai Pengerindu tu nyentuk ke lagunya kita kena top dia tu madi jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengerindu menuang ninya ketua ninya keranda tu apakah kemenung tu jadi ngawa tu minta nuan Merik Jakob ngagak sidak ya meh Jakob terima kasih kini ngagak sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh okey madi.
1: Mereka terima kasih ya. Ngagai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu Meligai Pengerindu tu buat YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu nyak ke terus dipinta sedak.
0: Ya.
1: Ya. Ngarap ke sit terus nyukung lagu Meligai Pengerindu tu mah engkau tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi
0: lagi banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengerindu nuan aku lagu-lagu Datuk pan sama nyukuang mana mana?
1: Ya, kira-kira apa mana? Kita bisa kan anggur dengan lagu baru lah kena mana?
0: Nak ke kereta tu mana? Udah bisa tanya kan lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengerindu tu pan nya mentali
0: kira kaki baru kenya nah
1: kira kaki baru nah
0: tu ngelak ke lagunya dulu men eh ngelak ke orang dengar lagunya puas dulu
1: ya ngelak ke puas dulu baru cerita lagu buka
0: betul nya meh bunyi kena tadi laban randa tu apa pun tadi no madah ke genre dua lagu rancak sekali tu no masuk ke lagu renta ayo lundai nya meladi top geneng
1: ya nya meh kita nak yang kau.

0: Okay, Al. Ya, jadi bisi tanya kini ego. Bisi Facebook khas untuk bala follower nuan. Yang kasih dekat follow nuan. Laban sentu sedekat nemu update dari nuan. Berita pemadu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup dengan bala peminat tu. Bisi kini?
1: Untuk page studio aku, bisi juga hanya IA Sound Studio. Kita tahu follow page-nya lah.
0: Ini about YouTube ke ni?
1: Untuk
0: about Facebook.
1: Facebook awal.
0: Oh, bisa ni.
1: Untuk personal aku, nama aku nyam ya. Igu untuk ni.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share. Orang pun selalu ngetek-ngetek nuan. Terus dia bisa minta aku melengkir. Ya, Ule ada masalah nae? Nada
1: masalah,
0: nada masalah. Okay, jadi nya me kira ke ngau pelan tu mega minta nuan tanya me madek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia. Sedak kerindu bab mau belagu tu madek yang ke nuan bisa jakuk ditinggal ngagai sedak ya yang ke bisa jakuk perangsang nuan hari nuan ngagai sedak tu madek.
1: Ngagai sudah ke terbak baru kerindu belagu nadai salah muji ngau orang bergerak ke lagu menyemari lepas itu kita nyamai belagu itu
0: betul
1: mana malu tidak bakal subuh-subuh tu pedias kan keluar ke lagu itu tak kembali nyamai menyemari
0: betul tama lagi muni kerana tua tadi nanti subuh mesti kabisi album baru tua boleh masuk ke lagunya ne. Dia tu record tua Siti lagu single
1: lagu.
0: Engke tua ba YouTube, engke tua ba media sosial tua pan. Tua boleh medak bekeni respon dari orang mayu ane, Made.
1: Ya, Made. Yeah. Dah bakal VCD sebuah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu bakal nyampau ke Siti single ba YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya subak ngode dia tu, ni Made.
1: Ya,
0: nyamuk mati. Jadi laban nuan kenyebutnya, minta nuan katanya penemu nuan ya madek. Begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode atau tu madek minta nuan komen mimit.
1: Dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi. Mereka nyam terlebih dari segi genre lagu kita, nyolah nitiak ke genre lagu orang disukai dia kena.
0: Rentak kita ini makin mana ne?
1: Sebab dia ni mesti bunyi berketuk lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkinnya lagi orang lain yang mungkinnya orang kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nunda ngorang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya dikenal.
1: Malah tidak ke Resman Music nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar dia megal.
0: Betul, betul. Okey, kira kena penemuan meh ada peranuan ngagi industri muzik kita iban dia tu. Nai Made.
1: Ya, betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tenyak tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh, ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu nah.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata tengah ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu ni gagal. One day
0: sekolah. Apa ni? Okey. Okey, Made. Tuan dengar ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lepas bagi terus gulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anda kata tindu Igu. Wow. Sabar lagi tu sama tindu habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku terlalu baik. Nanti okey, Madi. Aku bisa terpedak dengan Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Nak mau tanya kini, minta tuan usi. Ngagai balap dengar tu, nyangka bisa sekadarnya badan nemu pasalnya. Udah tu, sidak ngau challenge tu. Minta tuan usi pasalnya tu, Madi.
1: Ramad, kena boleh ingat.
0: Baik, ya. Nyuka diingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kena aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk Meligai Pengerindu challenge ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya si dah ya berlagu lagu Meligai Pengerindu tu bekeni?
1: Ika paling di kena hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik-romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab mayu aku bedak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey. Begini nak ke dia tu sambut ya di mana mesti pada nombor TikTok.
1: Lepas tu lalu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana ya bisi. 30 lebih ribu kejam lah. Kira udah.
0: Mayone.
1: Wow.
0: Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan made sampai ke maya tu made.
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya bisi video kini hanya kaya bisi video maya. Maya Rami itu tadi ne, Rami Bola Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kau dah made?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga nya, aku ngega like paling mayu lah
0: made. Like paling mayu ah.
1: Tengok
0: mian. Ne, kira ke nya yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Kira ke nya.
0: Daripada aku bisa mega tanya atau bisa prize mega tu ne?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira kau kai challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anak mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okey, Madi, jadi nyana rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak ngenuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngaga kita sebiliak kini ke mayu nyukuh mohon nuan pengawal belagu pembega lagi nuan terima kasih mengangkai sekali ngangkai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukuh nuan ke seminat lagu Meligai Pengerindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyameh peluang ngaga nuan meri jakut terima kasih ngaga semua sidak ya. Okey, Madek.
1: Ngaga peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngaga bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharapi tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama.
0: Ya, betul.
1: Enggaknya ngagai kemis bilik dia tu nyabisi duit bilik kan mati
0: betul betul
1: pindai aku dalam tu aku
0: betul
1: sebab aku berada lagi dengar ke radio tidak.
0: Awak nak dengar
1: ni? Seratus ada dia nak.
0: Adi seratus.
1: Terima kasih. Terima kasih. Ngagai silap ke bisa wish birthday ku cerita mari.
0: Sari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Oh, pia ne.
1: Oh,
0: pia. Happy birthday, Made.
1: Sama-sama.
0: Ngerap ke panjang umur, murah rezeki. Ngerap ke lagu Meligai Pengerindu tu makin ternyam yang makin nerima sabuk ke mana hari mensi mayu. Mana yang lagu-lagu dah nangkan ke tu ilah, mana?
1: Ya, terima kasih kepada bini aku
0: yang ada. Orang kuatnya.
1: Orang kuatnya. Meligai Pengerindu itu tadi mana? Kira nyukung aku bawa lagu Meligai Pengerindu itu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih semua balap minat, balap dengar. Terus kesukung kita.
0: Ya.
1: Sebagai lagu Meligai Pengerindu itu.
0: Mm-hmm.
1: Mengharap kau lihat. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Ni mesti perlu angin lah. Ngau.
0: Ngau.
1: Ngau.
0: Ngau. Dapat SSJ na. Ngau. Udah masuk carta ke lagunya. Nah, merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: bro. Bedau. Ngerai
1: kena berat take
0: out. Ila meh neh. Ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, itu rezeki.
0: Okay. Oh, ya, jadi Made, nerasa itu hanya rata ya, bahwa mengujuran dao dalam program geliratis tua ke sekali itu. Jadi, nyame, sekali lagi, terima kasih, Made. Labah nulih ngelimpang diri tajak panjang malam beranong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku boleh ketua berandau ne tajak panjang jauh saya ke Semar saya ke Petunga tu berandau
1: ya ke
0: Petunga ya. Oh. Okey bah jadi Made lagu ke penuh dia tu lagu nuan meh lagu meligai pengerindu lagu Igu Anthony katanya boleh sadar mimik Made nanti nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang ngat telefon tu boleh agak mimik Made boleh ne
1: ambil mimik
0: Made okey Made.

0: Bakal kain perca.
1: Ya, adinya kita sama punya ya live no dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, ada double bahan kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih juga pada Mega FM. Kepada Amelia. Aku Basitman. Itu mah program Gloria Tias Buka Malam tu.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, selamat malam semua.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ningah ke YFM. Segulai, sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runil. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk ba panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus dugu.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz segula.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip, ahli bandar benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkap pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ngagai bala kita luar dia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Sepengudah aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya, segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi hari ketiga kita ke Sarito, hari ke-12 kita sudah bawa bulan 8 tahun 2026. Pengerak pagi YFM, jam keterubah tu tentu ya, segulai sejalai ngau aku Uncle Stone, lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya, di hati nuk malam kita udah di timang kami dia sejenak agi ya, segera selai bawa timang kerbak tawas, kalai bawa timang kerbak tawas, semoga awak nang diungkup ke ngegai sidak ya, kegawa siap malam mana jadi kan ninggal ke sidak ya. Terima kasih halaman udah nyukung YFM ya, kesesikian pananda ngetuah merindang kita semua, lalu tiba awak timang kerbak tawas tu tadi ya, dia kami tu tadi nang so mata kita lanu agi meh kami feel malam tang bahwa pengerak pagi dia agreement kita ya, nyawa berbalik wai sebedau manu engku kuak dia kami dibagi bantu tadi dulu engku kuak ngerak kita bapagi area 3 atau ngarap ke kenyap kita di malam manah meh lalu dani ngau isi ia ke harga. Okey, bakal selama moga bawa pengerak pagi YFM kami mai kita bersampi dalam hati diri dulu ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah nampuang seput kita dia dunia injau atau kelimpah harianya mega ya alain luar kita itu tadi minta berkat bapak petara kelebih lagi bapak pengawa ia kedeka dia kerja kita bapak semanjai hari itu ngarap kena nadai utai ia ke nanggul. Okey, nyedi ke pagi itu aram kita ya sama dia jenuh nalama pula kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian area gereja Methodist ba sampi pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.
1: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Aku Pederi Lawi dari Gereja Metodis Siban. Sekali lagi datai baru ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi Sarito 12/2008-2026. Baca Bab Kudus Dambe Ari Surat Roma bagi 12 ayat 1 datai ayat 2 munyito ya ada baca. Nya alai bala menyadik tegal mayu penyinu Allah Ta'ala ngagai kita. Aku mansut ke Jakoto ngagai kita. Serah kadirempu nyadi kapiring ti hidup ngagai Allah Ta'ala. Ti tuci lalu ti dikerindu kaya Allah Ta'ala. Tok menjalai ti benal kita nyembah ya. Ananitiah kada dunia to tang awak kalah tala ngubah runding ngawati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti dikedeka Allah Ta'ala. Nemu utai ti maneh ti dikerinuk kaya serta ti pemadu kena. To jaku Tuhan. Lebuah Paul ngajal nerang ke jaku Allah Ta'ala. Paul selalu ngenak jaku menyadik dikena ngepun ke jaku ya. Baka kita kisar itu selalu ngena jaku shalom. Roma bagi 10 ayat 1 kopol. Bala menyade aku ngau pengambil sati aku dekat ke semua bangsa Israel. Di hidup ke baru. Aku naka uliah besampi kesida ngagai Allah Ta'ala. Ba ayat kita baca kita datas tadi. Paul meratka beberapa bengkah perkara. Ia kepatut diberi kita ngagai Tuhan, ianya tubuh dirempu. Ukai reti Paul ngasuh kita nyerah ke tubuh diri diperinsa, taukah dibunuh, tang reti tiko Paul dituk tadi, kita nyerah diri ngagai Tuhan, ati runding penghidup, ngautai bukai kepatut disaup, serta diberi ngagai Tuhan, nitih ke pengulih siku-siku kita. Kesatu nyerah tubuh diri. Artinya berserah penuh ngagai Tuhan. Nyadi piring ti hidup, ti tuci serta ngerinduk ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala udah merik ke kita pemerik kecukup berga. Yesus Kristus datai ke dunia lalu parai bakayu regang. Ukai reti Tuhan ngasuh kita merik diri parai bakayu regang. Kang ia dekat ke kita merik diri nyadi piring ti hidup lalu ngerja kaya. Jaku penghidup dito dikena ukai tegal kita empu ti hidup tang jakup penghidup dikena dito samarti Roma 6 ayat 11 ti nyebut munyito bakanya mega kita berunding ke dirempu mati ke dosa tang hidup ke Allah Ta'ala besaum ngau Jesus Kristus pemerik ke hidup kopol ianya nyerah diri nempuh penghidup ke baru ngenyawah ke diri ari penyalah lalu ngelaban kuasa penyai. Bakanya mega orang Kristian patut diau ngipak ke peneka Allah Ta'ala. Diau kudus, tuci serta nangi ke Allah Ta'ala. Roma 14 ayat 18. Lalu barang siapa ti betuai ke Kristus ngena jalainya. Dekat dikerinduk ke Allah Ta'ala lalu dipuji mensia. Kebenal, orang Kristian nak patut terunak-runak ngelak ke penghidup sida ditentu ke oleh penekak dunia tu aja. Kedua, ayat 2, ana nitiah kadat dunia. Nak semua adat dunia tu jai magang, kadang-kadang kita empu kesalah guna lalu terpengaruh ngu adat dunia. Paul nyemetak madah, awak kalah tala ngubah runding, ngau ati kita ngau cukup pemanah. Filipi 3 ayat 21 ko Paul, Allah Ta'ala dekat ngubah tubuh kita ti lembut, lalu ngagak sidak baka tubuh ya ti bermulia. Ulih kuasa ya ti tau mai semua utai diperintah Allah Ta'ala magang. Tuhan dekat ke kita ngerja utai ti pemaduk badas, Injil Mark 12 ayat 30-31, dat rindu ke Tuhan ti Allah Ta'ala nuan, pengambil sati nuan, pengambil semangat nuan, pengambil serunding nuan, ngau pengambis pengeriang nuan. Lalu pesan tinangkan kenya, nuan nak tau nak rindu ke pangan diri, asai ti rindu ke dirimpu. Nangkan kenya mega, Matthew 5 ayat 48, ku Jesus kita nak tau nak badas, baka pemadas apai kita ti di serga. Paul dekat kakitai merik diri, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti tuci.
Lalu pol mega madah ananitiah kada dunya tengawak kalah talampu ngubah hati ngerundiang kita ngau badas sampai kita. Puji kenuan Tuhan, Allah Ta'ala pai kami ke di serga, kudus nama nuan, mulia nama nuan Tuhan. Ngau kami sarito Tuhan, dalam kami ti ngerja ke pengawak kami sarito, awak kenuan ngemujul ke pengawak kami, serta merik ke kami pengeriang ngepengerai ke baru ke datai rinuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jaku perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau. Tetap bisik bangkok dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisik bangkok. Tang lebo yang bangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau ke burung layang, timu dah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis ti terbilang, bisi enggak kalah nyebut jaku ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita yang tidak boleh bergerak, tidak boleh maju ke muah. Setiap kali pintu tertutup pemuah kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tangkati cara kita ngenap hidup kita. Nyak meutai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kitai semua.

ba lain tan payuang dani agi dani umbahnya. Ana terus nda ngawa matanya aku lagu hari Cleveland man pagi tu intan payuang aku lalu ngujuang ke jam di studio 41 minit dah limpas hari pukul 6 pagi agi lalu ke peringa kita ti mendiang ke YFM Club lagi dia tu kami ulah di dengar kita baru ba channel Extra 871 lalu terima kasih lapan udah ngaliah ke channel TV kita ke channel radio kena Extra ke pagi tu. Okey, jadi pagi tu mak kita berkenang ke ba ikas pengamah gaya angin kita ya kemarin nak ke jam 8 malam. Lalu ini tiap ke infografik TBC dipandang ke Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Serian ngerikut ke pengamah angin ya kemarut tinggi kemari ianya 188 lalu pihak mega ditangkan kenggawa menua Semerhan tinggal rekod ke ikas pengamah angin ini tadi 169 Kuching 167 Bintulu 158 Serikai 157 Seremban 156 Sibu 155 Mukah 154 Semelajau 154 Ngau Pia Megah Miri 133 lalu ikas yang kena sebut tu tadi ianya ikas yang ke cukup nak manah ke pengerai lalu di kapit ngerikut ke ikas pengamah angin 78 ngau Limbang 75 lalu aduiti menua tu tau pada kita ya jalan ya meh ikas pengamah angin bak menuanya. Lalu berkenaan ke ba Bandar Raya Miri ti udah datai ba ikas pengamah angin ya ke nak manah ngagai pengeraya. Kemarin nitiah ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar. Baca tadi nang ya nak gerai lalu nitiah ke ba rekod ba website resmi MS Malaysia madah ke Miri ya mega udah bersebun ba berapa iti kanandul lalu pikas pengat gaya hari di rekod ke hari 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius. Lalu ngujung ke Sapit Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pihak Muka Budaya Malaysia ke Pihak Muka Jadi Kaban Parlimen bagi menomi Ria Ciu Cun Man ba penerang berita yang lala Malaysia Mayuah ngambi ke berjaga-jaga ke lebih lagi ba bala nembi yang ngapi muka orang tua ia ke bisi penanggul ba pengerai ke lebih lagi ia ke bisi yakin isak berkenyap meh laban ba kualiti udara di Miri dia tu enang ya berguna ke Malaysia Mayuah ngurang kaki ngatur pengawal ba luar rumah lalu ba pelasar ke Epins Jabatan Alam Sekitar kalai ba baca IPU kena entu mana tiap ke penerang hari pengurusan pencenaan negeri Sarawak SDMC jerbu rentas sepadan dia akan dipelabak ke berpun hari pengawal tiap bertunu di Kalimantan Indonesia lalu ngujung ke di bayi angin monsun barat daya nuju Sarawak lalu tu tadi naya udah ngacau 12 pelilih luar di Sarawak ngagai luar ikas pengamah angin ia ke nak manah ke pengerai berengkah hari 6 luar di rekod ke kena hari 6 tu tadi jadi sekalian luar ia ke naya nak manah ke pengerai ianya tadi Serian Semerhan Kuching Bintulu Semelajau Muka Sibu Serikai Seri Aman Johan Setia lalu baru-baru tu

0: tadi ba miri nyengkawam ba Banda Baru Permai Jaya. Okey, jadi ya mesti amai wah di lalau nanti ka ngaga aktiviti fizikal anda ngaga ba luar rumah. Lalu mai lagi ngirup ai amat lalu bekena ke sengkabuang mua lebih mai ba luar. Lalu cium madah ke sidak ya nang ya dekat matau lebih lagi ba ikas pengamah gaya angin ti di baik sebun asap ngau sawup ari agensi ya kebersih bekawal ngau gaya ari di Bandara ya Miri hadedian. Lalu adi perhati kemuka mayuh bala netizen nyau berengka memuat nama KKM tu bakal ada yang agak dan nama nganan nyentuk ke nyau udah raya baru ke darurat. Oh, kalau ke pemisi ke bala sekedar lalu, lalu apa kenang ke ba selentang dur nutup sekolah ngau pia mega nutup upia upia seperintah tu tadi lapan agi nakak kereta ikas pengamah angin kita yang berdau datai ba ikas ya ke betul-betul tahu mengemudias kekitainya berada tiba ikas 200 jadinya kebuah pulau agi bisi dibuka laban bisi sudah dikeluarkan nanti cuma indeks pencemaran udara IPU di menua kita data tiba 200 dia nur sekolah lebih lagi bahkan dan menuanya nangnya tahu di hatu tu udah kerja tu berdau gak ngerikut data tiba ikas 200-nya anang kalau kak kerjaan jemput amat kita itu tadi irau untang munyi ku kita agi uliah di laban kita laban menya tadi anak mimi utai lalu ke pemisi mimi utai lalu ke pemisi bakiah bakiah okey jadi dah tu lagi kami dekang natai ke pesan berat bisa dikirim peringat ba email YFM Iban ngopiam ga nombor WhatsApp konti tang sebenarnya agi terus kita ngergas ke mata ba pagi hari tiga ke pagi tu lagu retro yang ke dia bayi si. Oh, Roslina si. Selamat malam
1: ni kau nulis pesan berat tu ne
2: pesan namanya
1: pesan pemati kau suah kau baca ba radio
2: oh nemu ku laban ku sanya bising anjung
1: ba madah ka ku meh
2: au beketuk pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati ngetas ulit ndul nyengai tau ke ngetas ulit orang kemati tau ke diketas ulit ngau kemaya nganju orang kemati ngemunan?
1: Oh bekenya ba bekeni ku kan nganju yang udah nyak dah adi ngena fake gak kah?
2: Ih nada lagi ngena fake dia tu sidak ngasuh nganju ngena email aja send aja ngaga email yfmiban@gmail.com ngemunan? YFMIBAN@gmail.com

Natai ke pesan ti dikirum peningat terubah tu pesan pemati ke dikirum bidah anak ujit tau ke indai ibi yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah burak bawah celum sebakuang batang uyak dijah tamin dijah muka pemga bala ke dia batang dijah buri entabai jikang jalai ke jadi julau sigus bawah pemga bala ke dia bintulu batulapan jalai bintulu sibu sungai arang balengian kua ngawiyak kenala dia rintai ke itu tinggallah atat anak nyantau. Okey, jadi pesan tu madah ke atat anak nyantau, atat anak nyantau tau ke bini niang ekstrema ujit tau ke ini amba udah nadaya kemari hari 2/11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau, niang atat anak nyantau tau ke bini niang ekstrema ujit tau ke ini amba tau deka dia senggai bala mayuah malam atau lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4/13 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dipita datai sampal no ngesah penusah rebatau lalu kan musih lagi tak bertanya ngegaya bidah anak ujit bernumbur kusung 13-248-19-04 tau ke ngegai munah nyanya bernumbur kusung 13817-2326 nanti baru isi pesan mati ke dikirum bidah anak ujit tau ke naibi ke pagi tu pesan madah kindaya nyanya tadi atat anak nyantau, atat anak nyantau tau ke bini yang niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak udah nadaya kemari area 2 11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau, niang atat anak nyantau tau ke nya tadi ya bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4/13 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah batu tau bertanya ngagai bidah anak ujian tempoh bernombor 13-248-1904 tau ke ngagai munah nyaya bernombor 13-817-2326 lalu pesan ia kedua setiap ke pesan pemati ke dikirum mikal anak bungkuang jadi ia pesan tu nuju bala ke diau di miri ya sibu kapit nga bala ke diau barumah ujang rantau lugai sungai gemah rumah jimi kerangan sibau sungai gemah rumah magala lubot tanyo sungai gemah skim gemporu nanga jagau pemga bala ke diau banang niru sungai gemah ngakabam belayan ke ngala Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian kenala di rintai ke ditu nya dipesan madah ke Regina Dwi anak bantian, Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian udah nadai kenal 8 hari bulan 8 tu tadi pas kita sedang serangun lalu niang tu di bayi pulai sari tu hari 3/12 hari bulan 8 lalu deka di senggai balam mayuah kena malam pagila hari 4/13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5/14 hari bulan 8 kabar belayan ke ngelala di bintang sampal datang ngesah penusah rabatun dan baru isi pesan pemati ke dikirum mikal anak bungkuang pagi tu pesan madah ke Regina Dwi anak bantian, Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian bernadai bahas kita sedang selangur kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang tu deka dibayar pulai ke menua sari tu hari 3/12 hari 8 lalu kan disenggai bala mayuah malam pergila malam hari 4/13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila ianya tadi 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan kita datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah William Lugah. Lalu nangkan kenyatum ke Siti pesan pemati ke dikirim Anthony anak cium tau ke apa ya dami jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam gandang buai keruan sengkabang bungkang kabar belayan ia ke diau benanga tebat kucuah merutih begiang
Setapang Niah Bunu Penurian Majang Kebelayan kelebihagi anggota PGA Batalion 23 KM Temuduk Sleman Gau Pia Mega ngagai bala rumah ia ke sama semakai maya rabat setau orang yati ngelala tera anak Nadiang tau ke dua beli nama Dami tau ke Indai Michelle. Jadi pesan tu tadi madah ke tera anak Nadiang, tera anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle. Udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang tera anak Nadiang, niang tera anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle tau dekau dintu bala mayuh malam pergila malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan kita datang ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyangau pematuh betuang lalu baru si pesan ke dikirim Anthony anak cium tau ke apa ya Dami ya ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yang nyatera anak Nadiang, tera anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle. Udah nadai kena 11 hari bulan 8 kemari hari 2 lalu niang tera anak Nadiang, niang tera anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indai Michelle tau dekau diintu bala mayu kena malam pergila malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tau ilah 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala dipecah datang ngesah penuh sarah batu dari rumah Jensen nah nyanggau pematuh betuang lalu berarti ke pesan ya ke 4 pagi tu Siti Mega pesan pemati ke dikirim gurang anak Ayus jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakal bawa bangai kiba selulap Serian Ulu bubul yang atas pasal atas ngawa pihak Mega bala kabar belayan ke dia ba Serian Ili begang gawa nuju bala ke dia ba dabu pu nange buai melanjan sepa nange ajau kaki wong padi hang kranji semua atas semua baru nange ban dua buah rumah luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam ngemerdang lumut bala ke dia ba sutuang lama belengian muka kamulayan ke dia dia belah kucing sibu miri bintulu ngau ia kena Allah dia rintai ke ritu ti ngelala Ayus anak Adam. Jadi pesan madah ke Ayus anak Adam, Ayus anak Adam udah nadai kena 10 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Ayus anak Adam, niang Ayus anak Adam tu deka di intu bala mayuh baru mah cundi jungan pasak kena malam atau lagi malam 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepau ah kebelayan ia ke pesan terdatai lalu tekan musilia lagi tahu tanya ngegai gurang ba nombor 0193386 49 kusuang nando baru isi pesan pemati ke dikirim mengurang anak Ayus ke pagi tu pesan mereka payah yangnya Ayus anak Adam, Ayus anak Adam udah nadai kena hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang Ayus anak Adam, niang Ayus anak Adam dekat dintu bala mayuh barumah cundi ya juga pasak nanga malam tu lagi malam hari 3 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendamah Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepau. Kita akan nemu sekali lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai gurang tempu menombor 0193386 49 kusuang. Lalu pesan kita ya ke 5 pesan ke dikirim tuai rumah Sambau yang dia pesan tu nuju bala ke dia ba bukung pelasuk awar banget aduri rumah buang pemega bala ke dia baluban ulu buyuang tisa temelan pemega bala ke dia ba Melayu Wili batu saya sungai Semilang geran luncuang tulang kasai tulang pera peruan tanah baru ngawa kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu ngelala Muni anak Nanang dia pesan tu tadi madah ke Muni anak Nanang, Muni anak Nanang tau ke Piri udah nadai 10 hari bulan 8 yang hari 1 tu tadi lalu niang Muni anak Nanang, niang Muni anak Nanang tau ke Piri tau ke Indaya Lucy tu dekat
Intau balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 13 hari bulan 8 kabar belayan ya ke pesan kedatai gesah penusah Rabatu ngagai rumah sambau nanga entulang lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Lucy penomor 011-1403-1366 tahu ngagai Sika penomor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda penomor 011-8493-293 nanu baru pesan pemati ke dikirum tu rumah sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke muni anak nanang tahu kenyata di piri tahu kenyata di Indaya Lucy udah nadai kena hari satu tu tadi 10 hari bulan 8 lalu niang muni anak nanang tahu ke piri tahu ke Indaya Lucy tu dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pergila pagi hari 4 13 hari bulan 8 bala ke pesan di mencari tayi ngesah penusah Rabatu ngagai rumah sambau nangan tulang lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tau ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tau ke ngagai Brenda bernombor 011-8493-293 lalu pesan ke situ setiap juga pesan pemati ke dikirum peninggal kita ianya tadi datai Arya Matthew Guang anak dato jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bahawa sungai rusak sungai Pawah Simpang Koko piam gak balaba sungai Mas Mintulu Ulu Ngawili kebelayan ke dia bahawa sungai Kawan Baru Garu Empat Buah Rumah Surudit Bi Berayang Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang Sungai Nyiar Sungai Rumput balaba jerupang atas simpang sebawah kelebihan gaya deci balaba ke dia bahawa rumah lu yang sungai Pamak Serikai rumah Keliah Minus Cakar rumah Sibar Lubuk Lembah rumah Padang Bukit Mas balaba rumah Lidung Belawai rumah Stiben Dabai rumah Layang Nanga Ibus Cabai Atas rumah Sati Kop Ibus rumah Dana Kop Ibus ngau pia muga ia kenalah di rintai ke nama ditu jadi ia pesan tu madah ke mbuh anak alang tau ke bini yang dato dobel nama manan anak mujah udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang embuh anak alang tau ke bini niang dato do boleh nama manan anak mujah tau deka dintu balam mayuah malam pergilau malam berimpat 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 5 tau ila 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan dipecah datang ngesah penusah Rabatu ngegi rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kat nemu sila lagi kita tak bertanya ngagai dua awah bak nombor 011-2999-55575 tau ke ngagai yud bak nombor 011-2483-6392 nanu baru isi pesan pemati ke datai Ari Matthew Guang anak dato ke pagi tu yang dipesan merah kindaya ianya embuh anak alang tau ke bini yang dato tau ke dua balik nama manan anak mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang embuh anak alang tau ke bini yang dato dua balik nama manan anak mujah tu deka di itu balamai mah kena lemai apa gila lemai hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 5 itulah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke depesan di mencari tak ingesah penusah Rabatu ngagai rumah Patrick anak Ipan Muduang Ulu lalu kan nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai dua bernumber kusung 011-2999-55575 tahu ke ngagai yuat nombor kusung 112-483-6392 pesan ya ke tujuh pesan ngetah sulit ke dikirum Josephine Dujuang tau kapai jeluak jadi pesan tu tadi nuju bala ke dia batang dijiah batang bawah
di jiah tamian batamukah nang buah hulu mukah nang aduat sungai wuang pe mengabala ke diau ba nang lebai batang kena uyat batang uya tajam uya ngakablayan ke diau ba batu 8 mintulu batu 15 mintulu batu 8000 batang julau ngapem mengga kablayan ke diau ba jalai ulu dijiah selangau ngah kablayan kenalah dia rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu berantu ke niang jaraba anak sambang tau ke ini jeluar karya tur baru mah semen ulu dijiah selangau kena 15 area bulan 8 ianya hari 6 tu ila lalu kita ke dipesan tidak datai ngulu pengawa tu. Okey, jadi hangga kita ke nemu sila lagi. Tau terus bertanya ngegai Josephine tau ke indah jelwa bernumbur kusuang 112993377 kusuang. Tau ngegai runai bernumbur kusuang 111986 2611. Tau ngegai nyaluang tau kapai nyai bernumbur kusuang 13961121 kusuang. Nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dataria Josephine Dujuang tau ke indah jelwa ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang indaya niang jerabak anak sambang tau ke ini jelua dekat diatur baru mas Simon ulu di Jas Langau kena 15 hari bulan 8 niang malam hari 6 atau ila. Okey, jadi kapan belayan ke dipesan diminta sampal data yang ulu pengawal tau lalu tika nemu sili lagi tau ulih terus bertanya ngegai Josephine tau kena jelua bernumber kusuang 112993377 kusuang tau ke ngegai runai bernumber kusuang 111986 2611 tau ke ngenyaluang tau kapai nyai bernumber kusuang 13961121 kusuang ke 8 pesan ngetas uliat ke di kirum Agnes anak marau pagi tu tau ke inai manda ngarih das pilih jadi pesan tu nuju bala ke diau ba durian julau rasau bataigan bungan bataigan bala ke diau batemesu doba rumah bayan ulu sungai asam gawiah kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ni yang kemarau anak ilu atau ke apai biti jadi pesan madah ke pengawak atas sulit lalu ngamin terbalu ke ni yang kemarau anak ilu yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena lemai hari 6 15 hari 8 jam 7 lemai baru mah angin batu 15 jalai selangga muka tau ke rumah gariat ke dulu subah nana baru isi pesan ke dikirum Agnes anak marau tau ke inai manda ke pagi tu ngari das bilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngambil terbalu ke niang apaya yang nyanyi yang kemarau anak iluak ni yang kemarau anak iluak tau ke apaya biti dekat diatur kena hari 6 tu ilah 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah gariat ya ke dulu subah lalu pesan ya ke 9 ngatai ke pesan ngelumbuang ke nuju kabelayan ke diau ba rumah klimen menap batu suang bawan kenawiat bejait kenawiat tada sungai tuah bawan ngumpim ke kabelayan ke diau ba rumah kaluam sengayan rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyakai kenawiat rumah pagau rantau sukat ruban kedua ruban bala ke diau barayah ulu julau rantau ugi yang rumah jelatan gangga rumah janti yang lemujan pakan rumah Michael calak kenawit rumah John Simbau sungai Sibau rumah nuang kapit rumah Ili Sebabu ngopi muka balaya ke diau ba rumah pengulu madang pelajau rumah luat pelajau rumah Bunduang Ulu Kapit rumah William Uncat sungai Ulu Yuang rumah Biluang sungai Engkakit bala kedia berumah Shelly Wong nanga Engkatit rumah Untad Ulu Yuang rumah Binar nanga Yuang rumah Kilau nanga Lijau ngapengga bala kedia ba Ulu Lijau manap tanah rumah Jonah nanga Buau rumah Semester Penau nanga Suang rumah Ramba ba Bukit Awap Sibu ngau pia mega kapal belayan kenalah di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang
niang rimbo ana juring, niang rimbo ana juring. Dekat diatur kalai kena malam hari 5, 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adekat di ketas senya pagi hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu malam hari 6, 15 hari bulan 8 terus diatur senya pengawal jadi ke Lubuang. Lalu berendau ke Antabalu. Okey, jadi kabar belayan ia ke ngelala atau kena pesan sudah datai ngulu pengawal atau ia ke dekat diatur ba TST Finder Palo Kapit tau ke Rumah Satu Malaysia Kapit. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Suzy Ana Jelani bernombor kusuang 13572-9357. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang kena rimbo ana juring, kena rimbo ana juring dekat diatur kalau kena hari 5 tu ilah ianya 14 hari 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit dekat di ketas pagi hari 6 15 hari 8 lalu malam terus diatur pengawal nyadi ke Lumbuang lalu berandau ke Antabalu pagi hari Siti, pagi hari Minggu nganyong bungai ke pendamah Nirvana Sibu. Okey, jadi bala ya kena pesan tu datang nguluk pengawal tu ya kena diatur ba TST Funeral Palo Kapit tau ke Rumah Satu Malaysia Kapit ke Subak. Lalu kan nombor sili lagi tau bertanya ngagaya Suzy Ana Jelani bernombor kusung 13572-9357. Lalu pesan ya ke 10 ti sempat di kenatai kami bawa apa ngerak pagi YFM kita pagi tu inya pesan ngetas uliat lalu amuain terbalu kedatai Ari Ali anak ada yang ngari sudah sepilih yang dipesan tu nuju bala ke dia ba pulau duduang pak senibuang durian suang pemga bala ke dia ba penasu Rian Lusiang Banyu ngau pemga bala ke dia ba rumah jana batu matup julau skuau ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang ada yang anak entai tau ke apai Ali pesan mudah ke pengawal ngetas ulit ke niang ada yang anak entai niang ada yang anak entai deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 lalu tembu pengawal ngetas ulit dekat di tangkan kenggau pengawal ngupas Antabalu. Kami belayan ke di pesan diminta sampal datai nguluk pengawal tu ia dekat diatur ba rumah menika giri sungai Sepau Jalai Stabau. Lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adiang bernombor kusung 11187-5140 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14-97-19-334 nandu baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikiruma peninggal kita madah ke pengawal ngetah ulit ke niang Adiang Ana Antai niang Adiang Ana Antai tau ke apai Ali dekat diatur kalai kena malam hari 6 15 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adekat di ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ketas ulit dekat ditangkan pengawal ngupas Antabalu lalu kabar belayan ke dipesan pindah datai ngulu pengawal tu ia kedekat diatur bak rumah menika giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adiang bernombor kusung 11187-5140 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14-97-19-334 jadinya dekat kami ngeratai ke pesan berat ba awak penggerak pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.

0: ya kenalah di hari tayang itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Entik laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati di tu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati di tu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mengak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Pagi rewind.
7: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suang agak krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak ira minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
8: Ya.
7: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datang dunia nanti dia beli presiden.
8: Periuk karan.
7: Periuk karan.
8: Oh, ngede
7: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, Mek. Lepas pikir itu tanya di milik orang. Entah ujo jadi hak bersama.
8: Ya. Boleh baik keruai. Maya manggil meluah baik meluah
7: kelima. Tanya maya kita kan gitu bersiar jani ne. Baik ke penai. Nampaknya orang nyemleh jani. Sini kita keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
8: Kembali ke pasal lagu.
7: Nampak tuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
9: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
10: YFM Penggerak Pagi
11: Penggerak Pagi
10: YFM.

Selamat pagi, di Tok Amina Burka, berita pagi hari 3, 12 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak tip mana patut ditegap. Kena nyeliah kebisik pantis buat pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik. Boleh dikerembai ngagai strata Sarawak. Fasiliti lumba ngau main keguna Sukan C 2027 ditagak tebuk bak suku Keterubah tahun 2027 ila. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau Binia Tau Puan Dato Patinggi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Maya yang nemuai meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai itu nun merik peluang ngagai tuai menua Sarawak ngau Binia berarti ke gaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidiakunya di Palan Warisan Dunia UNESCO. Sedua yang disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timeri peguntung ngagai peranak menua tu. Penemuai itu megahnya di Pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kawal ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak di mana patut majak ditegap ke. Sapit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar mansang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalan ke projek tim merimpas tinggi serta ngatur hasil ngau agih belanja tip sai berguna ke ikas integriti ngau atur pengawak ke tinggi agih. Ia madah sebarang pengelemik pantis tau kesalah guna kuasa ndak boleh dibaik pelita. Labannya dekat ngerugak pemansang serta ngasuh rakyat ndak percaya agi. Ia mansud kerja kutu bahawa pengerami nutup awam mengangkat ke integriti atur pengawak ngau penagang makai suap pintar 2026 ke diatur bahawa palat konvensyen Borneo Kuching. Ia dekat ke balat tuai upis ngau agensi nyadi dinding kena ngetan ke integriti organisasi serta negap ke cara checks and balances. Gendang perkara bukai, Datuk Dr. Juanda minta Raban Nembiak ngemaran ke rundiang tik kritikal serta ngagak pemutus belalau ke penerang prinsip ngau pemenar. Fenomena fear of missing out tau ke FOMO kelebih lagi berpengawak berkena ke media ramah Siti Arimpas ke majak nyadi ke maya ritu. Ia nyemetak madah ke tiap penemu ke dipansut patut belalau ke penerang dikenatai ke ngau cara tik beradat serta bertanggungjawab. Ia madah bunyinya bahawa pengawal alain dutup pekit debat integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Berbak gaunya, ia madah ke pekit debat tu oleh nempak Raban Nembiak tip berani mansut ke jakuk, berarti ke penerang serta mansut ke jakuk ngau cara kebetul serta lurus. Sistem berkebun hybrid tidak gempuh ngau cara fertigasi serta hidroponik. Oleh dikerembai ke di Sarawak kena nanam banyak macam utai tanam yang kaum cabai ngau sayur. Sapit Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke sistemnya mudah lagi ari fertigasi cara lama laban nak berguna ke pam air ngau kokopit. Ia madah bunyinya pengudah berjadi program jelajah tegas Project of Dream Realize bak Sekolah SMK Belawai Tanjung Manis. Ia megabisik ngabas projek nanam buah semangka tusu bak Tanjung Manis tinggenak sistemnya. Projek tu mungkur 6 buah rumah gadung ngau nanam kira 1,100 pun buah semangka tusu bangsa lili. Sistem tu nyamai dikenak ndak berguna ke pengerja pengawak kemayuh serta oleh jaga kualiti ngau tikas pemanis buahnya nitih ke peminta market. Semua fasiliti lumba ngau main ke bendung diangkat serta distruri kena Sarawak nyedia kediri Napik Sukan C 2027 ditagak tembuk berenggat bak suku Keterubah tahun baru. Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke perkara tu berguna kena meri awak kecukup ngagai pengawak meresa ngau pengawak nyedia kediri ke penudi
sebedau lumba ngau mainnya diatur dalam bulan 9 tahun siti tu ila. Bau Facebook rasmi JKR Sarawak, ia nyemetak madah ke kerjasama hari semua orang berguna benar, kena tentu ke projeknya temu nitih ke timpuh ngau nadai ngerugak kualiti serta penglikun. Antara projek ke Bedung Diadu ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan ngau Palan Latih Wushu. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Pengawak ngelancar ke portal Rakyat Digital ngayan ke komitmen Perintah Madani kedekat tentu ke rakyat Malaysia udah nyikap diri napi jemahila. Ia tiba pelasar ke Artificial Intelligence AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ketuk berguna amat kena tentu ke tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandia, pengharap hati serta penauk berkawal ngau teknologi. Pengawak tu megak setipak ngau jelur hati lebuh datai bak tahun 2030. Portal Rakyat Digital tadi kemansang ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation. Nyadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif tidak gempuruk ngena city account. Perkara tu gemerat ketiga cara ianya pemerhati hati, akses serta nerima ngau nguna kemungkur literasi digital. Pengelandia jemah ilak ngau ngena practical AI. Inisiatif tu menggadi tagak kagai rakyat di medua pesisir, orang keudah tuai, rabat nebiak, OKU ngau dagang mikro, meat serta jalan pemesai. Kena tentu kena reagi Raban di Kelawang. Raban nebiak di Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu berguna benar kena nampak pengelandia tip relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke diatu. Sapir Menteri Nebiak lumba ngau pemansang urang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu. Madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi ke majak ngerembai. Udah muka mayuh peluang agar Raban Nebiak nur nambah ke penau, ngangkat ke pengelandia ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nebiak patut guna teknologi bakal pemintar tiru AI ngau cara kebetul serta lurus. Ia mansud kerja kutuk lebih menjadi program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Samarahan. 14 titik tim dekat ngau masuk Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Gerempuang main bul negeri Sarawak FAS mana kesidak tu hari 12 tim main bul hari Serata Sarawak. Kenyang kaum 2 tim PDRM FA ngau ATM FA. Semua tim tu dekat berpekit ngau cara home ngau away. Champion SPL 2026 dekat mai pulai piala kejuaraan SPL 26. Pingat, sijil penyertaan serta duit RM50,000. Nombor 2 nerima prize RM30,000. Lalu 2 tim kebulan nombor 3 dekat nerima prize sama RM10,000. Paket kadiatur kena nambah ke penelebak ngau pemain hari benua tu. Kelimbah ringgit bakat baru keboleh diangkat ngai tikas ke tinggi agi. FAS ngarap ke paket musim tu diatur ngau mana. Serta ngerapit ke kerjasama semua orang kebisik kawal ke pemansang main bul di Sarawak. Kena ngujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Integriti ngau atur pengawak ke mana patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis buat pemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai Serata Sarawak. Fasiliti lumba ngau main keguna sukan si 2027 ditagak tembuk bak suku keterubah 2027 hilang. Tunaga kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jirana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasir Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut, Ngau Nangau Ulai, bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Omar Afri Jabu, temukan menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas, ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya, lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari tu, dia sapit Menteri

0: 10 tahun, kayaknya nyentuh ngagai tahun 2010, terkena ngansa menutu nuju ngagai pemujur julati wawasan 2020. Ya mega berterima kasih ya, ngagai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah, kengujung ke perintah ngemenar kagai duit, 15 juta ringgit dikena nentu ke jalalunya, mujur dikagak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari YFM. Jadi aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia jatuhnya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia akan

0: mat. Anti kang mangge pulih report ngage polis anti dia mat terus ngage palai anang nguna telepon bekeh okay.
1: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angan. Gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Persa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampit penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak 2 berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Telefon kami 082-258-634.
0: Like megak Facebook kami, YFM.